0: Alhamdulillah sihat. Hari ini off.
1: Oh, hari off.
2: Wow, wow, tu yang awal tu.
1: Bukan semalam dia orang balik.
0: Ingat tu awal tu semalam dengan jombi kerja pagi.
1: Ni semalam dia orang bagi tahu, orang balik pulang bagi tahu kat Bambam.
0: Oh.
1: Dia kata hari ni Cik Adnan cuti sebab kena gaut.
0: Gaut dah hari ni memang off lah.
1: Memang off lah. Bukan memang MC ke apa.
2: Oh, memang off hari Rabu lah.
0: Hari Rabu. Lepas tu tahun depan dia off hari Selasa pula.
2: Tahun depan dia kira tiap-tiap tahun baru tukar. Setahun sekali tukar off dia.
1: Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. Bukan tiga tahun bulan, sekali.
2: Tadi bukan abang tahun depan kan tadi?
1: Bulan depan.
2: Bulan depan. Okay.
0: Bulan 10 ni orang yang selesa sampai bulan 12.
1: Jadi maknanya
0: bulan 12 sampai bulan 3 om hari Isnin.
2: Ni nak abang kata off kan aku pernah ni?
0: Cumi.
2: Ya.
0: Lepas tu bulan 4 off terus eh.
1: Baik. Menikmatilah dulu waktumu di tempat kerja.
2: Ya. Yeah.
1: Sebelum dirimu akan terus merindukan.
2: Ya, yeah, tempat kerja.
1: Suasana di tempat kerja dan juga kau GPM dalam tandas.
2: Betul. Tak, sebab kadang-kadang minta maaf lah saya cakap kan. Saya ni bukan nak kata lah kan. Ada setengah orang pencin saya jumpa. Kan? Pencin-pencin lah.
1: Okay.
2: Tapi bila dia pencin, dia semang dengan saya pencin. Dia semang pasal tempat kerja lagi. Rahim tu ada lagi tak kat tempat tu sebagai tukang apa nama ni sapu. Dia tuduh tahun ni. Dah tak payah habis kerja. Pencing. Kalau orang nak meter pun kerja tak.
1: Rindu Jomi.
2: Rindu boleh kembali jangan.
1: Bukan, rindu boleh. Rindu Jomi. Rindu boleh.
2: Kembali jangan.
1: Kembali pun tak boleh.
2: Kembali tak boleh.
1: Okey, baik Cik Noah.
0: Tapi Jomi kata tadi Rahim kan.
1: Pakcik
0: Rahim saya punya kawan dah lagi dia. Alhamdulillah sihat ni.
1: Baik. Okay. Cik Noah, topik kita pagi ni Cik Noah. Cik Noah pun anak ramai. Kita tahu dah. Jadi kalau waktu belanja sekolah, mungkin ada yang dah tak sekolah dah sekarang ni, kan? Kalau waktu depa semua masih bersekolah dulu. Bagi Cik Noah sendiri, berapa belanja yang Cik Noah bagi setiap hari kepada anak-anak habis sekolah?
2: Cik Noah bukan ada anak last ke tak habis sekolah ni?
1: Ada seorang ni. Kan, SPM kan?
0: SPM tahun ni.
1: Tu yang lah. Tapi dia tak berasa sebab abang-abang kak dia ada yang dah kerja.
2: Betul.
1: Ada yang tak sekolah dah kan. Tapi kalau waktu sekolah hari tu.
0: Ada yang tak kerja.
1: Kalau waktu sekolah. Kalau waktu sekolah.
2: Semua bersekolah lah.
0: Yang dulu kan. Dulu ni seorang kalau yang sekolah menengah. Kita kalau sekolah menengah. Sekolah rendah memanglah kupang-kupang kan.
1: Okay.
0: Sekolah rendah kupang-kupang.
1: Kupang-kupang ni je nak pergi ya.
0: Kalau sekolah rendah ni, kalau sekolah menengah, mereka ada 3, 4 beradik di sekolah tu kan. Saya ada seorang RM2, RM3 lah. Kadang mereka pergi sendiri. Kadang pergi dengan motor.
1: Seorang RM2, RM3, mana kata tak sama lah semua?
0: Dan RM2, RM3 bagi macam tu lah, bagi sama
1: lah. Dah RM2 ke RM3?
0: RM3
1: seorang. Waktu tu.
2: Okey.
1: RM3 seorang. Mana kata berapa orang? 4 orang sekolah hari tu.
0: 4 orang yang 3 menengah sama tu.
2: 3 menengah lah.
0: 3 menengah yang seorang tu takat kata 4 je kot. Dia pasal pun jom yang bang. Dia takat dengan 3 orang pasal kebetulan lah hari tu kan. Pipi motor orang curi.
1: Lepas tu?
0: Macam mana? Tapi jumpa dia juga daripada dalam perongkoh semua tu.
1: Cik Anwar motor banyak-banyak kat rumah, bagilah sebiji lagi kat dia. Apa masalahnya?
2: Ada sajalah
1: saja. Takkan sebab motor hilang tak pergi sekolah terus?
2: Ada sajalah saja Anwar.
0: Dia trauma macam mana tak tahu. Kat yang 3 orang seorang tu kan. Tapi alhamdulillah kerja pun alhamdulillah lah. Walaupun kita tak ada ni orang kita no.
2: Trauma no.
1: Tu Cik Anwar punya alasan tak boleh blok ni.
2: Cik Anwar. Trauma apa saya tak mau pergi sekolah. Seorang lelaki yang perempuan bercinta tentu putih. Trauma menikah dengan orang lain juga.
1: Jano tak support langsung ni.
2: Itulah.
1: Aduh.
0: Yang penghabis ni orang kata kat yang bongsu ni dapat lebih lah no.
2: Berapa?
0: Dia RM10 bagi.
2: No!
1: RM10 sehari?
0: RM10 pun tu pun tak habis. Cumi mamam dia ada RM5.
2: Memanglah dah RM10. Cuma bagi RM2.
1: RM2 kan.
0: ada plan pun kadang balik tu sekejap lagi. Lalu makanan ke sekolah pun kita tahu lah. Kadang anak ramai pun terpaksa lah. Jumlah ramai kan.
3: Betul.
0: Hmm. Pangkanan macam Jumlah Dokta tadi. Dia masuk lah ni macam-macamnya. Dia kinti pun dia jual spaghetti tak spaghetti je tau.
3: Hmm. Kan. Baik.
0: Dia keluar-keluar ni dia ada topoyaki lah. Apa, sushi, apa.
1: Nah, itulah. Dia dalam sekolah tak kisah sebab dalam sekolah ni. Encik Anwar. Dia ada... Dia ada peruntukan ya. Dia tak boleh jual mahal-mahal. Kena jual makanan yang orang kata apa, yang bersuaian.
2: Dia ada satu, dia ada guideline dia untuk pelajar-pelajar ha. Dia harus makan dia, makanan yang bergigi.
1: Bergizi.
2: Bergizi.
1: Bergizi pula. Ha. Ibai makan apa? Apa? Unta punya gigi.
2: Bergizi. Ha.
0: Itulah kan. Okay. Apalah yang tu dia orang perempuan dia berseluruh makan.
1: Okey. Dah kalau Cik Anwar nak bagi duit hari perhabis, bagi tahu kan kami. Kami buat perhabis kami. Okey.
2: Kami okey
1: ah. Walaupun Cik Anwar tak tin nak perhabis, anak Cik Anwar tak tin nak perhabis, kami boleh perhabis.
2: Kami boleh bantu untuk menunjukkan jalan yang benar.
1: Betul.
0: Untuk melicinkan
1: apa anak Cik Anwar tak tin nak manfaat ni.
2: Cik Anwar. Kalau Cik Anwar pula dulu bawa berapa adik pergi sekolah tu?
0: Dulu kalau sekolah rendah Kupang lah.
2: Berapa Kupang?
0: Dua Kupang
1: tu cukup untuk beli apa zaman Cik Anwar?
2: Tak, kita tanya tahun berapa tu?
0: Dua Kupang dulu orang kata...
2: Tahun berapa tu?
0: Ha?
2: Tahun berapa?
0: Sekolah rendah. Saya tu 67. Sekolah rendah 70 lebih
2: kot. Kaya lah bawa Dua Kupang pergi sekolah.
0: Masa tu dia besar sikit. Dah jenang baru dapat Dua Kupang.
1: Dua Kupang beli apa masa tu Cik Anwar?
0: Dua Kupang masa tu... Macam jombi bambang duk kata orang jombi duk kata tadi. Kadang benda makan dia bukan beli sangat. Kadang bukan. Dia duk beli macam tu. Jombi duk kata tu raba kadang kan. Dia tu raba tu sempoi wangi-wangi tu kadang.
2: Tapi zaman Cik Anwar ni waktu bawa Dua Kupang sekolah dia tak beli raba. Sebab Cik Anwar zaman sekolah rendah tu tahun berapa?
0: Sekolah rendah.
2: 67. Ha? Ha, sekolah rendah tahun berapa 67?
0: 67 saya dilahirkan.
2: Habis tu tahun berapa?
0: 70 lebih pun.
2: 70 lebih. Sekolah rendah pun tak tahu tahun berapa. 70 lebih. Kira time tu, kira orang-orang zaman tu gila cingam. Zaman budak lagi. Gila cingam.
1: Oh macam tu eh?
2: Haa. Duk gigi tu buat belon. Puk.
1: Okey Cik Anwar.
0: Dia tak buat minat. Masa
1: dia suka melekat. Baik. Apa-apa masa Cik Anwar untuk berkongsian pagi ni Cik Anwar?
0: Last kali jombi bambang. Ya. Al-Fatihah lah buat Cikgu Rizal kita ni kan. Yang baru ni telah meninggalkan kita ni. Tapi Alhamdulillah lah. Walaupun saya tak pernah tengok dia, cuma memang tak saya tak kenal dia kan. Jiran sebelah ni Alhamdulillah suara dia ni sebiji macam Cikgu Rizal kita lah.
3: Kalau
0: apa-apa boleh lah orang kita dengar. Dia bercakap apa, dengar sebiji macam tu lah.
3: Baik, Alhamdulillah.
0: Sekali Jomi Bambam saya nak bagilah juga. Tadi tak bagi kata laluan.
2: Sabar suara tak bagi.
0: Tak lagi Jomi duk ungkit ni.
2: Saya ungkit pula. Baik.

0: kenapa dolar menjual lagi? Alhamdulillah diberi nafas lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Minum ayah teh tanpa lagu lah. Anda berceloteh memang padu gila. Doa teh beranda makalah jeruk. Ada beletiang kelepiang layang burung.
1: Okey, Cik Anwar. Dia buat atas tu. Takut ha. Masuk kena-kena pok ha. Lagi tu.
2: Tu kira dah sibik pasal cuti tu. Ha. Kalau kerja tak ada menyanyi.
1: Tak ada menyanyi. Okey, apa yang masih Cik Anwar?
2: Baik.
0: Moga sehat selalu.
1: InsyaAllah, amin.
0: Bos selalu. Jombi boleh kesannya lah.
1: Baik, baik, baik, baik. Baik, baik. Okey, Cik Anwar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia.
2: Cik
1: Anwar kita. Kita cuti tu.
2: Cuti tu kalau tak cuti tu kira tak boleh nak share. Cuti baru boleh.
1: Ya, dia kena kabut. Biasalah aku lepiam ya.
2: Dan kerja Melayu nak usah lagi kan. Telefon kan. Okay,
1: baik. Kita nak buka lagi peluang untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami berapa belanja sekolah anak-anak anda. Macam kita sembang tadi kan Jombi. Kalau kat dalam kantin sekolah mungkin tak banyak makanan yang dijual. Betul. Macam Jombi cakap tadi kan, dia jual makanan yang bergizi. Memang syarat dia kena pastikan bersih, harga tak keterlaluan. Betul. Kan? Dan juga penyediaan makanan tu, kualiti tu sangat-sangat penting. Tapi dalam sekolah tak ada isu.
2: Tak ada isu.
1: Sebab dalam sekolah tak dibenarkan menjual makanan yang tak berkhasiat. Contoh
2: lebih kurang macam ni lah.
1: Tak merapu lah.
2: Kita tahu masuk kantin dia satu building tu dia ada dua pintu.
1: Betul.
2: Satu untuk makan, satu untuk minuman. Dan kalau dululah kali terakhir saya masuk pun dah lama dah. Lepas tu depan makan ataupun depan minuman tu dia akan letak satu lagi meja. Satu meja tu dia jual roti,
1: jual makanan-makanan ringan lah.
2: Makanan-makanan dia lebih more tu makanan ringan, tapi ringan bergizi lah. Tak cekedi, bukan-bukan macam tu lah kan.
1: Betul.
2: Tapi bila keluar pintu sekolah
1: itu ya. Kadang-kadang anak-anak ni dia sanggup tau. Kalau kata bagi duit sekolah tu kan nak guna untuk makan di kantin tu, dia tak makan, dia sanggup lapar.
2: Betul.
1: Tak apa, balik rumah lagi makan antara mak masak. Tapi keluar-keluar pintu sekolah tu kan, dia akan pelahap selagi mana boleh.
2: Betul.
1: Habis untuk beli, jangan kata lah main tikam-tikamnya lah, beri barang yang tu, barang yang ni.
2: Dia ada setengah yang buat parking kereta, dia buat boot sale lah. Maksudnya
1: betul.
2: Anak-anak sekolah sebenarnya macam ni. Kalau nak katakan ni, Cumi nak salahkan pun tak salah lah sangat. Sebab apa, kita ambil satu contoh lah kan. Bukan tak boleh makan, boleh, tapi jangan amalkan tiap hari dia, tak bagus.
1: Betul.
2: Kadang-kadang tu sulam-sulam orang tu kata tak apa.
1: Pimbing yang budak-budak ni kan. Selagi mana dalam poket tu ada duit, selagi tu berhabis.
2: Lagi
1: tu
2: lah.
1: Okay. Baik, kita masuk lagi panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mama
1: Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Cikgu Asia.
3: Ya, apa khabar orang pagi ni?
2: Alhamdulillah, baik adanya.
3: Alhamdulillah. Salam Maulidur Rasul.
1: Ya, alhamdulillah. Salam Maulidur Rasul juga.
3: Terima kasih banyak.
1: Baik, Cikgu, ada mukadimah pagi ni, Cikgu.
3: Okey, mukadimahnya. Pergi memancing di JT Lama.
1: Pergi memancing di JT Lama.
2: JT Lama tahu nak?
3: Bawa bekal di dalam raga.
1: Tu dia bawa bekal. JT Lama kat Perai,
2: Mana ada JT Lama kat Perai?
1: Ada lah. Usahlah JT tu. Okay. Dia bawa bekal. Okay.
3: Dulu dan sekarang tidaklah sama. Sekarang ni harga makanan semua sekarang ni.
2: Cikgu tarik apa? Cikgu tarik apa? Belan-belan cikgu Cumi nak tulis ni.
3: Okay. Sekarang ni barang dah naik harga.
2: Kenek lah udang.
1: Sabar lah Cumi. Cikgu sabar Asad. Cikgu. Ni pun tak nak gigo break mana ni.
2: Tu yang orang suruh tarik nampak.
1: Sabar Asad. Okey cikgu, cikgu sabar Asad. Cumi sabar Asad lah. Okey cikgu, bagi hak ujung tadi cikgu.
3: Mana?
1: Hak ujung tadi tu lah.
3: Sekarang ni semua barang dah naik harga. Yang tu lah
2: ujung dia. Sebab tu Cumi sambung tadi betul. Kenek lah udang. Lembu patah tanduk.
1: Kenek udang.
2: Kenek lah udang.
1: Udang.
2: Lembu patah tanduk.
1: Cikgu.
3: Ya.
1: Cerita cikgu banyak cikgu. Tak mau nak cak lah cikgu. Orang nak bagi pantun kat cikgu. Jangan potong. Apa tadi Cumi? Lupa
2: kenek,
1: lah.
2: Kenek lah udang.
1: Okay.
2: Lembu patah tanduk.
1: Tanduk.
2: Cikgu.
1: Apa benda cikgu nak temberang?
2: Kami nak mengangguk.
1: Kira-kira kita macam mana. Okey, cikgu. Pagi ni kita cerita. Kita sembang pagi ni berkaitan dengan duit belanja sekolah. Cikgu pun cikgu sekolah. Kita nak tahu juga orang kata apa, berapa harga yang relevan lah yang sepatutnya mak pak bagi dekat anak-anak pergi sekolah ni sekarang ni.
3: Kalau ikut zaman saya mengajar tu dah ada 3 peringkat lah.
1: Tiga peringkat tu?
2: Itu dia.
1: Pasti apa dah 3 peringkat?
3: Zaman 90-an. Tu sampai pos sekarang ni. Tahun 80-an dah sikit.
1: Okey.
3: 80-an dah sekarang sampai saya pencet lah.
1: Okey. Baik.
3: Jadi harga tu macam tahun 80-an tu boleh lebih kurang dalam RM2 boleh guna lagi.
1: Okey.
3: Lepas tu tahun 90-an naiklah apa RM3. Kemudian tahun 2000 ke atas tu RM5. Sekarang ni RM10 sehari.
2: Okey, cikgu.
3: Ya.
2: Anak cikgu mula bersekolah darjah 1 pada tahun berapa?
3: Anak saya darjah 1.
2: Kalau cikgu ingatlah.
3: Yang sulung lah. Tahun 1988. Tak ingat lah saya dalam tahun
2: 94.
3: 94.
2: Ya, nampak. Saya tolong kira anak cikgu nampak. Nasib baik saya tak edit macam tu. Okey.
1: Hai.
2: Cikgu. Okey, tahun 1994 cikgu waktu tu cikgu bagi duit sekolah anak cikgu berapa duit waktu sekolah anak?
3: Bagi RM2.
2: Bagi RM2.
3: Okey. Sebab masa sekolah tu dia dengan sekali dengan saya.
2: Okey, satu sekolah lah.
3: Satu sekolah sebab anak-anak saya tiga orang sejak dalam perut duduk dengan pergi sekolah.
2: Tapi orang kata apa memang RM2 tau, tapi satu sekolah. Oi, kira kaya lah. Mak cikgu pergi sekolah, mak bayar siap kat pancik kantin.
1: Betul.
2: Saya makan lagi ambil, bagi dia ambil, tak payah ambil duit kan, saya bayar, saya siap. Jadi RM2 boleh simpan.
3: Dia anak saya
2: kan,
3: dia
2: kaki menyimpan
3: juga lah. Yang dulu tu.
2: Baik.
3: Nombor dua
2: dia borong sikit. Borong apa? Dia suka tolong
1: lah. Nombor dua perempuan tu.
2: Nak
1: bagi
3: kat Bambam.
2: Allah Akbar. Ya Allah, awak bam. Tidak boleh tolong.
1: Melikup.
2: Dia suka nak belanja. Dia suka nak belanja. Okey. Lah, ada lebih lagi nak belanja.
1: Saya rumah suka orang belanja ni.
3: Tak ada. Ada perempuan seorang tu. Dah anak dua dah.
2: Ish.
1: Aduh.
2: Kesian.
1: Sudahlah cikgu.
2: Ya tu cikgu, Babam jawablah, saya tak mau masuk campur ni banyak rumah tengah orang ni.
3: Belawa.
1: Apalah cermin ni?
2: Okey.
3: Baik dengan saya.
1: Oh, betul. Ya.
2: Baik. Okey. Waktu sekolah menengah cikgu dia bawa apa dik cikgu pergi?
3: Sekolah menengah dia pun pergi sendiri.
2: Okey. Pergi sendiri.
3: Dia pun tu sendiri lah. Sekolah minggu dia tak sekali dengan saya.
2: Oh, tak sekali. Oh, jadi cikgu bagi kat mereka motor dengan kereta suruh pergi ke apa?
3: Dah. Rumah dekat ni.
1: Yang kaki.
3: Buat perahu ni.
1: Tingkat
3: 6 baru naik motor sendiri tu, naik basikal.
2: Okey. Baik. Berapa dik cikgu?
3: Ya.
2: Berapa dik tu sekolah menengah?
3: Sekolah
2: menengah
1: RM5 je. RM5 tu bila tu? Tinggi ke?
2: RM5 tahun 2009.
3: Tahun
2: 1990-an
3: lah.
2: Tahun 2000.
3: Anak saya dikatakan 6 atas, dia naik motor lah pergi kerja sebab apa. Dia sekolah menengah penanti. Dia jadi ketua pengawas, ketua murid di sekolah menengah penanti tu lah.
2: Okey, baik.
3: Jadi dia bawa RM5 lah tu minyak motor ke apa kan.
1: Tak apalah anak cikgu, memang duit banyak.
2: Memang lah.
1: Kan. Anak cikgu mana nak boleh tunjuk yang biasa-biasa.
2: Betul.
3: Kan, masalah duit banyak, nak buat minyak motor, nak makan lagi.
1: Okeylah tu.
2: Tambah pula main dengan motor, turun sekolah nanti tu lah. Ni main dengan motor. Mau je apa? Cikgu. Cikgu nak? Cikgu sekolah nanti. Nama apa? Asia. Tak faham so.
1: Okay, bye.
2: Tapi kira cukup lah RM5 tu cikgu bagi kat anak.
3: Cukup lah RM5 sementara saya nak balik kan. Sebab saya memang tak masak balik sekejap lagi, baru balik luk. Baru masak nasi
2: je. Okay. Kalau cikgu sendiri, cikgu berapa dik cikgu bawa pergi sekolah tu?
3: zaman saya dulu, tahun 70-an.
2: 70-an?
3: Saya, 70-an. Saya sekolah dengan darjah 1.
2: Okay.
3: Sampai darjah 6 tahun 72.
2: 72?
3: 72 darjah 1. Tahun 77 saya darjah 6.
2: Betul.
3: Saya tak pernah bawa duit.
2: Bawa makan?
1: Tak pernah bawa duit?
3: Saya duk jual nasi lemak. Itulah saya makan, kuih itulah saya makan. Duit kamsin yang... arwah tu yang buat kuih tu, buat nasi lemak tu, bagi kat saya. Saya simpan.
2: Alhamdulillah.
3: Sebab ayuh, mak ayah saya susahkan.
2: Ya.
3: Jadi untuk keperluan saya, saya sekolah belanja sendiri.
2: Okey.
1: Alhamdulillah. Berdikari waktu kecil lagi
3: Dibantu oleh inilah jiran-jiran kat rumah ni.
2: Itu kalau sekolah rendah, cikgu. Kalau sekolah menengah, cikgu bawa apa duit? Bawa duit habis sekolah, sekolah menengah.
3: Sekolah menengah, saya pi kayu basikal.
2: Kayu gerak?
3: Sekolah Irsyad mula tu. Arwah tu yang apa yang buat kuih saya jual tu, dia belikan basikal kat saya. Masa tu basikal yang basikal mini yang ada rago depan tu.
2: Betul.
3: Dia beli kat saya. Masa tu harga basikal tu RM240, bayar bulan-bulan RM20.
1: Cikgu bawa basikal tu daripada Gua Pau sampai ke Sekolah Syat.
3: Saya kaya basikal
1: setiap hari.
3: Tiap-tiap hari.
2: Cikgu tak bawa duit ke nak buah minyak ni?
3: Nak basikal mana buah minyak?
2: Minyak rantai. Minyak rantai, minyak spoket.
3: Yang tu untuk uruskan lah semua.
1: Alhamdulillah.
3: Kuih dia semua.
2: Baik.
3: Saya dibantu oleh arwah cikgu saya yang meninggal dah. Cikgu Muhammad Nur.
2: Ya. Yeah.
3: Yang dia buat, dia tengok saya kesian duk kayu basikal hari-hari kan. Dia juga, dia kata pasal duk bawa barang lagi. Dia bagi saya pas bas untuk sebulan.
1: Naik bas.
3: Pas bas, nanti boleh lah kita bawa kargo dengan beg kuih tu taklah berat sangat. Jadi setiap bulan ambil pas bas cikgu, arwah cikgu Muhammad Nur ni yang bagi kat saya.
1: Alhamdulillah.
3: Saya memang saya dibantu ramai orang lah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik cikgu.
3: Dasar tingkatan 3 di sekolah Irsyad tu, tingkatan 1 sampai tingkatan 3, saya dapat biasiswa kecil persekutuan. RM5 je sebulan masa tu.
2: Alhamdulillah. Apa pun kena bersyukur lah cikgu. Nak betul tak betul?
3: Tingkatan 4 dapat RM45. Tingkatan 4, tingkatan 5, RM45.
2: Alhamdulillah.
3: Lepas tu saya bertukar VP ke duk dengan muangkat saya di pulau sana. Saya sekolah Abdullah Munshi, tingkatan 6 rendah, 6 rata dapat RM75.
2: Alhamdulillah.
3: Yang tu yang saya dapat masa... memang tak bawa bekal duduk di sekolah Abdullah Munshi pun duduk asrama.
1: Baik cikgu, apa pun itu perkongsian daripada cikgu. Dan kita tahu orang kata apa, titik susah kita dulu
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Mungkin macam cikgu, alhamdulillah cikgu orang kata apa, ada juga orang kata apa perbelanjaan. Ya, walaupun betul. Kena usaha cari sendiri kan.
2: Betul.
1: Tapi ada juga orang yang memang orang kata apa nak berniaga tak pandai. Tapi mungkin pergi sekolah berlapang pun ada juga betul. Kan. Tapi itu masing-masing orang kata apa cabaran masing-masing waktu di sekolah kan.
3: Terima kasih Bambang dan Cumi. Saya pergi sekolah mana pun, saya punya go besar akan bagi kat saya bahagian kebajikan ni. Nak bantu budak yang susah, nak
1: pergi buat rumah insyaAllah.
3: Semua saya yang ikut dengan cikgu yang lain bersama dengan guru besar. Kita pergi urus zakat, urus JKM semualah.
2: Alhamdulillah.
3: Di sekolah mana pun dia akan bagi kat saya kerja ni.
1: Baik. Terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni cikgu.
3: Okey, sama-sama kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dah cikgu Asyik kita kan. Habis sekolah pun nak kena menega lah.
2: Betul.
1: Untuk cari duit perbelanjaan kan. Betul. Ada sampai sekarang ni pun ada juga anggota pun anak-anak kita yang anggota pun walaupun mak ayah dia kata tak payah. Orang dah bagi duit sekolah kan, tapi tetap juga nak meringankan.
2: Ada juga perbelanjaan kita tu kan. Tak nafikan bang, sebab ada juga budak yang saya dengar daripada jiran-jiran sekeliling kan, yang saya duduk saya suka duduk dengan orang tua-tua dengan budak-budak di kampung. Dekat kan diri. Ada memang saya ada seorang tu, apa panggil saya di kampung, orang panggil saya uncle. Uncle tu ada seorang tu budak kami ni suka uncle. Dia betul-betul orang susah. Pergi sekolah jalan kaki. Lepas tu sampai makan tak ada, kadang dapat RMT. Kadang-kadang minum ayak pun minum ayak pek kan. Kita masih ada lagi orang macam tu.
1: Ya, kan?
2: Jadi bila kita dah boleh bawa duit pergi sekolah tu, kita kata bersyukur lah. Orang kata apa, gunakan dengan yang terbaik.
1: Betul
2: lah.
1: Dan ada yang cakap perlu ajak anak untuk urus duit ataupun bagi saja. Sebab apa tahu, kalau duit ni kalau kita bagi lebih, anak-anak tak risau kalau lapang.
2: Betul.
1: Jadi ada duit kecemasan dan tak perlu terlalu berkira orang kata apa dengar makanan.
2: Itu kalau
1: bagi duit lebih lah.
2: Kalau bagi duit lebih lah kan. Kalau bagi ikut bajet ni, anak akan belajar pandai untuk belajar mengurus wang kan, mengurus duit, belanja, belajar orang kata apa, bezakan kehendak dan keperluan. Dan juga dalam masa yang sama boleh belajar untuk menabung. Dan juga tak mudah nak terikut ikut kawan lah. Kadang-kadang kawan bawa RM5, anak bawa RM2. Jadi nak ikut orang kata apa, kawan-kawan yang belanja RM5 tu tak sama lah kan.
1: Betul. Jadi patutkan ibu bapa tetapkan bajet harian ataupun biarkan anak belajar menguruskan sendiri. 04-2107-389
2: boleh ingatkan ruangan wasiat kami telan 01050-8095
1: 7. Saya CBM dia Jombi.
2: Dan dia Bam Bam.
1: Asyuuu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Pani, padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: 8.37 minit pagi, waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia, Chombi.
3: Dia masih lagi bambang.
2: Yes, Chombi. Pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini.
3: Topik perbincangan kita hari ini pasal duit sekolah.
2: Betul. Berapa belanja sekolah yang anda berikan kepada anak-anak anda? Kita nak dengarkan perkongsian daripada Azdi Sungai Pinang ataupun Pak D ni.
3: Pak D, okey.
2: Apa cerita Pak D?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Topik pagi ni menarik juga. Terkenang saya zaman saya duduk sekolah dulu. Tapi kalau saya sekolah dulu, saya ingat sekolah rendah saya bawa 5 kupang dulu.
2: 5 kupang.
4: Lepas tu masuk sekolah menengah, saya bawa seringgit. Dulu 5 kupang boleh beli nasi lemak baru 2 kupang. Lepas tu ayak 1 kupang. Belen lagi 2 kupang tu saya nanti beli kacang. Kacang dalam mesin ni. Kita bawa duit 2 kupang. Lepas tu kita pulas, nanti keluar kacang.
3: Kacang susu.
4: Lepas tu kacang tu saya tiba dalam poket. Cikgu duk mengajar, sambil cikgu duk mengajar, sambil duk kepak kacang.
2: Makan lah.
4: Tapi kalau untuk anak-anak saya lah ni, saya bagi seorang RM20.
2: RM20?
4: Setiap hari Isnin, saya bagi kat mereka seorang RM20 untuk mereka belanja sampai hari Jumaat. Sekolah rendah pun sama, sekolah menengah pun sama. Jadi anak saya yang bersekolah 5 orang, jadi 5 kali 20, seminggu kena siap kat mereka RM100. Jadi apa nama, mereka nanti bawa. Kadang-kadang mereka nanti bawa bekal. Dalam seminggu tu mungkin 2-3 kali tu mereka nanti bawa bekal. Yang selebihnya tu mungkin mereka kena beli dekat sekolah lah makanan kan. Jadi macam tu lah. Maknanya kalau saya dulu 5 rupang, tapi main ke anak lah ni, dia di 5 ringgit lah. Ataupun 4 ringgit lah kalau bahagi 20 bagi 5 kan. Lebih kurang 4 ringgit lah untuk mereka belanja sehari. Macam tu lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jenis mak ayah bagi siap-siap.
3: Bagi 20 ringgit.
2: Bagi siap-siap kan.
3: Oi, kira bernas juga kan. Ada ada macam tu kan. Mungkin ada yang baru pertama kali, biar betul 20 ringgit sekali bagi, sekali bagi. Tapi bagi hari Isnin.
2: Tapi pandai-pandai ya.
3: Pandai tu sampai Jumaat lah.
2: Kalau hari Isnin tu berhabis 10 ringgit, hari-hari dia mau tahu lah.
3: Iyalah.
2: Tapi ada talian hayat lah.
3: Masanya
2: bajet tambahan kan.
3: Masanya ada aku kadang-kadang sebab apa, nak buat beli buku ke nak apa ke, mungkin aku.
2: Betul. Sebab amam masa duduk asrama dulu, ayah saya bagi berapa eh, RM30 seminggu. Duduk asrama. Sebab duduk asrama waktu tu ada juga waktu rehat pukul 10 pagi.
3: RM30.
2: RM30 seminggu. So ayah saya akan pergi saya sebab duduk 2 minggu sekali balik. Jadi abah akan bagi RM60. Siap-siap. Waktu masuk-masuk hari masuk asrama tu, rehat tu ayah saya bagi RM60 untuk 2 minggu.
3: Maksudnya sehari RM5
2: lah. Sehari RM5 lah waktu tu kan.
3: Termasuk kira hari Sabtu pun kita sekolah ke
2: lah. Tapi saya guna talian hayat. Habis minggu tu pau mak pula, mama pula. Mama RM50 mah. Tak cukup apa bagi.
3: Lama bawa jauh ni.
2: Lama dah.
3: Dia
2: saya rasa sampai kesitu abah saya tak tahu.
3: Dia bukan sebab tak cukup duit bang. Tak cukup makanan bergizi.
2: Sebab waktu tu saya memikirkan tentang pendapatan orang.
3: Ya betul.
2: Jadi sebab apa, waktu rehat pukul 10 tu kita makan lah macam biasa kan.
3: Betul,
2: walaupun waktu tu ada makan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, supper. Lima kali. So lima kali tu memang diperuntukkan dekat asrama lah.
3: Ya, tapi lepas kalau tu saya buat tambahan 10. Kalau Bama dekat 10
2: dah 7.
3: Dah, sebab dia kira kalau pagi dia double portion.
2: Double portion eh?
3: Kalau nasi orang lain sepinggan, Bambam 2.5 pinggan.
2: Sebab saya abang kat mama saya, abah bagi tu untuk makan pukul 10 petang tu. Sebab makcik kantin dia meninggal petang, tak ramai orang beli. Jadi saya nak support makcik kantin tu.
3: Betul.
2: Supaya dia orang kata apa, Tak menyesal untuk meniaga.
3: Betul.
2: Jadi waktu pagi tu sebagai pertukaran abah saya, petang tu sebagai pertukaran mama saya.
3: Betul. Contoh ni, contoh anak terbalik ni.
2: Terbalik lah.
3: Bukan terbaik, terbalik ni.
2: Lepas tu tengok jugalah. Kalau kata abah saya cerita bagi saya dapat bonus ke apa, saya abang kata beli buku.
3: Abang kata nak beli buku.
2: Sebab kita kena tahu, sebab kita bagi duit dekat anak-anak kita ni murah rezeki.
3: Betul. Tapi
2: buku, saya nak murahkan rezeki mama abah saya.
3: Tapi buku tak beli pun.
2: Buku beli.
3: Beli.
2: Saya beli buku kat kecil tu syarat.
3: Syarat.
2: Saya tak menipu mak bapak saya.
3: Ya, betul.
2: Saya beli buku tu, buku nota kecil lima orang tu.
3: Betul.
2: Jadi saya minta RM5 lebih tu abang duit modal saya nak balik. Balik naik bas nanti nak beli apa-apa pula.
3: Teruk nah. Contohilah macam Jombi ni, anak Min Sali.
2: Anak Min Sali.
3: Hujung minggu ada kelas tambahan.
2: Ada kelas tambahan ke?
3: Ada kelas tambahan. Kelas tambahan.
2: Kelas tu yang bertambah.
3: Ya, kelas tu bertambah.
2: Jombi tak singgah pun.
3: Apa dia?
2: Jombi tak singgah pun.
3: Dah, kelas tambahan bukan kat sekolah bang.
2: Habis tu?
3: Jombi komplek.
2: Contohilah anak tak guna ni. Okey. Baik, kita terima memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dekor dari tadi tak berhenti yung. Ah, Cik Zah.
5: Ya.
2: Ah, terih muka dimah Cik Zah.
3: Cik Zah tu cari bomba kan nah, bomba merah.
2: Dah dah nak sudi nak bagi tak mau bagi.
5: Cubalah.
2: Ah, cuba okay, ha. Baik, silakan.
3: Baik.
5: Assalamualaikum cemil yang comel. Assalamualaikum Bam Bam yang sweet.
2: Waalaikumsalam ya Cik Ajija. Izzah, kita dah menyerok belum ni?
3: Ya.
5: Makan dah.
2: Alhamdulillah. Baik Cik Izzah, pagi ni sembang pasal belanja sekolah ni. Ha?
5: Cumi Bam Bam makan lagi.
2: Kami diet.
3: Alhamdulillah Cumi nak makan ubat tadi.
5: Aduh,
2: diet
5: lah.
2: Nak
5: ni
3: Cik
5: Izzah tak
3: kenal
5: pula.
2: Oh.
3: Alah. Alah.
2: Tak tak diet pun tak jumpa apa.
3: Alah, itulah.
2: Ha, entah jumpa kenal ke tak kenal tak tahu. Ha.
5: Tak tahulah noh.
2: Baik, Cik Zah. Anak tanya Cik Zah ni, kali kita cerita berkaitan dengan pembelanjaan duit sekolah anak-anak ni.
5: Ya.
2: Cik Zah sekolah dulu tahun bila?
3: Ha.
5: Cik Zah tak ingat lah.
2: Tak ingat dah.
3: Ingat. Okey, saat kita tanya macam ni. Apa nama ni?
5: Mak Cik Zah lahir 59.
3: 60, 61, 62, 63, 64, 65. 66.
2: Darjah 1.
3: Darjah 1.
2: Masa tu tahun 66, Cik Zah pergi sekolah bawa duit tak?
5: Bawa dulu-dulu susah.
2: Alah, bawa duit tak?
5: Bawa 5 sen saja.
2: 5 sen? Okey. 5 duit tu boleh beli apa masa tu?
5: Masa tu tak beli popi sana. Ada member tu ada anak orang kaya.
2: Oh, tu dia. Kenapa
5: dia
2: tu?
5: Dia bagi sangit.
3: Tu dia.
2: Ui.
3: Sangit. Yang tu.
5: Sangit.
3: Ha.
5: Oh, dia bagilah.
3: Makan. Okey.
5: Bisa bawa bekal.
3: Bawa bekal.
5: Bekal jalan kaki pergi sekolah.
3: Jauh dah rumah dengan sekolah tu.
2: Oh, Allah tak jauh, tak jauh mana, tak jauh mana.
3: Okey. Itu sekolah rendah.
5: Belum bawa beg peti pula tu. Dulu-dulu bawa beg peti.
3: Ah, beg peti. Beg faham. Okey. Cik Jauh, waktu tu sekolah menengah pula. Sekolah di mana?
5: Cik Zah tak sekolah
3: menang. Sekolah rendah je. Baik, okey.
5: Dulu mak puak susah.
3: Baik, kita faham. Okey, jadi bila anak-anak Cik Zah, anak Cik Zah ada berapa orang?
5: Ada 4.
2: Empat orang?
5: Ya.
2: Empat orang. Masa tu pergi sekolah, masa tu Cik Zah bagi berapa duit belanja dekat Eba?
5: Bagi sehari RM3
2: lah. Sehari RM3? Tahun bila tu? Tinggi kat lah.
3: RM3 waktu sekolah rendah?
5: Sekolah rendah.
2: Dahsyat lah Cik Zah.
3: Kaya.
2: Nampak tak? Walaupun kaya. Dia pergi sekolah buat 5 duit.
3: Oh dia.
2: Ha, tak sama belajar sebabkan duit mak buat tak ada. Tapi tengok kat anak dia bagi kau kau.
3: RM3 sekolah rendah. Kasihan. Sekolah menengah berapa duit pula?
5: Sekolah menengah RM5.
3: Anak sulung Cik Zah tu sekolah menengah tu mak buat ingat lagi?
5: Tak ingat lah tu mak buat. Dia mengaji sekolah rendah. Habis sekolah rendah pergi sekolah
2: Arsyad. Oh, sekolah Arsyad.
5: Kalau dia umur 40 lah.
3: Lah umur 40
2: lah. Maknanya kata kaya masa tu.
3: Kaya. Tentu tu kalau buat dia RM5 kaya.
2: Betul, dahsyat kan masa tu.
3: Memang dahsyat. Amat.
5: Sekolah kebun sirih.
2: Biasalah, lelaki Cik Zah kan artis dulu. Anak artis mana dia bawa sikit-sikit.
3: Betul.
2: Jatuh standard dia pun kata.
3: Ya, betul.
2: So kan maknanya kata Cik Zah bagi dia sekolah tu kan, bagi bekal lagi tak kat dia apa?
5: Bekal
2: dia pun
5: tak bawa.
2: Dia pun makan duit tu je lah.
5: Dapat bantuan di sekolah makan tu lah. Percuma tu.
2: Oh, dapat lagi bantuan? Alhamdulillah. Dahsyat.
5: Alhamdulillah lah, syukur lah kan.
2: Baik. Itu bagi Cik Zah ni. Terima kasih Cik Zah untuk perkongsian pagi ni.
5: Ya.
2: Terima kasih.
5: Bam Bam.
2: Ya.
5: Jumbi.
3: Ya.
5: Merdeka cuti lah.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Kami cuti.
3: Tak.
5: Mereka
3: cuti
5: lah,
3: Mak Mami. Ya,
2: Alhamdulillah cuti.
3: Pasal ada tugasan kena berlok.
5: Ya.
2: Tak boleh, kami ada perarakan mereka. Kat Padang Kota.
3: Itulah.
5: Kat Padang Kota.
2: Pergi Padang Kota dah.
5: Pasal pun Padang Kota berkata pada mereka.
2: Ya, Padang Kota lah, Pulau Pinang barisan kat Padang Kota tahun ni. Berarti mereka mana ada perarakan. Baik, Cik Zah. Masih Cik Zah lah.
5: Ya,
3: kembali, Mak.
2: Baik.
5: Mak jalankan tugas.
2: Baik, terima kasih Cik Zah.
5: Banyak umur.
2: InsyaAllah.
5: Semoga sihat semua.
2: Semoga Cik Zah pun sihat, saya sana.
5: Terima kasih lah Bambang Jambi.
2: Baik, insyaAllah.
3: Assalamualaikum
5: Bambang. Alhamdulillah syukur.
2: Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ziza. Assalamualaikum.
5: Nak berdua ni.
3: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ziza kita ya.
2: Ziza kita kan. Jadi waktu tu kan senang jugalah.
3: Tiga
2: kalau kata lah umur 40 lah Jami.
3: RM3 bawa pergi sekolah time tu. Anak kira beranak tu 86. 87. Kalau anda bawa RM3 kaya.
2: Kaya.
3: Kaya. Sekolah menengah bawa RM5 kaya, kaya, kaya.
2: Bambam sekolah menengah tahun 2005.
3: Sebab time-time combi
2: bayar 2005. Tapi waktu tu, waktu tu kalau kan sekolah rendah lah. Sekolah rendah Bambam ingat lagi. Waktu tu Bambam tanya cikgu, cikgu pasal apa 99 banyak. Masa tu tahun 1999. Masuk depan tu kan, masuk sekolah kan, cikgu tulis kosong 200 cikgu.

0: 1996 Jom Bina Kata Rakan. Aku kongsi tadi kan. Okay, bila masuk sekolah menengah 1997, bam, nasi buah ayam RM1, bam.
1: Masa tu RM1 lagi, betul?
0: RM1, bam. Nasi buah ayam RM1. Ayak sirap gelas besar, bam.
1: 5 rupiah?
0: 2 rupiah.
1: 2 rupiah ke?
0: 2 kupang, bam.
1: Oh.
0: Gelas kecil sekupang, gelas besar 2 kupang.
1: Kaya, waktu Combi dengan Bambang beza lah. Sebab Bambang masa tu gelas besar 5 rupang, gelas kecil 3 rupang, ingat lagi.
0: Gelas kecil 2 kupang, gelas besar 2 rupang, gelas kecil sekupang. Dia ada ayak sirap, tak puas ayak urin botol, eh. Ayak urin lah.
1: Ayak urin. Ayak urin
0: dengan ayak sarsaparilla lah.
1: Fuh, ayak sasi. Baik, Combi, kita tengok pemanggil berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
2: Hello, assalamualaikum, Combi Ramam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
1: Siapa ni yang dengar suara macam lain sikit? Ya?
0: Hello.
2: Mami lah.
0: Hello.
1: Hello.
2: Ya.
0: Siapa di talian ni?
2: Mami adik Fatimah dari Pokok Senai.
1: Mami Fatimah, lo ingat aku adik mana tadi?
0: Mami Fatimah binti Ali Bapu.
1: Oh, dok dengar kan suara macam adik Siti tu.
0: Ya kan.
2: Ya Allah, terima kasih.
0: Ya kan, Fatimah binti Ali Bapu.
2: Ya, betul.
0: Okay, alhamdulillah. Baru ni Fatimah misalkan perang dengan Jumi. Jadi Bambang cakap lah.
1: Oh, macam tu kan?
2: Ada.
1: Oh, perang tengah ke bawah.
0: Hari Isnin baru ni istihar perang dengan Jumi.
1: Istihar perang dengan Jumi. Oh.
2: Apa-apa pun.
1: Awak ni Mami. Mami buat apa Mami? Bambang tak ada sehari je pun.
2: Doa Mami telefon dari klinik. Tak apa kenapa Mami cakap manja-manja dengan Jumi.
1: Cakap manja-manja dengan Jumi. Betul enggak? Awak masa tu Bambang dengar masa tu. Dah cerita dia masa tu. Awak yang Combi istihar perang dengan Mami ni. Kan Mami istihar perang dengan Combi?
0: Mami istihar perang dengan Combi gila.
1: Pasal apa? Pasal apa?
0: Dia halau Combi, tak bagi Combi rumah dah.
1: Oh, dia halau?
0: Ah, sama macam Bambang.
1: Oh, Bambang bukan dia halau lah. Dia tak bagi terus lah.
0: Tak bagi terus. Combi tu sama.
1: Dulu Bambang kat pergi makan dekat Pokok Senar tu tau. Lah dia beritahu dekat semua kedai makan tu kalau Bambang mandu suruh bagi masuk.
0: Sama lah.
1: Haa, gamuk lah no.
0: Orang biasalah bang. Namanya insan memang belum ada apa-apa ni kira biasalah. Tapi bila dah famous jadi artis ni kita kena ambil
1: pahala. Gamak Mami no buat macam tu no Mami.
0: Ya.
1: Saya dengar-dengar suara Mami tadi rasa macam budak 15 tahun, tapi bila Mami buat insan macam ni rasa macam umur 99 tahun pula. Okey lah Mami, tak apalah.
0: Mami cakap lah.
2: Mana Mami? Hello Mami. Mami alu-alukan siapa mai pun.
1: Okey, tak apalah. Kami tak mau sembang bab rumah ni. Memang kami takkan pindah rumah Mami. Cuma sekarang ni Mami dah sekarang ni Combi tengah merajuk teruk ni. Mami kan pakar memujuk-mujuk ni kan. Jadi Mami bagilah mukadimah tu yang untuk memujuk hati Combi kat sana tu. Boleh?
2: Pujuk Combi.
1: Ha, pujuklah Combi.
2: Combi. Janganlah merajuk sangat siapa. Tadi Mami jadi arwah Cikgu Rizal.
1: Hai. Jangan. Oh, Mei ayat klise.
0: Oh, Mei ayat bagi kita cekak noh. Oh,
1: betul. Mei ayat padu.
0: Mami jangan sebab saya pun kalau minta maaf saya cakap Mami sebab saya dengan Bambam sempat untuk mengunjungi untuk berkunjung ke rumah arwah betul tak? Dan saya pun ada 2-3 perkara yang saya memang rasa menyesal. Jadi Mami
1: jangan. Mami orang nak melawak macam ni, dia guna ayat klise tu macam ni.
0: Jangan
1: macam-macam ni.
0: Jangan, saya pun ada bila sedut dengan Mama kami ada rasa ada kesalahan nak kata lebih kurang kata macam macam
1: rasa insaf
0: dan juga rasa sesal pun ada. Mami sembang ni aduh.
1: Mami guna ayat macam ni.
2: Mami nak teriak.
0: Ingat bunyi apa?
1: Siap, Mami teriak sekali lagi.
2: Jumpa Mama nenek tinggal aku.
0: Aduh. Teriak tu tadi. Okey.
1: Simpan yang teriak tu. Okey,
0: tak apalah.
1: Okey, Mami. Mami, mukadimah sikit, Mami.
2: Mukadimah?
1: Ha.
2: Mukadimah yang kesian. Belum nak ni nak hormat arwah.
1: Dah, mukadimah macam biasa lah dengan kami ni.
0: Mukadimah, Fatimah.
2: Okey. Apa ni? Sana?
1: Ha. Jangan lama sangat.
2: Lihatlah,
1: katalah
2: 1, 2, 3.
1: Okey, 1, 2, 3.
2: Okey. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, Allah yang punya. Comi-comi, Allah yang punya. Mama mani, Allah yang punya. Apa ya?
0: Oh, betul.

0: Wah, saya insaf tu.
1: Alhamdulillah. Ingat tak nak abang kata apa, Bambam yang manis bini dia apa?
2: ni. Penutup. Okay. Ya. Bukan penutup cakap. Ni penutup nasyid tu lah.
1: Penutup nasyid.

0: Baik, Mami. Jadi, alhamdulillah, Mami. Kita tak sembah panjang-panjang, Mami. No?
1: Sebab kita sini,
0: sebab kita dah insaf dah.
1: Kita takut larah. Jadi, tak apalah, Mami. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ma'assalamah. Ma'assalamah, ya, Mami. Wa ila liqa.
2: Ya. Mami,
0: Bambang. Jawablah tu.
1: Orang cakap ni. Ma'assalamah. Wa ila liqa, ya, Mami.
2: Oh, minta maaf.
1: Bukan. Sekiranya kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Dah
1: siapa? Dahlah. Takut saya terlarah. Ya, Mami. Macam mana?
0: Mami. Sekolah lu, Mami tahu berapa?
2: Jombi, saat-saat nak tanya lu nak. Mami nyanyi lagu nasyid. Jombi dengan Mama teriak.
1: Tak tahu nak cerita, Mami. Nak teriak sedih,
0: saya,
1: nak
0: gonong. Saya tak boleh nak menggambarkan perasaan ni, Mami. Nak lukis pun tak hati.
1: Nak lukis
0: pun
1: tak hati, Mami.
2: Dengar
1: seorang tersebut. Dah, kami dah Mami istighfar lah hari tu. Takkan kami nak gelap, Mami.
0: Itulah, Mami.
1: Mami, kau macam Mami.
2: Okey.
1: Lain sampai kami azan, Mami.
2: Okey. Saya minta maaf. Okey. Apa sekolah tu, apa?
0: Mami, sekolah tu, apa? Mula-mula sekolah.
2: Ustaz,
1: ingat tak? Sebelum Mami ponting sekolah lah. Mami kan lu kan kerap ponting sekolah.
2: Okey, tang kalau tu 59, dia satu.
0: 59.
2: 66.
0: Oh, tu ada. Tu ada.
1: Oh, 59. Tu ada ni, betul.
2: Dah mesti yang nak kata.
0: Okey, Mami, waktu Mami pergi sekolah, Mami sekolah di mana lu?
2: Sekolah pula lah, sama dengan budak-budak Ilham tu.
0: Alah, tak panggil macam budak sekolah gelap tu.
1: Oh, memang main budak gelap macam ni lah. Oh, baru saya tahu. Oh, Mami sekolah sama dengan Jombi. Jadi memang budak-budak sekolah tu semua orang panggil sama. Ha? Memang semua panggil lebih kurang.
2: Alah, cakap derah.
1: Oh, cakap derah. Mami pun sama lah, cerita dia.
0: Okey, Mami. Mami bawa badik pergi sekolah lu, sekolah anda.
2: Mami dulu. Tok bagi
1: 2 kupang. 2 kupang. Oh, 2 kupang masa tu boleh beli apa, Mami? Itulah.
2: Beli ais kepai, madit. Bihun, madit.
1: Bihun, madit.
2: Lepas tu sotong. Cumbi tak lah. Cumbi suka sotong yang buah. Sambil tomel buah kacang tu.
0: Sotong kembang?
2: Sotong yang janggut tu lah.
0: Sotong kembang lah. Semua sotong dah janggut, Mami. Baik jantan, baik jenah, semua sotong dah janggut.
2: Dan tu 5 dik sahaja.
0: 5 dik sahajalah. Ambil pergi sekolah dengan apa?
2: Apa dia?
0: Pergi sekolah dengan apa?
2: Jalan kaki.
1: Jadi mak dah kata hari-hari, Mami. Hari-hari Mami akan beli air kepai, Mami akan beli bihun goreng, beli sotong janggut je lah.
2: Lepas tu Tok kata, jangan pun habis. Bawa balik 5 dik.
1: Pasal
0: apa 5 dik tu nak buat apa?
2: Dia tabung kan?
0: Tapi kalau Tok ajak pun dalam tabung tu bagus. Alhamdulillah. Tapi tengok cara Mami ni tu kan pun habis. Okey, Mami. Itu kalau sekolah rendah. Kalau sekolah menengah tu berapa, Mami?
2: Sekolah menengah.
0: Tu berapa sekolah menengah?
2: Tak nak ingat, nak kena kera dulu.
1: Tu bila?
2: Tak lah. 66
1: dah 1.
0: 72.
1: Ah, 72.
0: 72. Okey, 72 waktu tu sekolah menengah di mana?
2: Raja Tujuh.
0: Tak sama abang. Tak sama.
1: Sekolah rendah sama.
0: Tak sama sekolah rendah. Okey, waktu tu sekolah rendah, sekolah menengah bawa apa dik pergi sekolah tu?
2: Itu up lah sikit. Kan jangan nak naik bas
1: apa
2: kan.
1: Tok bagi RM2.
0: RM2 tu 70. Hang kaya lah bang.
1: Daripada 2 kupang jadi RM2.
0: Memang kaya lah.
2: Bas 2 kupang. Pergi 2 kupang balik.
1: Bawa upang.
0: Bawa upang. Saya nak upang.
2: Lepas tu Tok suruh balik 5 kupang.
0: 5 upang balik saya sekupang ni.
2: Makan
0: apa?
2: Makan masa tu nasi lemak.
0: Nasi lemak apa ni?
2: Ada sikit kan?
0: Nasi lemak apa ni?
2: Sikit. 3 kupang.
0: 3 kupang. Mami makan apa bungkus? 5 bungkus.
2: Badam kuris makan banyak.
1: Mana tahu kata hak pada kuris ni makan lebih banyak orang macam saya.
0: Mami makan apa bungkus?
2: Makan sebungkus je lah.
0: Sebungkus baru dah apa bang?
2: Tapi bungkus ada 3 kupang. Betul lah 2 kupang, 3 kupang.
0: Okey, 2 kupang balance 9 kupang.
2: Simpan untuk esok, beli
1: rubber,
2: beli
1: germin. Nampak. Okey, faham.
0: Ni,
2: dengar.
0: Ya.
2: Mami, Mami banyak kawan-kawan support.
0: Alhamdulillah. Okey, nak tanya Mami dah selesai. Anak Mami. Anak Mami mula-mula sekolah rendah dulu tu. Apa kalau Mami ingat? Ingat tak?
2: Hei, dah masuk itu.
0: Ada sikit lagi.
1: Sikit.
0: Cepatlah.
2: Okey, anak Mami yang sulung tu dia tahun 86.
0: Okey, 86. 86 maksud dia 1993 dia darjah 1. Okey, Mami bagi berapa dik pergi sekolah?
2: Mami bagi kat
0: dia sengit setengah. Ui, sengit
1: setengah kaya. Okey. Bikon macam mamba mah.
0: Ha, sekolah menengah.
2: Sekolah menengah
1: Mami bagi sengit setengah.
0: Sekolah menengah sekolah rendah.
2: Ha. Sekolah rendah
0: je
2: naik van.
0: Mami
2: bagi ada
1: RM1
2: je lah.
0: Naik Grab.
1: Van.
0: Oh, van lah.
1: Masa tu mana ada lagi?
2: Ada van warna orang.
1: Baik. Abang Mami. Masih Mami untuk berkongsi hari ni, Mami.
2: Okey. Mami tak mahal. Tadi Mami duduk merepek lah.
0: Baik.
1: Kira okey lah. Istighfar merepek pun benar lah.
2: Okey, jumpa lagi. See you tomorrow.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia Mami kita. Serik-serik pun tinggi juga
0: ni. Setengah tapi waktu sekolah menengah Mami RM2 kot bagi sekolah.
1: Baik, kita nak simpan lagi berkata-kata topik kita hari ni. Kau kami 04-2107-39.
0: Ada boleh ingat ruangan WhatsApp kami jalan 01-050-80-957.
1: Ya, jam 9 pagi utama 9 pagi menanti anda. GPM dan Combi.
0: Dan dia Bambam.
1: Acu.
3: Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dhillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: Ya, saya terus segarkan pagi-pagi anda GPM. Seperti biasa bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Ya, 9.21 minit pagi waktu ini. Selamat menjalankan tugasan buat anda yang sedang bertugas waktu ini. Ada yang mungkin masih on the way lagi. Ada yang mungkin masuk pukul 10.
1: Ada yang kata yang masih lagi terlibat dalam kesesakan lalu lintas pagi ni, Bang.
0: Betul. Dan kalau kita nak ringkaskan info trafik di sekitar Pulau Pinang, trafik masih lagi perlahan dari Permatang Pauh menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okey, dah ada kemalangan di atas jambatan Pulau Pinang. Okey, jadi apapun untuk anda yang dah selamat sampai, walaupun terlewat sikit pun kira okey, tak ada masalah kan. Yang paling penting selamat sampai, dan insyaAllah kita doakan juga semoga selamat kembali ke destinasi ataupun ke kediaman anda pada waktu petang nanti. Baik, Chombi.
1: Ya, Bang.
0: Kita masih nak kongsikan berkaitan topik kita hari ini.
1: Pasal belanja sekolah ni. Belanja duit sekolah ni. Jadi kita nak terima manggil-manggil mungkin lah.
0: Betul.
1: 102389. Hello. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Bapak anak anda berdua.
0: Alhamdulillah. Sihat bunda. Bunda sihat.
2: Alhamdulillah. Sihat.
0: Salah kita bagi bunda. Sebab kita menghormati ibarat seperti ibunda, bunda kita sendiri.
1: Bunda akhirnya.
2: Okey. Alhamdulillah, bunda tak pernah nyanyi.
1: Alhamdulillah. Tak apa lah.
0: Tak apa. Tak ada masalah.
1: Mama dah makan.
0: Tak mau kalau.
1: Makanlah.
2: Hari ni makan cokodok aje.
0: Makan cokodok. Cokodok pisang ke cokodok nangka?
2: Cakap
1: dah pisang. Ada soalan lagi nanti?
0: Tak, itu je.
1: Itu je. Okey, baik.
0: Apa sihat?
2: Alhamdulillah. Bambam dengan ni sehat ke?
0: Alhamdulillah. Sihat. Cinta kita.
1: Macam tak mau tanya tu tadi ya.
2: Hari tak dapat sembang kau, tak dapat. Hari ni pun dapat.
1: Jadi kau kata apa? Mama rindu kat menantu lah ni.
2: Rindu juga lah. Tengah sorok tapi nak cakap tak boleh.
1: Allah. Itulah. Tak apalah. Nanti Mama ambil gambar kami screenshot buat wallpaper.
0: Baik, Cik Intan kita. Pagi ni kita nak cerita berkaitan dengan perbelanjaan duit sekolah ni. Nak tanya Cik Intan sendiri lah. Cik Intan semua ada berapa orang anak?
1: Itulah.
2: Kita nak
0: dan
2: empat orang. Yang sulung je lelaki, yang tiga tu perempuan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Tak boleh sembang macam ni.
1: Silakan.
0: Seorang lelaki dia, orang kata apa, tu pewaris.
1: Ya,
0: pewaris kuat.
1: Itu hak sulung.
0: Hak sulung.
1: Hak sulung lelaki.
0: Itu abang.
1: Hak sulung. Hak sulung dah umur berapa dah, Jintan?
2: Dah 40-an dah.
0: 40-an.
1: Waktu tu Cinta ingat tak dia kali pertama sekolah rendah tahu mak apa?
2: Tak ingat. Dia lahir tahun 82.
1: 82. Maksud dia tahun 89 dia dah satu.
2: Dia lebih kurang tu. Tak ingat semua.
0: Hak nombor 2 mak apa?
2: Yang nombor 2 dia ada, yang tu dah ni dia ada 40.
1: Baru masuk
2: 40.
1: Baru masuk
0: 40. Tak ada nak ucap lah. 40. Maksudnya lebih kurang umur yang nombor 1, nombor 2 tak lagi jauh lah.
2: Tak lagi jauh. Jarak dia lebih kurang 5 tahun.
1: 5 tahun.
0: Jadi mak kata yang 1 45, yang 2 40.
2: Tentulah lebih kurang.
0: Okay, yang nombor 3?
1: 35.
2: Yang nombor 3 dia ada 30.
0: 30?
1: Lari 10 tahun.
2: Yang nombor 4 tu, yang tu yang bongsu dia ada 26 kot.
0: 26. Lebih kurang sama orang bambang lah.
2: Tu muda lagi. Boleh buat menantu lagi. Yang nombor 3 tak kahwin lagi. Yang nombor 4 kahwin dah.
0: Yang nombor 3 tak nikah lagi.
1: Sorang lah.
2: Yang seorang tu nanti tak mau lagi. Dia kata jodoh lambat.
0: Asyik
2: dia
0: mahu
2: je, tak tahu, tak cantik.
1: Orang
2: tak
1: mau.
0: Apa kata
1: bukan,
0: macam tu?
1: Bukan mencintan. Habang kata jodoh tengah berkunti begini.
0: InsyaAllah kita doakan. Okey, baik, Cinta nak tanya. Kebiasaannya kalau waktu sekolah anak-anak dulu kan, Cinta akan bagi duit untuk ibu pergi belanja ke ataupun buat bekal ke depan? Cinta pun rajin masak. Bukan menikah nasi lemak kan
2: juga.
1: Bekal buat
2: bekal. Siapa anak-anak lah, dia tak mau bekal, dia malu nak bau.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita bagi bekal lagi, duduk balik
0: mak sendiri masak, dia tak mau. Mak orang masak, dia mau.
2: Dia makan di kedai, dia makan di sekolah. Kadang-kadang dia makan, kadang-kadang dia rasa sangat training kan, ha, makan dah. Tu kita tak bagi bekal dia tu. Bagi ayam je. Ayam memang bagi.
1: Memang empat-empat orang bekal tak pernah bagi ayam ah.
2: Ha, yang sulung bagus, yang laki tu.
1: Alhamdulillah.
2: Ha, yang tu bawa bekal kita kawan-kawan dia semua ada sekolah, kawan-kawan susah. Dia tak tergamak nak makan kawan-kawan. Jadi dia bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Apa tentang bagi duit, tentang kata dia beli bagi sama kat kawan. Apa yang makan bagi sama-sama dengan kawan.
1: Alhamdulillah.
2: Ayah pun bawa bagi kat kawan-kawan makan kata kan. Tak apa, sama-sama kongsi rezeki kan, nak rugi pun kan.
1: Betul-betul lah tu. Bawa berapa duit tu anak Jintan?
0: Kalau bagi duit tu berapa duit bagi?
2: Yang sulung tu Cik Tan bagi RM1 sehari.
1: RM1 sehari.
2: Yang tu yang nombor 2 tu tak bagi, yang bagi seminggu-seminggu RM15 seminggu.
0: RM15 seminggu.
2: Yang perempuan tu
0: dia tak makan pun. Sehari RM3 lah.
2: Tapi dia pandai, dia cermat. Dia pun tabung duit dia.
0: Betul. Itu nombor 2.
2: Yang tu nombor 2.
0: Nombor 3?
2: Yang nombor 3 ni pun sama juga.
1: Sama juga.
2: Dia bawa duit pun dia tak, dia kurang makan-makan. Tapi dia minum, dia makan apa-apa satu, nasi lemak ke apa. Yang baki tu balik buat tabung. Memang dia jadi stop macam tu dah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi dia
0: seronok
2: dia
0: cek
2: tu muka tabung
0: penuh
2: tabung.
0: Oh dia bagi menabung
1: no. Jadi tak orang kata apa, Makcik Intan tu kira bagus bilik bila apa tahu, bila anak masa tu buat bekal pergi sekolah kan. Bila orang kata apa bagi duit sekolah dekat anak tu, bila kawan-kawan susah beli sama rata kan. Yang tu yang buat kita terdetik. Makcik Intan nak tanyalah Cik Intan kan.
2: Ya.
1: Janganlah marah kan. Kan?
2: Eh tak masuk.
1: Okey. Kalau apa nama ni Bambam jadi menantu Makcik Intan, Makcik Intan bagi duit pergi kerja dah. Contoh kata bagilah duit makan sama rata dengan combi.
2: Insya-Allah.
0: Ni orang kalau nikah tu meringankan beban mak mentua. Ni menyusahkan mak mentua. Lah ni cakap tak ada lah, cuma jadi sungguh orang kan. Ni hampir kelak dah rumah aku. Apa rapih kata benda aku, perhabis berah rumah aku. Dah tak jadi lagi semua. Bagus Cik Tan. Dah macam jadi nanti. Dah hanam.
2: Tidaklah kan. Jiran kalau masak pun di rumah pun, jiran-jiran Cik Tan mesti dia pun bawa mangkuk kan?
0: Bawa mangkuk.
1: Alhamdulillah. Itu dia. Patut dicontohi Makcik Tan ni.
0: Bagus semua.
2: Tak banyak pun sikit.
1: Betul-betul Makcik Tan.
0: Cik Tan bagi alamat, bagi alamat PM alamat rumah lagi lah
1: Makcik Tan. Makcik Tan.
2: Ya.
1: Nanti kalau Bambal jadi menantu, kau nak pergi buat nak main kerja nanti, masak bayi lebih sikit, bayi beda-beda combi sama.
2: Boleh.
1: Baik.
2: Kalau ni pun nak bagi tapi dah jauh sangat.
1: Ya Allah.
0: Eh sebut combi. Cari pasal combi.
1: Ya ya, baik.
0: Apa Cik Tan, terima kasih Cik Tan untuk perkongsian pagi ni.
2: Ya, baik
1: sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum Cik Tan.
2: Assalamualaikum.
1: Ini Mama tengok. Bagus dapat Pak Bentua macam ni, Mam.
0: Ni buah mula tak jadi tak apalah.
1: Tak jadi tak
0: apa. Dah jadi dia. Hang nak makan, aku dah siapkan hang.
1: Dia bila jadi kan. Bila jadi, saya ingat lagi lah kan, ada satu ustaz kata dekat saya lah, lebih kurang ni kan. Jadi bila suasana rumah tangga ni kan, bila suasana rumah tangga ni, menantu ni lelaki. Menantu lelaki ni malah kerja. Tapi kerja nak makan lah. Kan? Jadi nak dijadikan cerita kan. Tak kita kongsi sikit kan. Jadi ustaz ni kata apa, satu hari pak mentua ni kan, macam mana aku nak buat ni. Kata kat anak aku ni tak berjalan tau. Lah kali si pak mentua ni ajak anak mendam haji.
0: Anak mendam haji?
1: Ajak menantu mendam haji. Lepas tu kira pak mentua duk tolak buah. Tolak buah, kira menantu duk makan betul sampai pergi haji je. Lepas tu pak mentua macam dek lah. Kerja minta kedarah ya kan. Kerja tak mau apa cerita ni kan. Jadi anak menantu ni kira dah terasa lah kan. Hang kata kat aku kan. Rupanya ajak mendam ni nak kata kat aku. Tapi tak apalah, dia pun tak apa. Main balik frame kedua. Tolak. Pak mentua pula makan ni haji. Tahu menantu soal apa? Kerja makan ni haji yang semayang tidak tak guna ke?
0: Dalam
1: kan. Raja api haji kan, semayang tidak tak guna juga kan. Dalam. Macam itulah contoh dia kan. Saya ni suka ambil contoh-contoh yang ustaz bagi.
0: Nampak tak? Dalam menentu dengan mak mentua.
1: Dua sekali mendam haji tu, tentang mendam haji lah kan.
0: Baik Jomi. Kita nak terima pembagian berikut ya Jomi. Halo, siapa yang talian? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya.
2: Ya.
1: Kak Norma.
0: Kak Norma. Oh, Kak Norma. Ha ni yang pergi Batam tak nak balik main Malaysia ni.
1: Ha.
0: Okey.
1: Kak Norma. Okeylah.
2: Balik dah.
0: Balik dah. Jumpa je dah balik dah.
2: Jumpa orang bawa.
0: Orang bawa. Kalau orang tak balik tu kira duduk sana terus ya.
2: Ada juga nak terhilang.
0: Nak terhilang macam apa? Sampai colek.
2: Duk tengok dia pun ambil gambar dekat JT tu. Nanti pulang beli tu. Ha. Kak Amar duk kalah-kalah. Tengok-tengok. Pusing belakang siapa pun tak ada orang.
0: No. Ha, tu dia. Tu dia lah. Lepas jual baru tau.
2: Cerita bodoh dia sendiri. Lepas tu kat rumah pergi kat buk tu dia tengok geng lain. Dia dah nak beli madarat dah. Lepas tu kat rumah jalan pergi sampai depan tu tengok tak ada juga. Rupanya dia dah naik bas dah. Cuma bas tu tak gerak. Tak gerak gila. Lepas tu kat rumah patah balik. Lepas tu nanti sangat. Aku nak teriak ke tak teriak. Tapi tu dah.
1: Dekat Pulau Bali tu.
2: Pergi kat Malaysia tu. Tanya dah ni. Makcik ni hilang kawan. Baru aku tanya dia punya guide tu nama Putri. Dia punya orang itu bawa tu nama Yanto. Okey, ini grup Pak Yanto. Dia telefon kat Yanto. Dia kata, ni Pak Yanto ada orang kehilangan geng. Makcik pergi mana?
0: Baik ni Kak Norma. Kak Norma, dia cerita dah macam ni kan. Nasib baik dia berjumpa balik. Kalau tidak Kak Norma kena jual kat sana tau. Nampak dah. Tu dah Kak Norma cakap abang kami. Tak jumpa dah. Tak ingat dah. Jalan balik Penang kan.
1: Jangan
0: macam-macam. Dia bagi hilang pasai. Sungguh sekejap baru tahu.
1: Jangan.
2: Pertama kali Kak Norma Penang terhilang.
0: Bukan kata hilang tu Allah Samad tu Kak Norma. Tu dah lagi cakap yang kami. Tak ingat dah jalan balik Penang. Tak mahu dah balik Penang.
1: Tambah-tambah.
0: Lepas colek Kak Norma berikan matau.
1: Tambah-tambah jangan cakap ni memang kami ni GPM ni mulut masin.
2: Tak
1: jualah. Kamu
2: combi tu kan.
1: Combi pula jadi masa. Aduh.
0: Jangan macam-macam Kak Norma.
1: Okay, baik Kak Norma.
0: Baik Kak Norma.
2: Ya.
0: Mandang ke dah balik Malaysia dah. Sampai di Penang dah tepuk orang bawa balik. Baik, kata luan sikit.
2: Tak mahu banyak-banyak. Seorang comel, seorang cute.
1: Okay.
2: Ini seorang tak pun nak ada atau pun nak elok.
1: Baik. Okay, Kak Norma. Kak Norma ingat lagi kat rumah sekolah renah tu umur apa?
0: 80 apa?
2: 80. Bukan 80. 60-an lah.
1: 60-an?
2: Dalam 65-66
0: tu
2: lah.
0: Okay, masa kat sekolah hari tu Kak Norma kira bawa bekal pergi sekolah ke ataupun ada duit belajar sekolah?
2: Kadang-kadang bawa bekal mak duk buat nasi lemak je kan.
1: Nasi lemak, okey.
2: Kadang tak bawa bekal.
0: Okey, kalau bawa bekal, Kak Norma kalau bawa bekal, duit bawa tak?
2: Duk.
0: Okey, kalau tak bawa bekal, bawa duit lah. Okey, berapa biasa Kak Norma dapat? Orang kata pergi duit sekolah harian.
2: Sekupang lah masa tu.
0: Sekupang. Dengan sekupang tu boleh beli apa?
2: Mi. Ayak minoyak. Ayak tak.
0: Yang masak okay. Mi harga RM5. Apa? Sekupang.
2: Sekupang boleh beli dah macam tu.
0: Mi tu sepinggan sekupang?
2: Kan sepinggan spirin lah. Sekupang.
1: Spirin. Sebab kalau tak salah comi, lah ni yang kita letak mi, yang kita bagi rega. Kalau dulu kita minta nak mi Rapadit.
2: Ya. Memang comi ni tu.
0: Suka sekupang banyak. Makan puas tak masa tu Kak Norma? Saya nak tanya lah.
2: Kan dulu kat rumah cerita kat Bambang masa Bambang kundi petang kat rumah masa tu kantin Pak Leh bihun kan.
1: Jomi tak tahu itu Bambang seorang kan.
2: Bila dapat duit boleh bawa dua kupang kan. Seronok tak terkira dah.
0: Tak ingat lah
2: kat rumah. Mi campur bihun
1: okey ha.
2: Masa tu memang sedap lah mi tu kundi Pak Leh tu. Bila dapat kupang beli bihun sajalah. Kalau dapat bawa dua kupang campur mi bihun. Kalau bawa lebih sikit dia kupang, beli ayak sirap sekupang.
0: Ayak sirap sekupang.
1: Air manis.
0: Ayak manis. Ayak manis tu pun sama harga dengan mi tu lah.
2: Mi dengan bihun tu bukannya ada apa. Mi bodoh apa toge saja.
0: Padan lah sekupang. Cuba lah pergi kedai tengok mi sekupang.
1: Jadi
0: tak
1: kalau
0: pamat balik
1: macam,
0: tak tahu.
1: Okey Kak Norma kata kalau apa macam mi bihun bodoh tu bawa toge. Kalau dia pandai dia bawa.
2: Campur macam-macam
1: kot. Mana tahu tadi kat rumah kata mi bodoh. Botok tu kalau mi bodoh, kalau mi tu pandai.
2: orang kat rumah panggil, depa orang senang kata, ni bodoh, ni bodoh pun tak apalah, janji makan.
0: Bambang pun tahir dengan kenyataan cumbi lah.
1: Betul kan?
0: Bambang kerap juga pi. Dedelih tu lah, mi bodoh. Sepinggan 3 ringgit lah ni lah. Dulu mi bodoh sekupang. Lah mi bodoh 3 ringgit pun dah mi bodoh dah cerita dia kan. Nak tengok, dah tu juga. Mi tak jumpa orang tulis, mi cerdik kan.
1: Dia sebenarnya asalnya tu mi talam tu.
0: Memang lah.
1: Masak banyak-banyak kan.
2: Mi lunggu. Macam tak kenal lah tu mi lunggu kan.
1: Mi lunggu.
2: Kat rumah tak panggil mi lunggu. Kat rumah panggil mi kicap.
0: Mi kicap.
1: Sebab dulu, zaman dulu, dia boleh minta nak wabadit. Lah ni dah. Lah ni dia buat okey sebungkus RM5. Sebungkus RM4. Banyak tu je.
0: Harga tu
1: je.
0: Harga tu
2: je. Memang.
0: Baik. Itu perkongsian daripada kat rumah kita nah. Baik, masih kat rumah untuk perkongsian pagi ni.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau kata itu mi bodoh, abang. Kalau abang katalah mi biu bodoh. Maksudnya ada kalau cerdik tau apa dia? Memang orang kata buat mi tu bodoh, tapi kalau cerdik sengaja dia masak, dia ada tepi sebelah tu cerita pun beracak elok ni.
0: Apa dia?
1: Sambal tomato kuah dia buat
0: asin. Cerdik,
1: lepas tu sambal tomato sotong kembang. Dia buat asin.
0: Dia bubuh dalam mie tu lah.
1: Telok mata tak, dia boleh makan asin. Mie satu. Okey, ada nak tambah apa-apa tak? Tak ada. Tak ada kat tu, lebih bodoh. Kalau tambah apa-apa, kira dia cerdik. Dia pandai. Dia pandai tambah.
0: Tambah duit sikit.
1: Tambah duit sikit. Tu cerita dia.
0: Okey. Baik, Jambi. Kita nak kongsikan juga fakta menarik berkaitan dengan topik kita hari ni kan. Sebut berkaitan dengan bantuan awal. Persekolahan BAP bagi tahun 2026 ialah RM150 secara one off bagi setiap murid yang layak dan bertujuan untuk mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan. Dan ada yang gunakan BAP ni digunakan untuk pembelanjaan anak-anak ke sekolah tau.
1: Dan kita ada satu tinjauan Versa yang dilaporkan pada Ogos tahun 2026 ni, Bang. Mendapati 66% ibu bapa yang ditinjau mengatakan kos sebenar membesarkan anak lebih tinggi daripada jangkaan mereka.
0: Betul. Dan dalam tinjauan yang sama, 70% responden yang mempunyai anak menyebut makanan dan keperluan harian sebagai antara perbelanjaan bulanan terbesar, manakala 69% menyebut yuran pendidikan dan juga kelas tambahan. Baik, jadi orang kata kita tahu dalam keadaan struggle sekarang ni pun keperluan anak tetap perlu diutamakan oleh mak ayah kan. Duit nak makannya, perbelanjaan sekolahnya. Bukan kata sekolah tu bukan sekadar baju sekolah, barang sekolah, buku sekolah, tapi juga tambahan-tambahan yang lain, seperti buku-buku tambahan, yuran, orang kata kelas-kelas tambahan dan juga pembelanjaan makanan untuk anak-anak. Itu harus diutamakan.
1: Dan kita kena fikir juga, mak bapa ni akan mencari alasan. Ini kenyataan semua, mencari alasan. Kalau tanya, cuba pernah tak orang kata apa, anak-anak ni tanya mak dan juga ayah kalau mereka kerja kan, makan nak dapat ajar tadi. Makan apa? Kadang-kadang ada mak ayah yang tidak makan, yang sanggup duit menyimpan duit sebab apa? Semata-mata nak tengok anak-anak ni maju dalam pembelajaran dan lebihkan orang kata belanja untuk sekolah tu. Maksudnya nak dapatkan kadang-kadang ada mak pak ni walaupun depa ni tak senang, tapi depa bagi untuk makan anak cukup. Maksudnya depa fikir macam ni. Satgi depa bukan kata macam ni, mak pak akan fikir macam ni. Aku kalau aku pergi kerja, kalau aku tak makan, bodi pun makan tak cukup, pukul 8 aku tak boleh fokus dalam kerja. Kan? Jadi dia bagi anak dia makan. Makan yang lebih arah. Itu cerita dia. Itu yang anak dia akan, orang kata apa, dia tak fikir apa, dia beritahu kat anak dia, okay, kami mak pak ni dah bagi yang terbaik, hampir sekolah belajar.
0: Betul.
1: Makan kami bagi cukup, tak cukup abang.
0: Tak apa, aku tak makan, tak apa, yang penting anak-anak aku makan.
1: Betul.
0: Okay, Jami, kita nak kongsikan iman pada Bami. Shalom ni, apa cerita ni?
1: Assalamualaikum, Bapak Jami.
0: Assalamualaikum.
1: Zaman sekolah rendah tahun 72, bawa 2 kupang je.
0: 2 kupang.
1: Masa tu dapat skim makanan setiap pagi, lapak lagi sebelum nak balik sekolah, minum air paip besi cola je. Okey, sekolah menengah hingga form 6 bawa 5 kupang je.
0: Tahun 72 tu lebih lah.
1: Tu dia lah. Jika stay back, tahan perut lah hingga petang, tapi anak-anak darjah satu bawa air RM5. Tapi sekolah menengah RM10 sebab nasi ayam dah RM3 tu tak campur ayak lagi.
0: Betul. Itu kan? Kita faham lah.
1: Betul lah.
0: Berkaitan dengan harga dulu kan. Dulu harga roti canai pun RM5.
1: Betul.
0: Lah roti canai pun dah RM2-3 RM2 kan.
1: Betul.
0: Baik. Dan kerja gimana daripada Kak Kamaria?
1: Ya.
0: Balik pulau.
1: Okey, apa katanya, Bang?
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Combi and Bambam. Cute and comel. Kita apa, anak saya bagi anak RM1 je. Masa tu tahun 90-an. Sebab pagi dah makan siap-siap dah. Masa tu kami berniaga kedai makan di Pekan Kongsi.
1: Boleh pula
0: naik tiketan, bagi RM2. Cucu-cucu lah ni dia bagi RM5 sekolah petang, RM2 sekolah petang, RM5 sekolah pagi, RM2 sekolah petang. Saya dulu bawa 15 duit je tahun 70-an. Naik orang kata form 4, Mak bagi 2-3 kupang. Sekolah menengah 5 kupang. Okay. Tambang bas pergi balik 3 kupang. Makan 2 kupang, beli nasi lemak, settle 2 kupang. Ayak bawa sendiri.
1: Betul.
0: Jadi, orang kata apa, heart rate biasalah.
1: Ya.
0: Kan? Tapi kalau dulu kalau bawa RM1, kan ada syat lah.
1: Dah syat lah. Sebab
0: kita, lah orang kata kan.
1: Kalau kita nak bandingkan dulu dengan sekarang. Kan, contoh, siapa dulu boleh bawa 5 kupang lah, bawa RM2 tak cukup. Kita kena tengok kos. Kos orang kata apa, barangan yang sama. Orang kata apa, nasi buah ayam dulu berapa date?
0: Betul.
1: Lah ni nasi buah ayam berapa date? Zaman saya dulu nasi buah telur mata bang, 5 kupang.
0: Betul. Tapi jangan kita compare, kita cakap ular ni mahal no. Dulu roti canai 5 duitnya. Jangan kira macam tu, mana ada barang kuih turun.
1: Yang ada pun hujan je turun.
0: Kan?
1: Tak payah layak bohong sangat. Kita pun lagi layak bohong.
0: Betul. Kan?
1: Kita kena orang tempat fikir kalau faktor-faktor sekeliling kita dan juga peredaran masa dan juga costing sebagainya. Ini bukan melibatkan negara kita saja, tapi seluruh dunia.
0: Betul. Baik Jimmy, kita mungkin nak terima pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa talian?
1: Halo.
3: Assalamualaikum tuan-tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Angganya.
0: Hello.
3: Hello, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Ya, tuan Roni kita.
3: Sedih okay, makan ke?
1: Alhamdulillah belum lagi ubadah. Sedih sedih bawah ni.
3: Sedih. Oh. Kita yang garing, dia yang sedih.
0: Baik, tuan Roni.
3: Ya tuan.
0: Mukadimah sikit.
3: Mukadimah tu. Mukadimah pendek-pendek dah lah.
0: Okay. Boleh tak salah.
3: Combi comel sangat. Bam-bam so sweetnya.
1: Apa
3: tadi kan, kalau dengan mak mentua, amboi. Layan semua nak jauh manja semua sekut.
1: Okay.
3: Saya pun nak masuk line juga.
1: Okay, clear.
0: Ada beza ke? Kami layan sama orang ni.
3: Ada beza. Sambil nak ejah tu.
1: Siapa dia tu? Nampak sangat siapa?
3: Sama lah dulu. Sama.
0: Saya dingejahkan tau.
3: Cinta sebe tak jumpa dia.
1: Tu dia. Saya ni tuan penasihat je.
0: Nak kena ejah juga.
1: Lain macam.
3: Saya kalau ejah, saya pergi terus
0: kat kedai. Fuh! Dahsyat.
1: Amat.
0: Kami kalau pergi ketiga lagi, Cik Tan balik lah.
1: Itulah. Sebab tu kami kebanyakannya di rumah. Daripada di kedai.
0: Baik. Tuan Roni. Okay. Macam mana? Pagi ni okey kah?
3: Alhamdulillah. Tadi pergi sekolah anak. Bawa habis taklimat. Pergi masuk kerja. Ada mesyuarat pula dah. Ada kongkol.
1: Okey.
3: Ni sementara ni kita kongkong dengan GPN dulu kan.
1: Mantap. Okey, kita nak tanya Tuan Roni dulu kan. Tuan Roni ingat tak sekolah rendah dulu tu umur apa?
3: Sekolah rendah tu 88.
1: Darjah
0: 1?
3: 86.
0: Masa darjah 1 lah.
3: Darjah 1.
1: Okey. Apa nama ni, sekolah di mana waktu tu?
3: Sekolah di mana? Sekolah di Perak.
1: Di Perak.
0: 86 darjah 1 tahun 1991 tingkatan 1.
3: 92
1: tingkatan 1.
3: Sorry, 91 saya tingkatan 3.
0: Jadi mak kata awal lagi lah.
3: Awal lagi lah, 84 kot.
0: So 91 tingkatan 3. 92 apa 90? Aku kata apa, darjah 2?
1: Darjah 2,
0: Tingkatan 2, sorry.
1: Tingkatan 2,
0: okay.
1: Sekolah rendah lo.
0: Sekolah rendah nak tanya, berapa?
1: Berapa adik bawa lo?
3: Saya sekolah rendah dulu, mula-mula darjah 1 tu yang saya ingat. 3 kupang.
1: 3 kupang, okay.
3: Lepas tu naik darjah 3 kot. Dia naik jadi 5 kupang.
1: Naik apa?
0: Naik 5 kupang?
3: 5 upang.
1: Jadi seringit lah.
0: 5 upang lah.
3: Saya dulu darjah 1 pakai seluar pendek.
1: Sama. Sama.
3: Masa seluar pendek lah. Yang atas pada lutut tu.
1: Betul. Sama.
0: Okey, masa tu darjah 1 bawa 3 upang. So naik darjah 3, naik 5 upang. Jadi kira dapat kira cerita mak kata masa jatuh tu dapat dia kau tak cukup aduh. Tu yang tambah
3: Tak cukup.
1: Tak cukup.
3: Tapi kan saya nak kongsi yang sekolah rendah ni saya tak menarik lah yang naik sekolah menengah.
1: Sekolah menengah apa
3: dia? Sekolah menengah saya duduk asrama.
0: Oh, duduk asrama. Okey.
3: Duduk asrama. Jadi duduk asrama ni mana ada duit.
1: Okey.
3: Ada lah bagi duit sebulan sekali lah. Orang
1: sebulan sekali.
3: Kalau balik kampung, balik kampung orang tua bagi. Tapi yang saya nak cerita tuan-tuan ni, yang menarik sampai hari ni saya ingat kan.
1: Okey.
3: Saya ni jenis lebih kurang macam Bambam.
1: Macam Bambam.
3: Saya akan saya akan maksimumkan apa yang saya dapat.
0: Ya.
3: Itu kemalangan. Kami makan nasi kawah kan. Dia nasi goreng kicap. Panas-panas berasap. Memang best lah tuan Bambam dengan tuan Jumi saya beritahu kan.
1: Okay.
3: Makan tu kira orang lain. Kami ni induk asrama jadi senior.
0: Okay.
3: Orang lain makan setengah pinggan lah. Kami makan 2-3 pinggan.
0: Okay. Kesempatan. Okay.
3: Jadi sebab apa tahu tu tuan Bambam. Saya kan anak, bukanlah nak kata anak asnaf. Kan? Cuma bapak saya ni dulu bukanlah berada sangat pun. Jadi saya kalau ada makanan yang dapat tu memang saya
1: maksimum kan?
3: Maksimum lah.
1: Ya, maksimum kan.
3: Okay. Jadi main masuk tengah hari duit tak ada. Saya buat awak tau. Saya ambil tupperware, saya pergi kat masjid kantin tu.
0: Bungkus.
3: Ada nasi lebih tak? Oi, dah getah banyak lah. Ambil kau sendiri lah.
0: Tu dia.
3: Kita cedok penuh tupperware.
0: Kira hari-hari dia buat ajar tu lah.
3: Hari-hari buat macam tu. Bawa pergi sekolah tu Haji dengan tuan Bambam. Bawa pergi sekolah.
1: Okey.
3: Ni sampai sekolah kan, member yang tu tak duduk asrama ni, member sebelah duduk meja saya. Duduk pau dia.
0: Tu dia.
1: Kena getah dia kata.
3: Baik. Cikgu tengah duduk ngajar ni. Lah sekali kena tangkap. Duk buat macam tu lama dah.
1: Tu dia.
3: Jadi kena kantin kan.
1: Okey.
3: Kena tangkap. Cerita dia, cikgu tu suruh ambil tupperware tu. Ambil lagi berdua. Pegang tupperware tu berdiri luang kelas kan. Tapi tak boleh makan. Tak boleh makan.
1: Pegang saja.
3: Pegang saja.
0: Yang lebih makan dalam kelas tu buat apa suruh ni? Makan waktu tengah itu gagah gila.
3: Bukan. Saya makan dah kawan saya tu.
0: Dia punca lah ni.
1: Dia satu lagi bila mana kita lapar ni kita tak boleh fokus kan.
3: Fokus jadi kena makan.
1: Betul.
3: Saya tak tahu dia kot mak dia tak masak ke apa. Saya tak tahulah dia duduk rumah dia pulang. Saya duduk hostel. Lepas tu kena tangkap berdiri. Aku tengok orang tengok aku. Satu kelas tengok kami kan.
0: Semua tu punca.
3: Cikgu rampas makanan tu.
1: Okey.
3: Cikgu rampas. Lepas tu cikgu simpan. Saya ingat seminggu kot. Bambam dengan Tuan Haji bayangkan.
1: Nasi
3: dia punya
1: goreng.
3: Bau macam mana.
1: Nasi goreng boleh seminggu.
0: Habis tu dia cikgu rampas bekas tu. Mana kata esok tu tak payah nak pau dah lah. Tak nak bukuin dah lah. Puncak lah member ni.
3: Lepas tu kan minggu depan tu saya pergi jumpa lah cikgu kan. Mana tak perut lapang kan.
1: Okey.
3: Dah lah nak makan tengah hari. Tak ada duit tak ada kan. Lepas tu pergi jumpa cikgu. Cikgu tak mahalah dah buat salah kan. Lepas tu boleh tak saya nak minta balik bekas tupperware saya. Cikgu tahan PMBA belakang tu. Saya pun PMBA. Buka-buka ya Rabbi.

0: tu cikgu kuarantin, cikgu Sita makan macam mana? Adakah bawa duit waktu tu? Sekolah menengah.
1: Tak bawa lah cerita dia. Yang tu apa dia nak apa nasi tak habis bagi tu.
0: Yalah habis tu macam mana makan dah.
1: Cuma tak payah tak bungkui lah.
2: Tak boleh ke? Jadi saya makan banyak-banyak pagi tu. Kan? Sebelum pergi sekolah. Lepas tu pergi sekolah orang rehat. Saya tak rehat lah. Habis-habis pun minum ayam lah. Ayam apa, Pepsi, apa, ayam Pepsi sekolah.
1: Pepsi tu. Lain-lain mau abang kat member yang punca tu. Hang kena bawa makan kat aku. Bawa bekas baru.
2: Sungguh tuan memang disebabkan tu lah kami jadi best friend kan. Dia usung saya mengetah. Dia duk kinip saya daripada hostel lah.
1: Masalah.
2: Tu kena. Tapi saya beritahu saya memang tak malu bawa bekal lah.
0: Sama lah saya.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi apa yang ada tu kita sebab lah. Jangan kira sangat sebab susah kan.
1: Betul.
0: Tapi kita nak tanya
2: daripada kecil.
0: Okay. Baik, itu kepada Abang Ronis ni lah.
1: Baik, apa pun masih Terunin untuk berkongsian bagi ni Terunin lah.
2: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam tu ada kisah kan? Suka duka.
1: Ya, bekas tu dah lah member dah ambil bungkui hak pagi punya buat makan waktu rehat. Member buat berjam macam tu. No.
0: Saya bawa bekal bam hari Jumaat dah makan habis. Ada sisa sikit-sikit dalam tu tertinggal di sekolah.
1: No.
0: Jumaat Sabtu Ahad ambil balik Isnin. Bau dia pun Tuhan saja tahulah bam kan.
1: Insya-Allah kalau pergi tengah member tengah tidur kan.
0: Bro,
1: lay down lah kelas tu kan. Nak bagi dia segar kan.
3: Buka sikit tak payah tu kan. Buka hidup.
2: Oh no.
1: Okay, Jami. Kita dapat hujung tugasan kita untuk hari ni. Dan tak kisah berapa pun juga perbelanjaan duit yang anda berikan kepada anak-anak anda. Tapi usia awal muda ni belajar dan mengajak untuk mereka, orang kata apa, berjimat cermat.
0: Betul.
1: Kan? Itu yang paling penting. Dan ikut kemampuan kita lah.
0: Ikut kemampuan.
1: Kita rasa dulu kita pernah susah.
0: Betul.
1: Mak pak yang mana pernah susah takkan sanggup untuk tengok anak dia susah macam dia dulu.
0: Betul. Tapi dalam masa yang sama, kita cuba untuk mendidik anak-anak kita untuk tidak makan berlebihan, tidak membazir dan juga sebagainya.
1: Betul. Okey, jadi apapun orang kata apa, yang penting ialah cukup untuk keperluan anak sesuai dengan kemampuan keluarga. Dan pada yang sama, anak belajar menghargai duit tu sendiri.
0: Betul. Sebab duit belajar sekolah ni bukan sekadar duit untuk beli nasi dan juga ayam, faham? Dia juga boleh menjadi kelas wangan pertama untuk seorang anak menguruskan kewangan.
1: Betul. Okey, hari ni mungkin kita bagi RM5. Esok dia belajar bagaimana nak bahagi RM5 tu.
0: Betul.
1: Dan mungkin lusa dia belajar untuk menabung.
0: Alhamdulillah.
1: Baik Jamil, tugasan kita dah berakhir di sini.
0: InsyaAllah.
1: Kita bagi esok, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Jaga diri.
0: Yasir pribadi.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 30 kontijen menyertai perarakan Maulidur Rasul ke-27 anjuran Liga Muslim Pulau Pinang di sekitar Georgetown petang semalam. Acara tahunan yang bermula dari perkarangan Masjid Kapitan Keling itu berarak menyusuri laluan sejauh 2 km dengan penyertaan persatuan, gabungan serta orang awam pelbagai lapisan umur. Presiden Liga Muslim Pulau Pinang, Datuk Seri Haji Najmudin Kadir berkata, penganjuran itu bukan sahaja menjadi lambang penyatuan ummah, malah sebagai peringatan untuk meneladani sunnah serta cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Perarakan ini bukan sahaja menyimbolkan penyatuan ummah, tapi juga ia simbolkan satu peringatan balik kepada jejak Rasul. Macam mana Rasulullah telah mengamalkan cara hidup dia, jejak dia dan sebagainya. Itulah simbolnya, diibaratkan sebagai kita berharap mengikut jejak Rasul seperti dulu. Jadi saya harap yang ini akan berterusan dan pada tahun-tahun akan datang lebih ramai lagi akan mengunjung. Dan walaupun dia satu acara agama, dia juga jadi satu acara komuniti.
0: Datuk Seri Haji Najmudin Kadir, pengisian majlis turut disemarakkan dengan siri ceramah sirah Nabi selama 13 malam berturut-turut di perkarangan Masjid Kapitan Keling bagi memupuk nilai mahabbah dan perpaduan sesama masyarakat. Majlis dirasmikan yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib. Ini pula sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah anjuran Liga Muslim Pulau Pinang kali ke-27 ini menjadi wadah mengeratkan silaturahim antara ahli serta penduduk sekitar Georgetown. Keriangan jelas terpancar di wajah para peserta, terutamanya golongan muda dan kanak-kanak yang teruja merasai kehangatan suasana perarakan tahunan ini.
2: Saya dan adik saya pergi ke Masjid Kapitan Keling untuk sambutan Maulidur Rasul. Kami seronok dapat pusing satu Georgetown sebab suasana ni dapat setahun sekali ya pusing satu Georgetown. Bukan senang nak dapat suasana ni. Terima kasih kepada Liga Muslim sebab untuk kita mengingat Nabi Muhammad SAW ini pada hari yang mulia ini.
3: Alhamdulillah hari ni cuaca tak panas, mendung tapi tak hujan. Allah mudah urusan kami semua hari ni. Bulan Rabiul Awal ni banyak majlis ilmu dan selawat yang dianjurkan. Masjid-masjid bertengkur semua menyambut Maulidur Rasul macam mulai ibadat kedua selepas bulan Ramadan. Seronok kan? Macam syair yang selalu kita dengar. Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua penindu Nabi, ahlan wa sahlan dari kami, Rabiul Awal yang diberkati. Saya harap semua umat Islam dapat mengebut banyakkan selawat dan praktik sunnah sebanyaknya di aktiviti seharian, terutamanya di bulan kelahiran Nabi kita yang mulia ni.
4: Apa yang paling saya suka ialah semangat kerjasama bersama-sama dan suasana yang sangat positif sepanjang perarakan. Walaupun penat, tetapi bila melihat kemeriahan dan semangat semua orang, rasa penat itu hilang. Saya sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk terus serta. InsyaAllah kalau diberi kesempatan, saya berharap dapat terus menyertai perarakan Maulidur Rasul ini pada setiap tahun dan menjadikan sebagai satu kenangan serta pengalaman yang bermakna.
0: Ahmad Farhan Abdul Rauf, Nur Barkis Bukhari dan Budris Nazmi Bukhari. Persatuan Pengguna Pulau Pinang KEP menggesa Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP mengambil tindakan segera berhubung masalah hakisan pantai dan pencemaran laut di Tanjung Asam Gertak Sanggol. Presiden KEP Mohidan Abdul Kadir berkata tinjauan mendapati hakisan yang berlaku sejak lebih setahun lalu merosakkan keindahan pantai. Selain menyebabkan pokok tumbang serta menjejaskan kemudahan awam termasuk bangsal pengunjung dan benteng pantai. Menurutnya lagi, air laut yang dahulunya bersih kini semakin berkelodak manakala pasir putih bertukar kehitaman akibat ancaman ombak kuat. Masalah ini disyaki berpunca daripada projek tambakan laut berhampiran yang mengubah laluan arus ombak. Sumbungan itu, Kep mendesak kerajaan negeri mendedahkan hasil siasatan serta langkah penyelesaian yang akan diambil bagi mengelakkan kerosakan alam sekitar yang lebih serius. Sementara itu, polis sedang mengesan guru lelaki kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafar yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Mangsa dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di sebuah pangsapuri di Sungai Arak untuk ke surau. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Assistant Commissioner Anwar Abdul Wahab berkata, maklumat berhubung kehilangan Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun itu, dilaporkan bapanya sehari selepas dia tidak pulang ke rumah. Hasil siasatan mendapati sebelum ini lelaki berkenaan meminta izin ibunya bagi ke Surau Al-Mutakin di lilitan Sungai Ara dengan menaiki motosikal Yamaha LC135 berwarna biru bernombor pendaftaran PQG275. Namun, mangsa tidak pulang ke rumah dan gagal dihubungi ahli keluarga. Mengulas lanjut, beliau berkata Muhammad Hijazi berketinggian 155 cm dengan berat 54 kg selain berkulit sawo matang dan rambut berwarna hitam. Kali terakhir, dia dilihat memakai baju T-lengan panjang berwarna oren dan seluar panjang berwarna hitam. Susulan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai keberadaannya diminta menghubungi ibu pejabat polis daerah Barat Daya di talian 04-866-2222 atau ke balai polis berhampiran. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

kibaran jalur gemilang. Jalur gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur gemilang.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Baiklah, dah pernah 10.24 minit pagi hari ini dalam Fokus Mutiara. Anda bersama-sama dengan saya, Eddie, menemani anda selama 5 jam. Berikutnya, bermula 10 pagi hingga 3 petang, edisi Rabu 26, hari bulan Ogos 2026, bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi terus teman berteman kita menerusi frekuensi radio Mutiara FM dan juga di radio online RTM Klik. Tapi sekuntur terima kasih kepada rakan setugas dia, Bambam, dan juga dia, Combi, telah menceriakan suasana pagi anda bermula 6 pagi hingga 10 pagi sebentar tadi.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, sekarang dah pernah 10.33 minit pagi. Saat lagi, jangan lupa untuk ikuti Acik B Maidah yang akan bersama-sama dengan anda apakah resipi yang akan dikongsikan pada hari ini. Sama-sama nanti pada 10.45 pagi insyaAllah. Dan sebelum tu, kalau kita tengok pagi ni cuaca di Pulau Pinang berjerebu ya pagi ni. Walau bagaimanapun, untuk info cuaca terkini, dijangka ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi dan petang. Malam berjerebu ya. Walaupun sekarang ni masih lagi berjerebu di Pulau Pinang, hati-hati dengan keadaan cuaca yang berjerebu sekarang ni. Elak aktiviti luar rumah ya. So minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.

0: FM.
1: Ha, tu dia.
2: Ha, Maida, siapa tu?
1: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Cek lah, Cibi. Maida.
7: Amboi, amboi. Lawa-lawa ni, Cibi. Eh, tahu balik daripada mana ni, Bi?
6: Hei, Nano ni kan? Hei, Bi duk habak dah kan kat Nano? Bibi birthday party cucu kat Odah kampung makam tadi. Lupalah tu orang nak cerita duk habak kat dia.
7: Oh, iyalah kan? Ha. Ish, Nano ni pelan duk lupa.
6: Aduh, kerap sangat ni. Kerap sangat Nano duk lupa.
7: Ha.
6: Kut satu hari sekali lagi Nano lupa pula kat Bi. Ha, jaga-jaga dah nanti merana nanti.
7: Lah, awak yang nak merana pula, Bi.
6: Yalah. Ha, Nana kena ingat kalau Nana lupa dekat Bi, siapa nak masak sedap-sedap hari-hari kat Nana? Ha, ingat, ingat Nana, nanti kok makan biskut mayat dengan teh o saja hari-hari. Ha.
7: Amboi, Nana kalau pasal Cibi ni takkan lupa punyalah. Mailah Priti Zinta ke, Zinat Aman ke, Aishwara Rai, Kacut. Abi nak cek Bi juga yang tak menjadi pujaan hati Nana. Hey, Cibi, tadi Bi birthday party di perjamu apa? Sedap, sedap.
6: Itulah Nana, BP tadi depa jamu besarlah Nana. Dah birthday party budak-budak kan. Jadi menu pun hak budak-budak suka makan lah. Nugget, kentang, nasi goreng, spaghetti, kuih-kuih. Macam tu je lah Nana.
7: Amboi, Cibi makan spaghetti.
6: Ha.
7: Bi, bolehlah cakap orang putih lepas ni.
6: Buat Nana.
7: Ish, awak mulut ni.
6: Tak apa pula.
7: Tak pula nak makan spaghetti dia tau.
6: Buat pula dah Nana ni.
7: Bila Bi nak masak kat Nana macam... macam lama sangat pula Nana tak makan spaghetti. Bi sayang Nana,
6: Nana
7: ni.
6: Nana ni kan. Hey, orang baru cerita pasal spaghetti terus nak makan spaghetti. Buat-buat teringin lama lah apalah. Ha, tadi pun Bi kan makan tak berapa buah tau Nana. Bi rasa boleh lah kalau Nana nak makan boleh lah. Jomlah Nana, kita buat spaghetti tu makan berdua pula. Nana nak tak?
7: Nak. Ha. Ish, Bi ni ada aku pula tanya macam tu. Mesti
6: lah. Nana nak tanya dulu Nana.
7: Bi kalau masak apa sekalipun, ish, mana pernah Nana tolak. Tak pernah. Boleh teringat sampai meleleh ya leh.
6: Bi tahu dah kalau nak buat ni kan spaghetti tak ada. Bi lah keluar beli set. Beli spaghetti sebungkus, beli tomato puri satu, hatin kecil sudah. Nah, bagi kita dua saja dengan tomato dua biji. Bi lah kedai Pak Din tu ada.
7: Macam banyak pula so Nana beli ni.
6: Banyak, ada 2-3 barang saja Nana. Pilihkan, pilihkan.
7: Okeylah. Oh, Bi.
6: Ya, Nana.
7: Nana dah beli dah ni spaghetti, Mai. Okey, okey.
6: Mai, Nana
7: main
6: dapur
7: terus. Nana tolong Bi cepat sikit masak. Cepat sikit. Tak boleh
6: soru. Cantiklah Nana. Ha, macam ni. Nana buka spaghetti tu.

0: ambil itu. Bawang Holland. Bawang Holland. Ha, yang tu, yang tu Nana.
1: Oh, eh.
0: Ha, yang tu bawang besar merah.
1: Oh,
0: yang ni bawang Holland. Ha, bila nak buat western-western ni guna bawang Holland baru sedap lah Nana.
1: Oh.
0: Ha, ambil bawang Holland tu sebiji, Nana potong bentuk dadu.
1: Oh.
0: Ha, lepas tu tomato tu pun Nana potong dadu juga.
1: Oh.
0: Ha, bawang putih tu ambil sikit. Ha, bawang 2-3 ulai, cincang. Ha, lepas tu tu ayam tu dada tu ambil cincang-cincang dan Nana bagi kecil-kecil. Ui. Nak bubur bagi di kuah dia. Ui. Tu.
1: Alamak, ha. Senang je.
0: Memanglah Nana.
1: Susah mana sangat pun nak basah.
0: Tak susah. Ha.
1: Tak bercabak langsung.
0: Amboi Nana. Nana ni kan. Main sini, cik nak habak. Nana tu kalau bab-bab masak tak berapa mau. Tukang rasa boleh no. Ha, kalau macam tu, Nana masaklah hari ni. Boleh. Cik jadi tukang habak dengan tukang rasa. Selalu kan yang tu part Nana kan. Hari ni kita tukar pula. Boleh kan macam tu Nana?
1: Bibi, ha. Ni Nana lah hero Malaya.
0: Weh, hero
1: boleh juga tu.
0: Cik kan?
1: Ha, mana tahu kok sedap nanti. Nana boleh lah menego pula lepas ni. Tak nak bernama apa. Spaghetti Nana.
0: Wow. Hebatlah Nana Cik ni. Okey. Nana jangan duduk ralik. Jangan duduk ralik tu. Spaghetti tu.
1: Ui.
0: Dah masak dah kebang.
1: Ah.
0: Ha, piangkat. Piangkat Nana. Okey. Toast dulu ayak dia tu.
1: Okey. Buang ayak
0: Nana. Buang ayak dia tu. Okey. Lah ni kita tok dulu spaghetti tu. Kita nak buat sos dia.
1: Okey. Sos dia.
0: Sos dia tu senang saja.
1: Okey.
0: Okay, Nana. Lah ni. Nana ambil margarine.
1: Margarine.
0: Okay, buang sikit.
1: Banyak tak boleh?
0: Janganlah banyak sikit, Nana. Sikit, jaga sikit. Kesihatan. Bubur sikit margarine.
1: Okey.
0: Okey, Nana ambil tu. Bawang kecil dengan bawang putih. Okay. Tomeh. Bubur Nana.
1: Ya, bubur.
0: Ciang opi.
1: Ui, wangi.
0: Wangi. Okey. Dah wangi tu Nana. Ambil ayam hak Nana cincang tadi.
1: Oh, hancur tu. Okey.
0: Okey, boh.
1: Okay,
0: bubur masuk. Okey, lepas tu ambil tomato tadi tu bubur. Hak yang potong tu. Tomato biji tu. Okey, lepas tu bubur tomato puri dengan bawang Holland.
1: Uish, okey.
0: Okey, kacau Nana. Kacau bagi sebati, bagi depa mesra dalam kuali tu, dalam periuk tu. Lepas tu
1: kacau.
0: Okey, lepas tu Nana, bot cheese 2 keping.
1: Oh, 2 keping cheese.
0: Cheese ni Nana, kita nak bagi lemak-lemak sikitlah,
1: baru lah. Sikit lah.
0: Oh, putihnya pula. Bubur Nana baru sedap kan. Okey, jangan lupa tu bubur. Garam. Garam perasa sikit. Bubur lah.
1: Gula.
0: Bubur lah. Ikut sedap-sedap rasa lah Nana. Kacau.
1: Jangan siku Nana. Jatuh sebutan
0: saya kira. Janganlah Nana. Agak-agak lah Nana. Okey. Nana kacau. Amai. Cik nak rasa tengok.
1: Rasa.
0: Tawak ke? Lagu mana ke? Masih berdengung ke? Macam mana ke?
1: Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kau hero kuat lah. Sedap lah.
0: Rasa dia sebiji macam Cibi masak. Hebatlah Nana ni.
1: Lulus.
0: Lepas ni bolehlah Nana buka kedai. Ha, satu lagi ni. Bi nak pesan.
1: Okey.
0: Jangan lupa nanti nak makan bowl spaghetti dulu. Okey, okay. Bowl spaghetti dalam pinggan. Lepas tu baru Nana tuang kuah dia kuat atas.
1: Buah kuah atas.
0: Lagi satu kan Nana. Nana nak sedap lagi. Buah mozzarella cheese.
1: Mozzarella cheese.
0: Kuat atas dia tu tau. Lepas tu tabuk sikit daun parsley Nana. Lepas tu nak lagi sedap. Buah sat dalam oven. Dalam seminit dua baru kita makan Nana. Hui, dia rasa spaghetti ala-ala pizza macam tu Nana.
1: Sat bibi.
0: Ha, awak Nana.
1: Pening dah Nana ni. Lah ni kita buat pizza ke buat spaghetti?
0: Alah Nana ni, buat pilih apa-apa. Nama apa western kan Nana? 2-in-1 ke 3-in-1 ke? Janji boleh makan Nana. Ha, tak sakit perut.
1: Sedap okay, Nana masak.
0: Sedap. Pandai hero Hindustan B ya.
2: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi, Ma?
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambam sebagai Nana. Dan diterbitkan oleh DJ Mimi. FM.

0: garam, rasa gula. Kalau tidak, macam mana nak tukar masak bagun orang?
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutual FM lah. Segalanya untuk

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gusta

khidmat untuk anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada di mana saja anda berada. Semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi. Dan untuk maklumat anda, di berhampiran Plaza Tol ya, memang trafik agak tinggi dan sesak. Selepas Plaza Tol pun masih lagi tinggi trafik hingga ke pertengahan jambatan, trafik terkawal. Selepas pertengahan jambatan masuk ke pulau, trafik mulai lancar. Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu arah Bayan Lepas dan Pusat Bandar menghala ke jambatan juga lancar waktu ini. Dari Pulau Keprai, trafik lancar selepas pertengahan jambatan terkawal hingga ke susur turun ke Prai.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
0: Tajul apa sah menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
0: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
0: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
1: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya

0: embracing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, setara, jangan lupa nanti pukul 12.30 hari kita ada Syok Nihin di Muter FM segalanya untukmu. Yang masih lagi memandu, hati-hati ya. Dan untuk info berita seterusnya yang ingin saya kongsikan kepada anda, syarikat jualan kereta rugi lebih RM400,000 diperdaya phone scam. Lelaki maut, dua cedera kereta terbabas di Bukit Mertajam. Itu antara yang terkini. Dan seterusnya, tiga atlet Masters Malaysia rangkul pingat perak di Korea Selatan.

0: Kesihatan warga emas dipelihara. Potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar. Mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Hey, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru. Tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM?
2: Ha.
1: 999?
2: Ha, tu ketepasan.
0: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Bubul. Ni aduk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau eh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tak mana Bubul. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot show yang Hindi. Eh, ke ini awak ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini terlondeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Eh, haru eh ke ini eh.
2: Dar, dar,

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayah-ayah suku. Ayah-ayah.

अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या।

0: B. Oh B. Ni B, Johara pi beli radio tu dia nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Abiyul.
1: Hai, lain macam ah. Macam mana Nana tahu? Tengok pasal Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Mujara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duk pergi rumah dia lah ni.
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

Isnin dengan Rabu 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang titu ya. Ah, apa-apa dengar. Oi. Syok Hindi.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: dah okey, Mama.
1: Cek, apa? Apa channel apa you cakap ni?
0: Hindustan lah, Mama. Itu channel banyak bagus lah, Mama.
1: Oh, dia ni melawan lah. Yena, kasih tahu lah channel.
0: Aduh,
1: apa.
0: Aduh, Mama. Itulah, Mama. Itu channel Mutiara FM. Syoknya Hindi. Ayuh.
1: Enak, kacau lah dia ni. Syok yang ni. Mana, tengok.

0: channel Maya Sempo ya. Apa sih lu tara bagi tahu wewe?
1: Tadi saya suruh kasih tahu sama mama kan. Ini channel mama Mutiara FM soknya Hindi, Isnin dan Rabu, 12 sampai 1. Mama kena dengar tahu mama, jangan lupa tahu.
0: Oh, okey. Ini channel mama tara tukar sampai bila-bila. Ini channel mama mau dengar.

ini lagu daripada Alka Enid Berusia Film Soldier tahun 1998 dengan judul lagunya Merkabu Meju Air. Sebelum tu anda dihiburkan dengan lagu daripada Mukesh Menerusi Film Around the World, Joshi Javani, Hai Rehai. Film Around the World ni adalah film tahun 1967 ya. Tintana, Udit Narayan dan juga Alka Enid tahun 1999, Film Man. Dan Ayaya Suku-Suku tadi Muhammad Rafi menyampaikan lagu tersebut. Terima kasih kepada yang kirimkan ucapan pada waktu ini. Terima kasih kepada Mami Sophia. Waalaikumsalam Mami Sophia, boleh dengar lagu tu lepas ni. Siapa lagi? Saudara Hashim Awang Batas Hashim Awang Batas Raja ya. Kepada Zainab Asia Muhammad, Zaitun Awang Rohani Ali Hajah Halijah, Mat Saad Hashim, Mat Desa, Kak Rukiah, Pak Sumail, Roslawati dan Azhar Selamat Berniaga. Terima kasih belanja Syim Roti Canai Padu baru-baru ni. Syim Tengah tolong isteri masak nasi lok kurma daging ni. Mai makan sambil layan Syed Nihdi berteman Ellie. Okey, di Menteri FM. Segalanya untukmu. Best menghiburkan. Wow, katanya. Terima kasih. Seterusnya Cik Ismail Isran Jaya, waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Salam siaran dalam Syoknya Hindi. Wow, hari ini lagu-lagu yang disiarkan memang tangkap sur. Lebih-lebih lagi lagu daripada filem Ras tu tadi kan. Thank you very much. Tak sigap tak apa, saya mau dengar Mentiara FM. Segalanya untukmu. Saudara Zulboria Sungai Petani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak kongsi pendapat tentang kesesuaian suara antara pelakon dengan penyanyi latar. Betul, Shah Rukh Khan, Abhijit. Abhijit, ya, suara dia memang mirip lah dengan Shah Rukh Khan. Kalau lagu filem bila Shah Rukh Khan miming tu, orang duk ingat Shah Rukh Khan yang menyumbangkan suara tersebut. Tapi sebenarnya suara itu bukan milik Shah Rukh Khan, milik Abhijit Singh. Arjo Rampal, Kumar Sanu, Aishwarya Rai, Alka Enid, Amir Khan, Udit Narayan. Dan ini adalah kajian katanya daripada Cik Zorul Boria Sunyap Tani kan. Macam filem-filem lama lah, Syamil Kapoor memang sesuai dan sinonim dengan suara Muhammad Rafi kalau menyanyi lagu dalam filem kan. Kalau Mukesh pula sesuai untuk Raj Kapoor. Okey, baik, kita teruskan dengan Shortnya Hindi selepas ni. Jangan ke mana-mana.

0: FM.
1: Baik, terima kasih Madam Papa. Pagi-pagi baca surat habaq sambil baca makan cuk keria. Assalamualaikum, Ini apa habaq? Habaq baik. Selamat bertugas dengan penuh ceria cuti masa hari ini. Apalagi lah, ya, lagu-lagu Hindustan lah. Okey ni, selamat makan tengah hari. Terima kasih. Kak Nisa, Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Ni baru buka radio Syoknya Hindi. Duk masak kat dapur ni baru layan Syoknya Hindi. Kak Nisa nak ucap selamat mendengar buat semua rakan-rakan dan kawan. Buat Eddie, terima kasih ya. Hari ni masak gulai telur ayam. Itu dia. Ini dia lagu daripada Arazuhan Hushrahu.

Baik, terima kasih kepada Kak Siti Halimah Butterworth. Waalaikumsalam. Okey, nak buat ucapan untuk pendengar setia lagu Hindustan. Semuanya sempoi, tak lupa untuk anak-anak, akak di mana saja berada. Semoga semuanya sihat. Terima kasih.

Kirara, lagu bonus untuk anda. Sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, satu tengah hari untuk utama satu tengah hari, dan untuk mana-mana anda muslimin muslimat masuk atas salat fardu zuhur bagi negeri Pelapinan hari ini 1:23 tengah hari.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan peraliran strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garibabadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam hal itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untuk.
4: Palestine pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestine.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Baik, sekarang dah pernah 1.36 minit tengah hari. Sementara tadi 1.23 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya.

Pinang, JPNPP jamin keselamatan kebajikan calon SPM jadi mangsa gangguan cyber. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang memberi jaminan terhadap keselamatan kebajikan seorang seorang calon sejawat pelajar Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan cyber melalui aplikasi WhatsApp. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Muhammad Ziauddin Mad Saad berkata pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM.

0: Berkaitan dengan jerebu di Pulau Pinang, ya, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sekiranya indeks pencemaran udara IPU akibat jerebu mencecah 200. Menurut pengarah pendidikan Pulau Pinang, ya, langkah itu selaras dengan panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat berkeliling ikhtisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu yang digubal bersama Kementerian Kesihatan dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. JPNPP akan memantau rapi perkembangan jerebu dan tidak akan menunggu sehingga saat akhir untuk memaklumkan sekiranya terdapat keperluan menutup operasi sekolah serta melaksanakan PDPR. Jadi ianya selepas meninjau tahap kesiapsiagaan menghadapi jerebu di Sekolah Kebangsaan Sungai Glogor pada hari ini. Itu antara yang terkini.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Baik, sekarang satu kemalangan telah pun berlaku ya, di mana tiga individu cedera selepas bas persiaran didengki mereka terbabas ke kiri jalan sebelum terbalik di kilometer 177.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Melaka. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata mereka terdiri daripada seorang wanita rakyat Singapura berusia 62 tahun, seorang wanita warga Britain berusia 42 tahun dan lelaki tempatan berusia 59 tahun yang merupakan pemandu pelancong. Polis menerima maklumat berkaitan nahas melibatkan sebuah bas persiaran yang dalam perjalanan dari Singapura ke Kuala Lumpur kira-kira 5 pagi tadi. Jadi ketika memandu ya, terutama kepada kenderaan-kenderaan berat, kenderaan yang lebih besar ya, berhati-hatilah. Dan sekiranya anda terasa letih mengantuk, pastikan mendapat rehat secukupnya. Berhentilah di kawasan rawat dan rehat yang ada di sepanjang lebuh raya negara kita. Dan bas ini melibatkan bas dari Singapura ya.

0: berkaitan dengan pinjaman dengan Along ya. Pinjam RM1,000 kena bayar RM15,000. Along ugut bunuh ibu bapa peminjam, di mana ianya berlaku di Perak. Sepasang suami isteri yang hidup dalam ketakutan selepas kediaman mereka disimbah cat merah dan diugut bunuh gara-gara anak lelaki mereka tidak melunaskan pinjaman wang tanpa lesen atau Along ya. Cha Yok Chun, 56 tahun, mendakwa dia menerima ugutan melalui aplikasi WhatsApp pada 19 Ogos lepas daripada seorang lelaki yang mendakwa anak lelaki bungsunya berusia 27 tahun meminjam wang berjumlah RM1,000 dan kemudian telah meningkat kepada RM15,000. Cha memaklumkan lantai dan kereta perdua yang diparkir di hadapan rumahnya di Bandar Baru Putra Bercam disimbah cat merah dalam kejadian 4.45 pagi pada Jumaat lepas ya. Dan sudah lama dia tidak bertemu dengan anak lelakinya. Sejak tahun baru Cina lagi, dia tidak pulang ke rumah. Dan menurut ibu bapanya juga tidak tahu apa tujuan dia meminjam Along lagi. Kerana tahun lepas mereka pernah menyelesaikan hutang Along yang dipinjamnya sebanyak RM7,000 ya. Dan lelaki yang sama ada menghantar video berada di hadapan rumah yang kedua pasangan suami isteri ini tinggal dan mengugut perlu membayar RM15,000 untuk selesaikan hutang, dan jika tidak dibayar dia akan datang untuk kunci pintu pagar dan bakar rumahnya ya. Ini kata Along lah ya. Dan wanita berkenaan sudah membuat laporan di Balai Polis Sungai Senam pada Jumaat lepas kerana bimbang keselamatan diri dan suaminya berusia 65 tahun serta abang iparnya turut tinggal bersama mereka. Sementara itu, Ketua Pusat Khidmat dan Adun BN Negeri Perak Muhammad Rawi Abdullah berkata pihak berkuasa dapat dan berharap ya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbabit dengan sindiket Along kerana kes makin berleluasa sejak kebelakangan ini. Jadi hati-hatilah ya, kalau nak pinjam wang bukan dengan Along. Mereka bukan nak tolong, nanti anda kena bayar berlipat kali ganda.
1: Ya Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Ya, dah pernah 2.53 minit petang, saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Satunya daripada kumpulan UK, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Dan selepas ini 9 to 5 daripada Dolly Parton yang baru-baru ini meninggal dunia ya. Okey, insyaAllah kita akan bersua lagi hujung minggu nanti. Dan anda kata ada tersilap dan terkasar bicara sewaktu saya kendalikan tugasan di udara. Ribuan kemaafan dipinta, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bersama dengan Petang Kerusak lagi bersama-sama dengan rakan setugas saya, Mat Q. Q akan teman anda hari ini dari pukul 3 petang hingga 8 malam, insyaAllah ya.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jarak ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka siaran nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up, what up? Oh yes, selamat petang semuanya. Hari ini 26 Ogos 2026 bersama dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Q kasih teman anda dalam petang kru seperti biasa sehingga pukul 8 malam nanti. Ada yang bertanya, Q mana lama kan? Tak ada. Ada tak mahu kawan dengan Amin kan? Bukan tak mahu kawan tapi banyak kerja. Sekarang ni ada rotation sikit lah kan. Tapi tak apa, hari ni Q akan teman anda. Amin dah mula cuti. So maksudnya macam gitulah. Yang tanya lebih-lebih tu nanti kita explain lah, kita ajak bincang ya. Tapi apa sahaja untuk anda, kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa melalui aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan kami juga di frekuensi. Okey, untuk jam ini lagu-lagu terbaik akan menemani anda dan seketika nanti juga kita akan bawakan kepada anda ruangan mutiara ilmu. Hari ini bahagian yang terakhir, apa perinciannya sekejap lagi kita akan kongsikan untuk anda. Terus layan.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.
1: Sedalam itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.
2: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

0: Butir FM segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini. Dan ayuh sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena dengan sambutan Bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi, bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas.
1: So orang boleh nampak pantai kat sebelah sana tu, nampak laut mati kat sana. Ush, saya kata Yahudi ni betul, dia manfaatkan alam. Kita naik bas ni, kita berhenti masuk kawasan R&R nak pergi bilik air. Allahu Akbar, bilik air dia tu saya masuk, sampaikan ada artis tanya, "Ustaz, orang Yahudi tak berak ke?" Sebab bersih. Bersih. Tengok Yahudi, ini yang diorang buat. Bila sampai kat tangan orang Islam, kotor. Bila sampai kat tangan orang Islam, tempat itu jadi rosak. Tempat itu disalahguna. Tengok tuan-tuan. Baru ni saya pergi Port Dickson, naik bukit. Ya Allah tuan-tuan, kerajaan negeri dah sediakan tandas tu. Ada saya letak dalam Facebook dan Instagram. Bising lah, viral lah. Sampai ke apa, ke kerajaan negeri. Diorang, dia kata ucap terima kasih lah sebab bagi teguran kan. Tuan-tuan bayangkan, bilik air tu first class ni, dengan dinding, dengan bilik air. Tapi bila masuk, sampah berselerak. Jamban tu, jamban kan, jamban duduk, dia panggil jamban, jamban duduk. Tuan-tuan tak teramak nak duduk, tapak kasut atas tu. Mana ada orang bercangkung atas jamban duduk? Dia bercangkung atas tu. Bang, macam mana hang nak sampai ke tahap yang Islam nak? Malu kita. Itu sebabnya Islam dah didik yang terbaik, tapi kita tidak ikut apa yang Islam ajar. Nak kata basuh pakai air, kita dah basuh pakai air dah. Di barat tak pakai air, semua pakai tisu ni. Pergi dekat Swiss nak semayang tuan-tuan, terpaksa pergi duduk dekat kios yang jual apa, orang yang orang Arab jual kebab. Orang Arab jual kebab. Saya letaklah, ada kawan-kawan ambil gambar tu, ambil gambar saja letak dekat Facebook, Instagram. Oi, orang marah, kata semayang pun nak tunjuk. La ilaha illallah. Bukan nak tunjuk semayang tu, aku nak tunjuk betapa susahnya kami nak dapat semayang, tempat semayang. Kami ni pergi cari jalan, saya 5 orang. Cari nak tempat main, tak ada. Kata, ya Allah, sedapnya duduk kat Malaysia. Ha, dia mula balik pada Malaysia. Kat Malaysia, R&R ada surau. Petronas ada surau. Petron ada surau. Shell ada surau. Semua tempat ada surau. Han tak fikir pun nak semayang kat mana. Boleh semayang, betul tak? Tuan-tuan, kat sana, kita orang terpaksa cari. Bagi tahu kat driver, kami nak pergi dekat restoran ataupun kios makanan Arab. Dia bawa dekat makanan Arab. Betul orang Islam kan? Kita pergi-pergi tu, bukan nak makan sangat. Tuan-tuan, dah makan dah. Sabi nak semayang. Nak semayang. Jadi singgah. Nak semayang tu, dia bagilah sejadah apa semua untuk kita, kami semayang. Kalau kat airport tu, kami semayang dekat airport. Bawah eskalator bawah tu je kami semayang, berjemaah lah bawah tu. Dia orang tak kacau. Kawasan bersih, semayang je atas tu. Yang penting semayang. Kat situ kami kata, boleh tak minta orang Arab tak semayang? Dia kata boleh. Dia bagi 2 sejadah, kami pun semayang berjemaah kat situ. Tapi tuan-tuan, nak ambil wuduk tak ada. Ambil wuduk, dia kata pergi kat bawah, dekat tunnel bawah tu, dia ada bilik air tandas awam. Kita orang masuk tandas awam tuan-tuan. Kalau tandas awam yang bawah-bawah apa, bawah tunnel ni tuan-tuan, selalunya kalau tempat kita lah, jadi tempat orang buang sampah, orang buang kan, dekat pintu tu, rokok tu dia cocok lubang, berlubang pintu tu. Kadang ada yang sini ada pen, dia tulis pula, siapa yang tulis ini bodoh. Lepas tu orang lain pula tulis, habis kau tulis tu kenapa, kau pun bodoh. Lepas tu yang ni pula jawab, kau pun sama juga, dua-dua bodoh. Siapa yang bodoh sekarang aku tak tahu. Habis jadi tulisan kat tu, melukis muka macam-macam ada. Dekat dia orang, tuan-tuan, saya masuk bawah. Ni kawasan awam tu. Tidak ada, pertama, bersih. Satu. Nombor dua, dia orang cuci najis pakai ni, tisu. Dia tak ada air. Tak pakai air. Tak ada pun tengok kat jamban tu tercelik. Tahi tercelik tak ada. Ha, dia kalau kat dekat dekat Paris lain. Paris ni sebab dah ramai orang luar. Ada orang African, ada orang apa yang bukan daripada orang asal. Ha, tu jadi benda lain lah. Kotor lah pula. Kalau kat Italy, ha, tu dia dari lain. Tuan-tuan kena tengok tempat-tempat juga. Macam ni, orang awam. Dua. Nombor tiga, tak berlecah. Jadi kami nak ambil wuduk ni, kami kena sedia ni. Ambil tisu, pijak atas tisu tu. Sebab orang dia tak bagi, han nak ambil wuduk boleh. Tapi han jangan bagi berlecah kat bawah. Tuan-tuan, punyalah susah tuan-tuan nak semayang pun. Tengok. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur sebab negara kita ni, negeri-negeri kita ni, alhamdulillah surau di mana-mana pun ada. Kita boleh belajar. Dan cuma kena jaga saja kebersihan tu. Tandasnya. Nah, surau macam kita alhamdulillah wakaf apa ni, air kita ni, air wakaf tau. Macam tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan tak boleh buka air kuat-kuat. Buka air sikit sebab ini wakaf. Orang dah wakaf, orang dah infak untuk bayar duit elektrik dan juga bayar bil air. Jadi berjimat cermat. Itu sebab Islam dah ajar dah semua ni. Dan siapa yang ajar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga dengan memahami sirah Nabi ini banyak kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar betapa susahnya Nabi dakwah. Akidah nak bawa, tetap kena bawa. Macam mana pun kita kena tekankan pada akidah. Nombor dua, kita kena tunjukkan betapa sabarnya Nabi dan kita kena bersabar juga dalam menyampaikan dakwah dan dalam kita nak memperjuangkan agama Islam. Mesti kena sabar. Yang ketiga, dalam kita nak buat sesuatu tu kena ada strategi. Dia tak boleh tak ada strategi langsung. Ha, tu Islam dah ajar. Ya, Islam ajar. Dan nombor empat, tuan-tuan, kalau tengok pada apa yang Nabi ajar, Nabi suruh kita ikut apa yang Nabi lakukan, antaranya kebersihan, syariat selepas akidah. Antara syariat, kita jaga kebersihan, kita jaga segala nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Bila benda ini dapat kita manfaatkan, sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan, kita dapatlah sesuatu yang boleh kita bawa untuk anak kita di masa depan. Macam merdeka. Tuan-tuan tengok hasil titik peluh orang-orang lama, tengok kita dapat apa hari ni. Saya dekat UKM tu, kenapa bersungguh sangat kita nak hidupkan, jangan jatuh UKM ni. Sebab bermula dengan RM2 orang infak untuk buat UC Kebangsaan Malaysia. Baca sejarah. Sebelum Tengku Abdul Rahman sama-sama bangunkan untuk naikkan UKM tu. Sekarang dah jadi 130 UC terbaik dunia. Nak jatuh tu kami risau sangat. Sebab apa? Bermula dengan wakaf budak. Budak-budak di Kelantan, di Terengganu yang nak bangunkan UC Kebangsaan atas nama kebangsaan. UM dia campur. Kebangsaan ni Melayu untuk naikkan nama kebangsaan. Mengajar dalam bahasa Melayu. Mengajar dalam bahasa Melayu. Walaupun ada bahasa Inggeris. Pensyarah-pensyarah semua boleh cakap bahasa Inggeris. Yang boleh cakap Arab, boleh cakap Arab. Tapi asas bahasa Melayu. Dia wajib lulus bahasa Melayu. Nak belajar itu. Tuan-tuan, bermula dengan RM2. Sehinggalah terbangunnya UC Kebangsaan Malaysia dekat UKM tu. Dan itu sebabnya, disebabkan diorang yang infak, hari ini anak-anak bangsa kita jadi rujukan dunia. Pakar perubatan. Berapa ramai jadi antarabangsa punya tu. Daripada HUKM. Pakar kanser usus, kanser paru-paru, kanser ni, apa? Peti suara, Profesor Datuk Marina. Ramai. Semua pakar rujuk dunia. Pakar bedah vaskular. Perempuan pertama di Malaysia. Prof. Mahdia Dr. Leni, vaskular. Nak dapat vaskular ni bukan senang. Selalunya lelaki. Selalunya orang bukan Islam. Ni ada Islam dan perempuan. Itu sebabnya tuan-tuan, bermula daripada RM2 yang telah diinfakkan oleh orang kampung, budak sekolah masa tu. Semua semangatnya dengan kemerdekaan. Jadi kita doa banyak-banyak. Semoga kita sama-sama dapat buat yang terbaik untuk negara kita, negeri kita, berasaskan apa yang Nabi SAW dah ajar kepada kita, insyaAllah. Saya doakan juga tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Dan doakanlah yang paling penting anak-anak muda kita, yang mereka ini pertama dipermurahkan rezeki mereka untuk dapat pekerjaan. Susah kerja sekarang ni, susah. Tak macam zaman saya dulu, tak macam zaman tuan-tuan yang dah pencin, lagilah senang dulu. Zaman sekarang, Allah Rabbi, nak dapat kerja dalam bidang, tak semuanya seindah yang dikatakan. Yang ada PhD pun tak dapat kerja lagi. Ha. Baru ni saya temu juga, nak ambil pensyarah. Yang ada PhD, yang memohon, hampir 33 orang ada PhD dalam bidang pengajian Islam. Ini bukan seluruhan. Yang layak untuk disaring. Lepas disaring, bukan saya saring, pihak pengurusan saring, apa nama pihak human resource saring ikut syarat dan syarat. Daripada 33 orang, 10 dia masuk layak untuk ditemuduga. Daripada 10 yang datang temuduga, 6. Sebab dia ada saringan lain. 6 saya layak. Daripada 6 yang dapat, tuan-tuan rasa berapa? Berapa? Eh? 2. Saya nak 4. Dapat 1 sahaja. Sebab bila temu duga, dia akan tanya macam-macam. Dah jadi pensyarah, boleh bawa datang duit 1 juta. Saya ni nak cari 100 ribu pun payah, dia kata. Wabillahi taufiq lah. Tapi kalau tanya, boleh bawa datang 1 juta untuk buat pendidikan, pendanaan dan sebagainya? InsyaAllah boleh. InsyaAllah dulu. Positif dulu. InsyaAllah boleh dapat. Tapi masalah dia awal-awal dia kata tak dapat, memang tak ada lah. Gelap lah masa depannya. Memang tak dapat lah. Sekarang ni tuan-tuan, jadi pensyarah pun nak kena cari duit. Kena cari duit sebab kerajaan dah tak ada duit nak tanggung pendidikan. Kena cari duit macam mana nak buat pendidikan. Dah jadi macam apa negara-negara maju, memang pendidikan tu kena cari. Daripada antarabangsa, peringkat antarabangsa ataupun di peringkat kebangsaan. Itu yang ada PhD. Apatah lagi yang tak ada PhD. Yang ada masters pun berapa ramai bawa Grab. Yang BA tak usah cakap lah. Itu doa lah tuan-tuan. Saya selalu doa satu benda je tuan-tuan. Saya kata, aku ni dah tak ada apa lagi aku nak dapat. Aku nak minta. Tak ada apa lagi aku nak untuk aku. Aku nak fikir doa untuk orang. Antara anak murid yang saya duduk tengok, keluar. Setahun dari UKM saja 14,000 orang keluar. Tak masuk UC lain lagi. Dia orang keluar tu, saya doa biarlah dapat kerja. Sebab salah seorang daripada anak-anak yang keluar tahun ni, anak saya. Daripada UPM, statistik. Dia tanya, kakak dapat kerja dah? Belum apa. Dah minta banyak, semua tak dapat lagi. Ha, tengok. Dah permulaan dah ada dah. Saya tak boleh guna kuasa saya, kawan-kawan, ejah tak. Saya kata, awak, adik, kakak kena usaha sendiri. Sampai dapat. Bila dia usaha, dia akan rasa penghargaan tau. Lain. Kalau bapak dapat kan, dia tak rasa. Dia kerja-kerja. Ah, tak best lah kerja. Berhenti lah. Sebab bapak tolong cari kan. Sekarang ni kau cari sendiri. Sama macam kereta. Jangan belikan dia kereta. Suruh dia cari duit beli kereta. Barulah dia jaga kereta tu dengan baik. Masuk lubang, nampak lubang dia kona. Dia tak nak bagi lubang masuk. Eh, lubang masuk apa? Tak nak masuk lubang. Tapi kalau bapak beli, segala lubang dia lalui. Sebab apa? Tak apa, bapak aku beli. Bukan duit aku. Dia lain tau. Macam tuan-tuan, oh, kita cari duit, kita akan hargai duit tu. Sebab nak dapat duit tu payah. Cuma anak-anak muda ni perlu diajar dengan kesungguhan. Itulah. Saya duduk tengok, saya doa kalau banyak-banyak. Memang saya doa sungguh untuk budak-budak ni. Keluar-keluar universiti ni, baru anak murid, baru ambil PhD seorang, dia minta saya tolong saya carikan kerja. Saya kata boleh, tapi kau kena penuhkan 3 syarat, iaitu Scopus. Scopus ni payah. Nak keluar satu Scopus, satu jurnal artikel sedian Scopus, tuan-tuan tahu berapa? RM5,000 kalau antarabangsa. Adalah dalam UKM, adalah bayar 1,500, 2,000. Tapi nak dapat yang itu payah. Rakyat antarabangsa senang sikit, tapi bayar mahal, RM5,000, ada yang sampai RM6,000. Allahuakbar, dah lah kerja tak dapat lagi. Satu artikel RM5,000, kalau dah dua, dah tiga, dah RM15,000 sebelum kerja. Tengok, jadi maknanya tuan-tuan, bukan senang untuk berjaya. Tapi itulah, kita kena sama-sama doa biar negara ini dipermurahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting, kita kena usaha lah. Yang ibu-ibu banyakkan doa lah. Anak-anak, kita tak tahu apa akan jadi anak-anak kita. Kita doa banyak-banyak, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa tu'assir ya mujib ad-da'wat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena dengan sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu itu tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas. Nantikan perkongsian istimewa dalam ruangan Mutiara Ilmu setiap Isnin hingga Rabu, eksklusif di Mutiara FM.
2: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: FM. Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
3: Makin kita beromok ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita beromok ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita beromok ni, solat kita kena banyak.
4: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
5: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
6: Hari ini kulihat sawah terbentang luas, saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di

0: Perhubungan kekal selamanya.
1: Tanah kita indah dan permai.
2: Bumi kita aman dan damai.
3: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
4: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
5: Suburkanlah ia dengan kemampuan.

0: baba kerjanya. Mutiara FM segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah.
1: Jangan dan masih lagi cue teman anda waktu ini menerusi frekuensi terbaik anda. Pastinya Mutiara FM segalanya untukmu. Dan seketika tadi lah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bersama dengan sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, bahagian yang terakhir. Tapi yang terlepas tak saat ni, dia kata cue dengar separuh lah. Jangan risau, saat lagi lepas maghrib kita akan bawakan ulangan versi penuh untuk anda. Okey, dan untuk anda juga jangan lupa kita baru je semalam kan bersama-sama yalah, meningkatkan amalan kita bersama dengan sambutan Maulidur Rasul. Kita dah berselawat, teruskan semangat itu. Dan juga jangan lupa perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mempertahankan, memperjuangkan tanah air. Dan tujuan kita juga hari ini berada di Malaysia ni, walaupun kita dah merdeka, tapi kita kena pastikan kita terus merdekakan minda kita, azam kita, semangat kita, tambah-tambah dalam bulan kebangsaan ni. Ayuh sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa, tak apa hari je lagi ni kan, kalau tengok tu bendera tak pasang lagi kat kereta, hai, tunggu game tambah sikit, bagi cantik meriah sempena dengan bulan kebangsaan ini. Okey, saat lagi masuk jam terbaru ni juga, kita dah sediakan kepada anda drama sempena dengan bulan kebangsaan eksklusif dekat Mutiara FM je, tak dapat kat tempat lain. Mau duduk kena tunggu hari ni episod kedua, apa cerita dah. Saat lagi drama frekuensi merdeka menanti anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanja diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Terang!
1: Demi setiaku pada bumi bertuah, aku sanggup bertumpah darah. Allahu Akbar. Serang!
0: Serang!
2: Mana ni? Apa yang berlaku ni? Aduh, sakit di kepala aku.
3: Lindungi paduka Seri Permaisuri! Lindungi paduka Seri Permaisuri Melaka! Pantas! Bergerak ke belakang kubu!
4: Askar Feringi sudah marah tu! Askar Feringi sudah marah! Jabatan Melaka pun telah dibakar musuh! Berundur semua! Berundur! Berundur!
2: Feringi serang Melaka. Jabatan Melaka dibakar. Paduka Seri Permaisuri, Tuan Fatimah. Portugis serang Melaka tahun 1511. Allah. Rasa macam tak percaya. Kubu. Ada kubu kat sebelah sana. Baik aku bersembunyi dekat situ.

0: Datuk Bendahara! Datuk!
1: Syukur! Tuanku Baginda Sultan, selamat! Baginda berlindung di kubur Pekalan Malka bersama Datuk Laksmana!
0: Benarkah Ulu Balang? Alhamdulillah, tuanku selamat.
1: Tapi askar Ringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Malaka untuk ditawan.
0: Amarahku tiada taranya lagi. Jika tidak, dek keranda tua rentaku ini dan tepuk lumpuh kakiku, akan ku amuk Ringgi laknat itu. Tolong Hulu Balang selamat. Bawa aku langgar askar Ringgi. Biar aku berjuang meski bertandu. Biar aku mati demi maruah dan tanah air. Bawa aku ke Jambatan Melaka sekarang. Ingin aku hapuskan Ringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
1: Sabar, Datuk. Kita tiada upaya sekarang. Kita hanya mampu berkubur, Datuk.
0: Tidak tertahan hatiku ini, Hulu Balang. Tidak lagi ada air mata yang akan mengalir dari mataku ini. Ya Allah, bantulah kami. Terimalah jihadku ini demi agama dan maruahku. Kurniakanlah ku syahid yang berkah, ya Allah.
1: Nyawa Datuk lebih berharga, Datuk. Demi Melaka, demi kami semua, Hulu Balang Demang Seri Bijadiraja sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Ramai yang cedera. Banyak rumah dan harta benda musnah dibakar, Datuk.
2: Hulu Balang selamat gagah. Bagaimana dengan istana dan Balarung Seri? Bagaimana dengan Masjid Agung Melaka? Lambang kebesaran dan kedaulatan kerajaan kita itu.
3: Betullah ni, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, Kesultanan Melayu Melaka. Zaman ketika Sultan Mahmud Shah memimpin perang jihad melawan Portugis. Aduh, macam mana aku boleh sampai sini? Mimpi apa ni?
1: Batik mohon sembah ampun Paduka Seri Tuanku Permaisuri. Istana Sultan Melaka dan seluruh Balai Rong telah musnah, rentung. Masjid Agung turut dijarah.
2: Cis, berdebah. Sangat biadab Peringgi itu. Berani-berani melanggar negara kita. Umpama tidak bertuan.
3: Biar betul ni. Aku tak mimpi. Di hadapan aku ni, anggun bercahaya bulan purnama bersanggul cucuk emas tu mesti Paduka Seri Permaisuri Tun Fatimah, Permaisuri Terakhir Melaka, Permaisuri Sultan Mahmud Shah. Masya Allah, cantiknya baginda. Mata yang bulat menusuk menikam. Alis lentik, hidung mancung seludang. Ayu-ayu. Namun, pandangannya pandangan pendekar. Pandangan Seri Kandi.
0: Mohon sembah diampun, tuanku. Patiklah punca segala kelemahan ini, tuanku.
3: Siapa pula di sebelah baginda tu? Lengkap sepersalinan busana bangsawan Melayu. Hijau serindik duduk di atas tandu. Oh, dia lumpuh separuh badan. Ini tidak lain, tidak bukan Datuk Bendahara Seri Paduka Tuan Tun Pikrama Wira, atau dipanggil orang Bendahara Tepuk. Uzur sungguh nampaknya. Tapi semangat luar biasa. Dan pula susuk tegap berbusana pendeka serba hitam serta keris di pinggang itu pula mesti Hulu Balang selamat gagah. Orang kanan Datuk Bendahara. Betullah, ini bukan mimpi.
2: Usahlah menyalahkan diri, Datuk. Datuk Bendahara, kita akur keuzuran Datuk. Buah fikiran Datuk yang lebih kita hajatkan.
0: Menjunjung sembah, tuanku. Tiadalah daya patik. Jika nyawa boleh jadi galang ganti, rela patik serahkannya, tuanku.
2: Sungguh malang. Datuk Temenggung Tun Hasan dan orang kaya Tun Muhammad sudah beberapa purnama berlayar ke China memohon bantuan. belum lagi pulang-pulang. Laksmana Kojahasan pula sedang berperang dengan kerajaan Aru bersama ribuan hulu balang dan pendekar. Hulu balang yang tinggal di Melaka ini cuma 4,000 sahaja. Tiada daya menahan bedilan Feringgi.
0: Benar tuanku. Jika Zahir, Datuk Temenggung dan Datuk Laksmana serta segala armada laut di sini, tidaklah berpetualang kita sebegini hina.
2: Kita menanti bantuan yang tidak kunjung tiba.
0: Patik tidak sesekali menyangka serangan kedua Feringgi sepantas ini, tuanku. Serangan pertama sepurnama lalu berjaya kita patahkan. Gajah-gajah perang dan ribuan meriam lela dan rentaka yang kita gerakkan berjaya menghalau gerombolan Feringgi itu.
2: Kita juga hairan, Datuk. Hulu Balang, apa yang berlaku sebenarnya?
1: Ampunkan Patik, Tuanku Permaisuri. Pertahanan kita musnah kali ini. Habis. Pecah. Huru-hara di mana-mana. Askar Feringgi itu datang naik kapal tinggi julang. Tidak pernah lagi kita di Melaka ini melihatnya. Kapal itu merapat ke dinding Jambatan Melaka. Askar mereka panjat masuk terus ke darat.
2: Jika begitu, kita memang sangat terdesak nampaknya, Datuk. Sudah berhari-hari kita berperang, masih belum reda-reda. Orang kita ramai cedera. Tidak kena jika kita asyik berkumpul di sini, Datuk.
4: Dan lagi, tuanku?
5: Katakan, Hulu Balang.
1: Kerajaan tuanku dan Baginda Sultan berdepan pengkhianatan luar biasa dari luar dan dalam.
2: Pengkhianat bersorak gembira membuka pintu kota. Sungguh tidak diduga.
0: Tuanku, yang paling patik bimbangkan, sekiranya rombongan Datuk Temenggung dan orang kaya Tun Muhammad serta rombongan mereka ke China itu sudah berpulang ke negeri abadi di pertengahan jalan. Tidak sempat mereka menghadap Raja China. Gerak hati Patik berlainan benar kali ini, tuanku.
5: Tidak mengapalah, Datuk. Jika tiada bantuan dari China sekalipun, kita sendiri dan sekalian rakyat yang setia akan pertahankan Melaka ini.
2: Gendang perang sudah dipalu. Semangat juang bergentayangan. Biarlah arang menjadi abu. Azab berpulang jihad dan iman. Seruan perang lantang kedengaran. Keris ku tusuk, pedang ku libaskan. Kalaulah memang sudah suratan, rela ku mati dalam perjuangan.
1: Bukanlah niat Patik mengingkari apatah lagi menderhaka, tuanku. Tapi pada hemat Patik, eloklah kita berundur dahulu ke kubur di Bertam Hulu Melaka. Tuanku, Datuk Bendahara, kabarnya Datuk Penghulu Bendahari dan sekalian lainnya sudah berada di sana melindungi ramai perempuan dan anak-anak kita. Sembah Patik harap diampun, tuanku.
5: Jadi apa pandangan Datuk Bendahara?
0: Menjunjung sembah, tuanku. Tuanku nyatakan saja, akan Patik turuti.
2: Hulu Balang, kalau begitu, berundurlah buat seketika. Namun, mengalah bukan sekali, melainkan kembali menyusul langkah.
1: Titah dijunjung, Tuanku Pembaisuri. Patik dan Hulu Balang lain akan berusaha menyusun semula angkatan kita.
2: Baiklah. Kita turuti hemat Hulu Balang itu. Kita akan sertai pasukan memerangi Feringgi, si Benggali Putih laknat itu, apabila sampai masanya kelak.

0: Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang kru, masih lagi kehidupan anda waktu ini di frekuensi nombor 1 pilihan anda. Pasti yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau tadi kita pun ikuti, wow, itu dia drama Frekuensi Merdeka kan. Masuk episod kedua, dia punya semangat tu semakin mendebarkan, semakin luar biasa untuk kita sama-sama menghayati dan juga mendapatkan cerita di sebalik watak-watak ini. Khususnya dalam zaman Melaka ni kan, banyak juga kita boleh singkap semula sejarah-sejarah tu. Dan dalam drama ni juga kita dah sediakan kepada anda. Kalau terlepas tadi dengar separuh, jangan risau mamu, duduk relax. Setiap pagi pukul 9.15 minit malam kita ada ulangannya khas buat anda semua. Jadi mau duduk tunggu, mau duduk kekal setia bersama-sama dengan kami sampailah 31 Ogos bagaimana kemuncak cerita dalam drama Frekuensi Merdeka ini. Okey, tapi itu cerita untuk hari ini. Dan untuk anda juga, kekal setia bersama-sama dengan kami. Set lagi masuk pukul 4.30 minit petang, macam biasa kita juga akan kongsikan kepada anda untuk hari ini apa perkembangan di Pulau Mutiara, pulau tempat kita duduk diami ini, di tanah bertuah ini. Okey, dalam Warta Mutiara, semua perkongsian ini kami bawakan untuk anda, pastinya di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: berjaya.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang Yezah. Kalau tadi kita pun ikuti ruangan Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang. Terima kasih untuk anda yang juga mengikuti kami secara langsung di platform media sosial yang kemana kami bawakan kepada anda secara visualnya di Facebook Mutiara FM. Jadi jangan lupa untuk follow kami di kesemua platform media sosial untuk dapatkan perkembangan dari masa ke masa khas buat anda semua. Okey, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.32 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar pada kami di Mutiara FM. Salam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
2: Lah, tak pasang apa pula dah?
1: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
2: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
1: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
2: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tahu tak?
1: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mami, kakak, Mami, cik nak tolong, Mami.
3: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
2: Ku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dari ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: GFM segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat petang. Yezza kembali semula di jam yang terbaru. Kita teman anda. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama 5 petang dan sekarang ni kembali semula ke Mutiara FM untuk kami kongsikan kepada anda. Macam biasa, waktu-waktu ni kita tak bagi ruang untuk benda lain. Kita bagi Base on air. Kita nak mengangkat juga usahawan-usahawan kita yang ada di Pulau Pinang hari ini. Macam-macam perniagaan yang diusahakan. Orang kata inilah juga yang terus memangkin kepada ekonomi rakyat. InsyaAllah kita doakan juga. Dan hari ini istimewa kita bawakan, pagi-pagi kita nak sarapan, kena ada tempat dah. Nak minum petang pun ada tempat dah. Dan hari ini kita bawakan individu yang tak asing lagi. Kalau orang kata area Sungai Aceh di Nibong Tebai tu, kena cari Mami Ida. Kita ada Mami Ida. Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya, Mami, apa khabar kan ni? Okey, Mami, nak tahu juga ni di mana lokasi Mami berniaga, Mami?
3: Okey, pagi berniaga dekat gerai makan-makan Porda Sungai Aceh.
1: Okey, area Nibong Tebai betul?
3: Betul, Nibong Tebai.
1: Okey, kalau ikutkan nama kedai tu lah, saya pergi mereka nak apa, search saya pergi tu senang sikit. Nama apa? Nama Mami besar-besar ke mereka tulis?
3: Tulis roti canai Mami Ida.
1: Okey, Mami, kalau sebut roti canai ni, orang kata ada had special lah ni, sarang burung lah, roti kahwin lah. Had Mami punya apa special Mami kat kedai?
3: Okey, yang special kalau dekat sana, ni lah roti samburung, okay, kuah daging.
1: Itu gabungan mantap tu, Mami. Kalau kena pagi-pagi, dia buat kerja baru lancar. Selain daripada itu, Mami, mungkin ada menu-menu lain juga sampingan?
3: Kalau ni macam, okey, ada roti samburung, okay, roti planta, roti bom, roti kahwin macam biasalah. Lalu yang tu menu, ni lah menu utama lah. Kalau lepas tu ada buat tambahan nasi lemak, daun pisang.
1: Oh, nasi lemak, daun pisang. Daun pisang mahal tak tadi, Mami?
3: Daun pisang kilo panggil lah ni.
1: Itu kita cerita, kita cerita hal lain tu. Tapi, Mami berniaga hari apa, Mami? Ada katuk ke ataupun on setiap masa khas untuk semua?
3: Buat masalah. Hari-hari lah berniaga kalau macam ada ada emergency pun baru cuti lah.
1: Okey. Ada kot, Mami beritahu dekat media sosial. Esok kami tak berniaga. Abang siap siap lah. Ada kot media sosial?
3: Ada juga abang. Kadang-kadang abang kat TikTok.
1: TikTok?
3: Kadang dekat status lah.
1: Okey, beritahu Mami. TikTok Mami tu apa dia? Kami nak follow apa semua ni?
3: Mami dah 84.
1: Mami dah 84. Kat situ kadang-kadang Mami akan update jugalah. Bila berniaga, ada hari katuk ke. Tapi kat situ Mami ada update juga kot. Menu-menu special kot nak main nanti ke ada?
3: Kalau nak main, kalau pagi yang tu je lah. Roti samburung dengan
1: lemak. Tu belah pagi, belah petang ada kah?
3: Bila dah balik petang tu, kita tak duduk diam kat rumah. Kita pergi macam hari-hari petang, kita pergi dekat Bagan Serai. Dia ada gerbang petang kat sana.
1: Okey. Berniaga kat situ pula?
3: Yang tu
1: roti kita tak ada juga roti kah?
3: Kita pakai roti bat.
1: Mochi bat.
3: Ya, mochi bat buat dengan anak lah.
1: Nak tahu juga kalau di belah mochi bat tu, apa sebelah petang tu ada flavor apa?
3: Ada flavor, dia ada strawberry, coklat.
1: Sedap. Hari ni berniaga ni?
3: Hari ni berniaga.
1: Mami nak tahu juga kalau ada yang nak buat tempahan ke, boleh ke mereka nak contact Mami terus?
3: Selalu kalau macam internet pun ada juga masuk. Free pun semua.
1: So kalau event yang terdekat, bila mereka boleh pergi?
3: Event terdekat Sabtu hari Isnin ni. 29.30.31 dekat pinggiran Sungai Kerian.
1: Undak. Kena seberang lah, pergi ke Perak lah. Tapi sedekat lah. Dekat je.
3: Baik pun tak tu dia dekat-dekat lah dengan Sungai Aceh ni.
1: Ya, orang ni pun terbaik boleh pergi lah. Selangkah buat kata Mami. Selangkah. Ni Umi, nak tahu juga tu Mami kata tadi update dekat apa status WhatsApp ada ada yang nak order ke? Boleh ke nak contact Mami terus? Ada nombor telefon nak dikongsikan?
3: Boleh. Boleh nak call, boleh nak WhatsApp pun boleh.
1: Nombor telefon tu.
3: 013.
1: Okey.
3: 588. Mhm. 5751.
1: Okey, 013-588-5751.
3: Ya, betul.
1: Kau esok nak apa, nak order siap-siap ke hari Jumaat nanti nak order. Mami nak buat sedekah sikit hari Jumaat ni, nak order 100 keping roti canai. Order dekat situ. Boleh Mami lah?
3: Boleh.
1: Cantik. Apa pun terima kasih Mami. Kongsikan hari ni, kita doakan semoga perniagaan Mami dan juga family lah terus sukses selalu lah.
3: Amin.
1: Terima kasih Mami.
3: Mutiara FM nak mile.
1: InsyaAllah kalau dah dijemput tu tengok saya lagi lah. Kita nak makan mochi bite tu.
3: Lepas lah satu ahad ni. Dekat pinggiran Sungai Kerian tu mochi bite ada daripada pukul 12 tengah hari sampai 12 tengah malam.
1: Cantik. Oi, berapa jam tu berniaga? Kencang habis tu. Boleh buat kenduri lah lepas tu. Kita open table.
3: Itu dia pasola.
1: Pasola. Sungai Kriat. Okey. Nak tahu lebih lanjut, follow Mami dekat TikTok.
3: Okay.
1: Mami Ida 84. Saya dah follow dah, nanti follow back tau.
3: Okey, bye.
1: Okey, Mami. Baik. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Alright, itu dia Mami Ida kita dalam Biz On Air hari ni. Kalau anda yang nak sarapan pagi, nak perkena roti kahwin ada, roti sarang burung ada, ada dekat Sungai Aceh di Medan Sera Perda. Dan kalau belah petang, Mami pun ada special punya mochi bite. Tapi tu kena follow lah Mami punya TikTok dan juga media sosialnya. Alright, apapun kalau anda ada perniagaan yang anda nak kongsikan dengan kami dalam Biz On Air, boleh terus telefon kami ataupun hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Terus kekal setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah standby.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Petang Crew masih lagi kehidupan anda. Baru saja kita stream Amar Haikal dengan Gila Bayang. Tapi yang pastinya untuk anda, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey, sekarang ni kita tahu dah beberapa hari je lagi, 26 Ogos nak sampai ke 31 Ogos. Lepas tu jangan lupa kita juga ada Hari Malaysia 16 September. Sepanjang tu kita kena terus pertingkatkan semangat kita. Orang kata semangat cintakan negara kan, tambah-tambah dengan 69 tahun kemerdekaan kita ni, cukup bermakna. Okey, tapi yang pastinya untuk anda petang ni pun kita nak sembang berkenaan dengan
1: balik check.
0: Balik check kita adalah kalau ikutkan, bila kita sebut Malaysia ni di pentas antarabangsa, macam-macam kejayaan kita dah pun capai kan. Tapi mungkin anda ada pengalaman tersendiri bila jumpa dengan pelancong daripada luar negara ke, ataupun anda keluar negara ke, bila sebut Malaysia, oh I know Malaysia KLCC. Ataupun ada juga yang bila kita jumpa dengan pelancong ke, ataupun apa yang kita bangga kan bila kita pergi keluar negara, kan, bila sebut pasal Malaysia. Misalnya ada kita sebut Malaysia, mungkin ada orang kata di luar sana, di luar negara, tak tahu where is Malaysia, kan, dia tanya tu. You know Azizul Hasni, you know Lee Chong Wei, kan, mungkin itu yang anda jelaskan kepada mereka yang mengingatkan ataupun membuatkan kita bangga. Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957, ataupun nak telefon kami terus pun boleh, 04-2107-389. Semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus kekal bersama dengan kami di Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
3: Lah, tak pasang apa pula dah?
2: Ish, tanya lagi Mami ni.
3: Ha, lah.
2: Semua orang dah pasang dah.
3: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
2: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
3: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tahu tak?
2: Oh, iya, Kak. Tak apa. Mai, cik nak tolong, Mami.
4: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara F.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang. Pastinya Mutiara FM, segalanya untukmu. Kira masa lagi teman anda waktu ini sehinggalah pukul 8 malam nanti dah masuk jam terbaru. Pastinya untuk anda, jangan lupa juga yang mungkin sekarang ni sedang mandu kan. Hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan ada nak balik rumah tu. Mari kita nak tengok Ustaz apa yang berlaku di sekitar Pulau Pinang. Pastinya menuju ke Jambatan Pulau Pinang di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Susur jambatan ke Perai. Memang sesak sekarang ni. Kalau anda yang mungkin menuju ke Bertam juga di Sungai Dua, sesak di tol Sungai Dua, manakala untuk menghala ke Bukit Mentajam, antara laluan-laluan utamanya sudah pastinya jalan baru cukup sesak ketika ini di kedua-dua arah. Manakala di sekitar kawasan kalau boleh saya zoom in sikit lagi, dia punya bottlenecknya tu adalah di Jalan Perusahaan di Perai, dan begitu juga menuju ke Jalan Perusahaan menuju ke Bukit Mentajam. Alright, kalau anda ada info terkini perkembangan semasa di sekitar kawasan anda, juga boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Okay, kalau tadi kita dah pun sembang-sembang berkenaan dengan apa yang buatkan anda bangga, ini perkongsian daripada sahabat kita, Siti katanya kat sini. Assalamualaikum, selamat petang. Lama tak dengar suara. Adalah, selalu duduk dengar Amin saja. Yes, hari ni Q kembali juga. Katanya kat sini, kalau saya lah, last time saya pergi ke Korea, Q bangga bila nama Malaysia ni Faisal Halim. Wah, Faisal Halim mesti sebab gol masa lawan Korea hari tu, dulu tu. Wah, tapi dahsyat. Itu antara yang pastinya menjadi tumpuan. Alright, dan itu antara perkongsian daripada Siti. Terima kasih Siti hantarkan kurangan WhatsApp kita. Dan kalau anda yang mungkin nak kongsikan lagi apa yang menjadi simbolik lah, ataupun orang kata ikonik bila kita mungkin pergi ke luar negara ataupun jumpa dengan pelancong daripada luar negara kan, apa yang ikonik? Mungkin nasi lemak. Nasi lemak pun antaranya juga kan. Pergi kat mana-mana pun nasi lemak antara yang pasti sebut-sebut. Roti canai kau. Fuh, makanan ni tak boleh lari lah dengan kita orang Malaysia ni kan. Kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan lagi dengan kami. Nak telefon kami terus pun boleh, 04-2107-389. Dan untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antaranya kita ada lagu ini.

antara gabungan yang slow, yang rancak dan juga yang tenang. Tapi jangan lupa juga untuk jam ini akan menanti anda. Kita juga akan bawakan seketika nanti macam biasa, geng. Dia belum sampai lagi, tapi set lagi dia akan mari.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM. Segalanya untukmu.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
3: Itu
2: dapat,
3: kata,
2: nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang suit.
5: Terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bersama. Assalamualaikum, selamat petang. Dah 6:16 petang waktu ini. Walau di mana jua anda berada, boleh stream kami juga menerusi portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey, Q masih lagi teman anda solo hari ini kan? Tapi tak kisahlah. Yang pastinya akan terus menceriakan hari anda sepanjang masa. Okey, so macam-macam kita tengok dekat ruangan WhatsApp ni. Kiriman-kiriman daripada sahabat kita. Sebab Q tadi dah share dah dekat ruangan TikTok kita dan juga di kita punya Instagram pun ada juga. Kalau anda belum follow kami di platform media sosial, jangan lupa untuk follow kita di Mutiara FM 95.7. Okey, hari ni Q tanya anda, bagi anda kan, kadang-kadang kita dalam bulan kebangsaan ni baru kita macam yalah, inilah tanah tumpahnya darah kita kan. Apa yang membuatkan ataupun apa bagi anda yang ikonik bila sebut nama Malaysia di luar negara ataupun pada pelancong luar? Kadang-kadang tu bila pelancong main sekali, dia kata, "What special with your country?" Speaking kan, kita akan cakap nasi lemak. Kita punya sekali kita pergi kedai Uncle Raju, kita pergi kedai Tosik. Kan, itu antara yang dahsyatnya dekat Malaysia ini dengan kepelbagaian kaum. Ini perkongsian daripada Rabia. Rabia kata kat sini, "Assalamualaikum, petang Kru." Amin tak ada. Jadi petang Q. Awak pandai-pandai tukar nama segmen ya. Rabia. Rabia kata kat sini, kalau macam saya lah, pernah ada kawan saya daripada Australia, dia kata dia mai sini sebab dia mencari kawan-kawan yang ada di Malaysia ni sebab nak belajar buat nasi lemak. Lepas tu dia tengok satu masakan yang pernah ada, iaitu nak buat rendang. Dan sampailah kat tangan saya, kata Rabia ni kan. Dia kata saya ajak dia buat rendang, tapi boleh special orang Penang punya rendang utara. Alamak kan. Dia dah hantar gambar sekali lah dekat ruangan WhatsApp kita. Thank you Rabia. Boleh sampaikan salam jugalah kepada rakannya daripada Australia tu, okay? Alright, kalau anda pula macam mana? Nak kongsikan lagi dengan Q, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557 ataupun nak telefon kami pun boleh juga 042-107-389. Dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, terus kekal bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak. Baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak? Ui, Mat, hang post berita palsu.
0: Hang tahu tak? Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun. Apa ada masalah kan?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni. Berita tak betul pun. Nah. Hang berani pula post. Hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Han dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni. Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat. Lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
5: Berjanji dan ku bersumpah setia.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Ha, hari ni kita tengok boleh ke tak boleh. Tapi sekejap lagi kita akan buka untuk teka tiaranya ni. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan dulu perkongsian kita. Masih lagi cerita berkenaan dengan bagi anda lah kan. Apa yang mungkin menjadi simbolik ataupun yang ikonik lah bila anda berjumpa dengan rakan-rakan ke ataupun pelancong daripada luar kan, yang menceritakan macam sebut nama Malaysia. Oh, I know something about Malaysia. Ah, gitu kan. Dan ini pula perkongsian daripada Madam Purple. Katanya kat sini, "Assalamualaikum Q. Tahun 80-an, kami satu family pi umrah. Masa dalam lift tu ada beberapa orang Iran. Dia tengok kat beg galas kami tu tertera bendera Malaysia dan perkataan Malaysia yang ada dekat beg tu lah. Jadi orang-orang Iran tu kata, 'Malaysia good. Your prime minister is good.' Dekat Iran pun ada nama jalan Kuala Lumpur. Kami pun apa lagi, rasa bangga lah negara kita dipuji. Dan mantan Perdana Menteri kita waktu itu, Tun Dr. Mahathir, kita pun dipuji. Kan? Alhamdulillah. Itu antara yang pastinya membawa kita ke pentas dunia. Selain itu, ada perkongsian daripada mana tadi? Alamak, dia scroll ke bawah sikit. Okay, ini kiriman daripada Abdul Yusof. Dia kata kat sini, "Assalamualaikum Q. Kalau sebut pasal Malaysia dekat luar negara, waktu Lani Lee Chong Wei memang tak asing lagi. Sampai Lani dia patut sebut. Lepas tu baru ni saya pergi ke Indonesia. Dia kata sebut pasal Indonesia, kita berbangga sebab apa, negara kita terus berkembang maju." Okay, tapi bukan kita nak bandingkan, cumanya itulah yang terus kita banggakan dengan kemampuan kita, dengan keseragaman, keperpaduan yang kita miliki ni, perlulah kita pelihara juga. Okay, jadi sama-samalah kita hayati konsep Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk kita juga merasai bagaimana nikmatnya dan juga bertuahnya kita sebagai rakyat Malaysia kan. Dan sekejap lagi Q akan juga bawakan kepada anda seorang yang dia lahir-lahir tu tengah-tengah duduk kat Malaysia dah. Samalah kita. Siapa lagi kalau bukan Tiara. So hari ni Tiara, Tiara dah pun bersedia katanya kan. Sekejap lagi Tiara, let lu macam biasa. Lagu tema Tiara takkanlah kita lupakan, mesti kita buka dulu untuk petang ni.

0: lah. Tiara lama tak jumpa ya. Sihat Tiara? Oh, dia ngangguk je. Makin berisi. Okeylah. Tiara, untuk hari ni Tiara dah bersedia ke Tiara?
1: Ya, Q. Saya dah bersedia.
0: Okey. Tapi Tiara nampak gaya macam mungkin lah kan. Baju lepas ni kena pastikan lebih bersemangat. Dan bendera jangan lupa bawa pergi mana-mana tau, Tiara. Okey. Tiara, in 3, 2, 1. Kita nak mulakan untuk hari ni. Silakan. Manjur.

Macam pernah dengar je Tiara nyanyi sebelum ni lagu ni. Tapi tak apalah. Maksudnya Tiara mencari ilham baru lah tu. Dia recycle je tu kan. Tapi tak apa Tiara. Kalau macam tu mungkin kita nak refresh juga pendengar-pendengar kita kat luar sana. Kalau anda tahu jawapannya boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Tunggu isyarat. Tapi kalau yang dah ready sekejap lagi nantikan isyarat memanggil untuk kita buka talian untuk anda menang hadiah. Kena nanti set lagi. Tapi kalau dah dapat nak tanya ke ataupun boleh bagi bayangan ke, mungkin saya akan reply lah, bagi tips-tips sikit dekat WhatsApp tu. Alright, dan untuk anda terus kekal setia bersama dengan kami. Lain dulu Aina Abdul dengan Terus Hidup Petang Crew.

0: 6.48 minit petang waktu ini. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey geng, tapi yang pasti untuk anda, jangan lupa untuk terus stream kami juga melalui aplikasi RTM Click, dan insyaAllah kami akan terus teman anda sepanjang masa. Okey, sehinggalah pukul 12.30 malam bermula 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Nampak? 18 jam terbaik kita dah sediakan. Dan untuk jam ini juga macam tadi kita dah abang dah. Okey, isyarat manggil tu Tiara, tapi ada yang telefon dia pergi letak. Ah, okeylah. Tapi untuk anda kalau nak cuba lagi boleh terus 0421073 89. Tiara, one more time lah Tiara. Ramai yang memikirkan, rasa macam pernah dengar tapi tak tahu lagu yang mana kan. Okay, are you ready Tiara?
1: Yeah Q, saya dah bersedia.
0: Okay, let's go. 3, 2, 1.

Alright, kalau anda tahu jawapannya, terus telefon kami sekarang ni 04-2107-389. Oh, kan, untuk abang-abang Ashkar kita kan, baju hijau untuk anda. Terus layan Petang Crew.

Tenang kembali lagi kehidupan anda waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Dah nak hujung dah petang. Nak menjelang senja dah kan. Tapi yang pastinya untuk anda, di mana saja anda berada, pastikan anda jaga diri anda dengan keadaan berjerbu sekarang ni kan. Tapi itulah, kena beringat juga kesihatan bersama. Okay. Dan sekarang ni juga kita nak terus belanja anda dengan teka tiara nyanyi geng.

0: Tatiara. Kadang boleh, kadang tak boleh. Ah, dan kita juga ada pemanggil terpantas. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yes, apa di talian ni?
1: Rohaida.
0: Bunyi macam tepi jalan je tu. Baik-baik. Takut lagi lori ke kereta ke tu. Tepi sikit. Bunyi bising kat belakang awak tu. Okay, yeah. Rohaida. Sekarang ni kita dah pun belanja dua kali. Sebab ada yang tadi telefon terlepas. Tak berjaya angkat. Dan anda pemanggil yang bertuah hari ni. Kalau menang, kalau betul jawapan awak tu, hadiah istimewa menanti. Nak dengar Tiara nyanyi ke ataupun nak terus lock dengan jawapan dah?
1: Dengar.
0: Nak dengar sekali lagi? Boleh. Tiara, ready?
2: Mana ya, Q. Saya dah bersedia.
0: Okay, one more time, Tiara. Rohaida nak dengar ni. 3, 4.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang apa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang untuk terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Inilah Mutiara FM.

Ustaz, hari ni kita akan bawakan kepada anda, terlepas hari kan, Profesor Dr. Arifi, yang mana akan bawakan kepada anda. Sekejap, you nak kena cari balik. Lupa pula kadang-kadang tu kan. Maklum sajalah, kita ni manusia, banyak berfikir. Ada benda yang mungkin mengganggu fikiran. Okay, saya dah jumpa Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersama dengan sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah, bahagian terakhir. Kalau terlepas pada pukul 3.15 petang tadi, boleh dengarkan semula kan. Dan untuk hari ni juga Q sempatlah scroll-scroll dekat threads Ustaz Wadi Anwar. Sambil-sambil tu dia kata, sehari jangan tinggal 1000 kali istighfar, jadikan ia rutin harian. Sibuk macam mana pun, cari masa untuk lakukan. Kan, insyaAllah kita sama-sama apa orang kata beristiqomah melakukan kebaikan. Tambah-tambah semalam kan kita bersama-sama untuk meraihkan ataupun untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul. Di situ mungkin di titik tolak untuk kita mulakan dengan segala kebaikan. Baik, untuk anda juga terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Radio nombor 1 Orang Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untukmu. Petang Kru Q akan teman anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Dan jangan lupa sekiranya nanti untuk panduan muslimin dan juga muslimat, akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tu hari ini tepat jam 7.29 minit malam. Okey, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat juga, selepas daripada azan maghrib nanti kita akan bawakan kepada anda ulangan Mutiara Ilmu. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Umat Nabi Umat ni dia kena sayang menyayang, tolong menolong dan nasihat menasihati. Sebab nasihat menasihati ni sebenarnya kita menegakkan agama. Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi makna apa? Lengkapnya kehidupan beragama ni kerana umat Nabi Muhammad saling nasihat menasihati. Jadi saya menyeru kepada saya dan semua, sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni, kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin berkualiti kita, itu petandanya kita sebahagian daripada umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan kata kuncinya tuan, semua itu tidak akan berlaku kalau kita tidak siap sedia untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, untuk kita mempraktikkan benda-benda tadi ini untuk menjadikan kita umat yang terbaik, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Kadang-kadang kita naik kereta, tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita. Orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia, tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufik. Taufik. Salih alaihi wasallam. Taufik ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufik ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufik ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufik. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tau.

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab kita tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi cute teman anda waktu ini, dan ayuh sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena dengan sambutan Bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi, bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas.
5: So orang boleh nampak pantai kat sebelah sana tu, nampak laut mati kat sana. Ush, saya kata Yahudi ni betul, dia manfaatkan alam. Kita naik bas ni, kita berhenti masuk kawasan R&R nak pergi bilik air. Allahu Akbar, bilik air dia tu saya masuk, sampaikan ada artis tanya, "Ustaz, orang Yahudi tak berak ke?" Sebab bersih. Bersih. Tengok Yahudi, ini yang diorang buat. Bila sampai kat tangan orang Islam, kotor. Bila sampai kat tangan orang Islam, tempat itu jadi rosak. Tempat itu disalahguna. Tengok tuan-tuan, baru ni saya pergi Port Dickson, naik bukit. Ya Allah tuan-tuan, kerajaan negeri dah sediakan tandas tu. Ada saya letak dalam Facebook dan Instagram. Bising lah, viral lah, sampai ke apa, ke kerajaan negeri. Dia kata ucap terima kasih lah sebab bagi teguran kan. Tuan-tuan bayangkan, bilik air tu first class ni, dengan dinding, dengan bilik air. Tapi bila masuk, sampah berselerak. Jamban tu, jamban kan, jamban duduk, dia panggil jamban, jamban duduk. Tuan-tuan tak teramak nak duduk, tapak kasut atas tu. Mana ada orang bercangkung atas jamban duduk. Dia bercangkung atas tu. Bang, macam mana hang nak sampai ke tahap yang Islam nak? Malu kita. Itu sebabnya Islam dah didik yang terbaik, tapi kita tidak ikut apa yang Islam ajar. Nak kata basuh pakai air, kita dah basuh pakai air dah. Di barat tak pakai air, semua pakai tisu ni. Pergi dekat Swiss, nak semayang tuan-tuan, terpaksa pergi duduk dekat kios yang jual apa, orang yang orang Arab jual kebab. Orang Arab jual kebab. Saya letaklah, ada kawan-kawan ambil gambar tu, ambil gambar saja letak dekat Facebook, Instagram. Oi, orang marah, kata semayang pun nak tunjuk. La ilaha illallah. Bukan nak tunjuk semayang tu, aku nak tunjuk betapa susahnya kami nak dapat semayang, tempat semayang. Kami ni pergi cari jalan, saya 5 orang. Cari tak dapat main, tak ada. Kata, ya Allah, sedapnya duduk kat Malaysia. Ha, dia mula balik pada Malaysia. Kat Malaysia, R&R ada surau. Petronas ada surau. Petron ada surau. Shell ada surau. Semua tempat ada surau. Han tak fikir pun nak semayang kat mana. Boleh semayang, betul tak? Tuan-tuan, kat sana, kita orang terpaksa cari. Bagi tahu kat driver, kami nak pergi dekat restoran ataupun kios makanan Arab. Dia bawa dekat makanan Arab. Betul, orang Islam kan. Kita pergi-pergi tu bukan nak makan sangat, tuan-tuan dah makan dah. Sabi nak semayang. Nak semayang. Jadi singgah. Nak semayang tu, dia bagilah sejadah apa semua untuk kita, kami semayang. Kalau kat airport tu, kami semayang dekat escalator bawah tu kami semayang. Berjemaah lah bawah tu. Dia orang tak kacau. Kawasan bersih. Semayang je atas tu. Yang penting semayang. Kat situ kami kata, boleh tak minta orang Arab tak semayang? Dia kata boleh. Dia bagi 2 sejadah, kami pun semayang berjemaah kat situ. Tapi tuan-tuan, nak ambil wuduk tak ada. Tak ada. Ambil wuduk, dia kata pergi kat bawah, dekat tunnel bawah tu, dia ada bilik air tandas awam. Kita orang masuk tandas awam tu, tuan. Kalau tandas awam yang bawah-bawah apa, bawah tunnel ni, tuan-tuan, selalunya kalau tempat kita lah, jadi tempat orang buang sampah, orang buang, kan, dekat pintu tu, wokok tu dia cocok lubang, berlubang pintu tu. Kadang ada yang sini ada pen dia tulis pula, siapa yang tulis ini bodoh. Lepas tu orang lain pula tulis, habis kau tulis tu kenapa, kau pun bodoh. Lepas tu yang ni pula jawab, kau pun sama juga, dua-dua bodoh. Siapa yang bodoh sebenarnya, aku pun tak tahu. Habis jadi tulisan kat tu, melukis muka macam-macam ada dekat dia orang, tuan-tuan. Saya masuk bawah ni, kawasan awam tau. Tidak ada, pertama bersih, satu. Nombor dua, dia orang cuci najis pakai ni, tisu. Dia tak ada air, tak pakai air, tak ada pun tengok kat jamban tu tercelik, tahi tercelik, tak ada. Ha, dia kalau kat dekat dekat Paris lain. Paris ni sebab dah ramai orang luar, ada orang African, ada orang apa yang bukan daripada orang asal. Ha, tu jadi benda lain lah, kotor lah pula. Kalau kat Italy, ha, tu dia dari lain. Tuan-tuan kena tengok tempat-tempat juga. Macam ni, orang awam. Dua. Nombor tiga, tak berlecah. Jadi kami nak ambil wuduk ni, kami kena sedia ni, ambil tisu, pijak atas tisu tu. Sebab orang dia tak bagi, han nak ambil wuduk boleh, tapi han jangan bagi berlecah kat bawah. Tuan-tuan, punyalah susah tuan-tuan nak semayang pun. Tengok. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur sebab negara kita ni, negeri-negeri kita ni, alhamdulillah surau di mana-mana pun ada. Kita boleh belajar. Dan cuma kena jaga saja kebersihan tu. Tandasnya. Nah, surau macam kita alhamdulillah wakaf apa ni, air kita ni air wakaf tau. Macam tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan tak boleh buka air kuat-kuat. Buka air sikit sebab ini wakaf. Orang dah wakaf, orang dah infak untuk bayar duit elektrik dan juga bayar bil air. Jadi berjimat cermat. Itu sebab Islam dah ajar dah semua ni. Dan siapa yang ajar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, semoga dengan memahami sirah Nabi ini, banyak kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar betapa susahnya Nabi dakwah. Akidah nak bawa, tetap kena bawa. Macam mana pun kita kena tekankan pada akidah. Nombor dua, kita kena tunjukkan betapa sabarnya Nabi, dan kita kena bersabar juga dalam menyampaikan dakwah dan dalam kita nak memperjuangkan agama Islam. Mesti kena sabar. Yang ketiga,

0: kenderaan dah tak ada duit nak tanggung penyirikan, kena cari duit macam mana nak buat penyirikan. Dah jadi macam apa, negara-negara maju memang penyirikan tu kena cari, daripada antarabangsa, peringkat antarabangsa ataupun di peringkat kebangsaan. Itu yang ada PhD, apatah lagi yang tak ada PhD. Yang ada masters pun berapa ramai bawa Grab. Yang BA tak usah cakap lah. Tu doa lah tuan-tuan. Saya selalu doa satu benda je tuan-tuan. Saya kata, aku ni dah tak ada apa lagi aku nak dapat. Aku nak minta. Tak ada apa lagi aku nak untuk aku. Aku kena fikir doa untuk orang. Entah anak murid yang saya duduk tengok, keluar. Setahun dari UKM saja 14,000 orang keluar. Tak masuk UC lain lagi. Diorang keluar tu, saya doa biarlah dapat kerja. Sebab salah seorang daripada anak-anak yang keluar tahun ni, anak saya daripada UPM statistik. Dia tanya, kakak dah dapat kerja dah? Belum bapa. Dah minta banyak semua tak dapat lagi. Ha, tengok. Dah permulaan dah ada dah. Saya tak boleh guna kuasa saya, kawan-kawan, ejah tak. Saya kata awak adik, kakak kena usaha sendiri sampai dapat. Bila dia usaha, dia akan rasa penghargaan tau. Lain kalau bapak dapatkan, dia tak rasa. Dia kerja-kerja, tak best lah kerja, berhenti lah. Sebab bapak tolong cari kan. Sekarang ni kau cari sendiri. Sama macam kereta. Jangan belikan dia kereta. Suruh dia cari duit beli kereta. Barulah dia jaga kereta tu dengan baik. Masuk lubang, nampak lubang dia corner, dia tak nak bagi lubang masuk. Lubang masuk apa? Tak nak masuk lubang. Tapi kalau bapak beli, segala lubang dia lalui. Sebab apa? Tak apa, bapak aku beli, bukan duit aku. Dia lain tau. Macam tuan-tuan, kita cari duit, kita akan hargai duit tu. Sebab nak dapat duit tu payah. Cuma anak-anak muda ni perlu diajar dengan kesungguhan. Itulah saya duduk tengok, saya doa kalau banyak-banyak. Memang saya doa sungguh untuk budak-budak ni. Keluar-keluar universiti ni, baru anak murid, baru ambil PhD seorang, dia minta saya tolong saya carikan kerja. Saya kata boleh, tapi kau kena penuhkan 3 syarat, iaitu Scopus. Scopus ni payah. Nak keluar satu Scopus, satu jurnal artikel sejenis Scopus, tuan-tuan tahu berapa? RM5,000 kalau antarabangsa. Adalah dalam UKM, adalah bayar RM1,500-RM2,000, tapi nak dapat yang itu payah. Kalau yang antarabangsa senang sikit, tapi bayar mahal, RM5,000. Ada yang sampai RM6,000. Allahuakbar. Dah lah kerja tak dapat lagi. Satu artikel RM5,000, kalau dah dua, dah tiga, dah RM15,000 sebelum kerja. Tengok. Jadi maknanya tuan-tuan, bukan senang untuk berjaya. Tapi itulah, kita kena sama-sama doa biar negara ini dipermurahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting, kita kena usaha lah. Yang ibu-ibu banyakkan doa lah. Anak-anak, kita tak tahu apa akan jadi anak-anak kita. Kita doa banyak-banyak, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa tu'assir ya mujibat da'wat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena dengan sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu itu tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas. Nantikan perkongsian istimewa dalam ruangan Mutiara Ilmu setiap Isnin hingga Rabu, eksklusif di Mutiara FM. FM.

Dia kata, when you die, people cry and beg for you to come back. Orang putih kata. Bila kita mati, oh, pakat teriak, pakat merayu, pakat merintih, duk minta supaya kita ni kalau boleh jangan mati, balik meh, nak duduk sama dengan mereka. Ni yang duk jadi hari-hari. But sometimes, when you are here, they don't even show their care about you. Orang putih kata, tapi yang betulnya kita doa ada ni hari-hari pun tak peduli kat kita pun. Oi, hari mati pakat duk main teriak, ayah, ayah tak ada dah, ayah tinggal kami lah. Yang aku doa ada 40 tahun hang duk tengok aku apa kali sai dah. Bukan kata anak-anak kita, kita sendiri kat mak pak kita pun kita buat macam tu. Kita bila kita bercakap, kita lagu nak camdek anak kita, macam anak kita ni tak ingat kat kita. Dan kita tu pun anak dulu, sebelum mak pak kita mati, kita jaga mereka macam mana? Macam anak kita jaga kita, sama, sama. Ni, duk orang tua ni duduk depan pintu rumah, duk tengok pintu pagar, duk tengok jalan, tak ada siapa mai ke ni? Anak 5 orang, tak ada seorang pun mai. Dia tunggu-tunggu tak mai, dia ambil phone, dia telefon. Ada mana? Ada ofis mak. Eh, mak kacau ha, apa tu? Eh, tak apa mak. Awak apa siapa? Lagu tu eh. Tak ada apa lah, saja telefon. Ha, tak apa mak, saya mesyuarat ni. Tu hang mai dah rumah mak saya lagi. Ha, tengok tak ada hari ni so. Tak tu kan. Tak tu je masa orang tua tu ada. Oh, tu abang ni. Abang, mak tak ada dah, mak mati. Dan dah sebab duk buat teriak balik pergi duk tengok mayat yang mata duk bergenang pi hantar di kubur balik Facebook lah. balik Facebook lah. Mak abang rasa dunia ni gelap bila mak tak ada. Irah mak dia kata, aku duk gelap berapa lama dah tak pernah peduli, hari ni hang kata hang rasa gelap, pirah dia kata. Itu hakikat. Orang putih kata apa? Bila you mati, dia kata people cry, pakat teriak and beg for you to come back, minta ya Allah, kehilangan. But sometimes when you are here, they don't even show their care about you. Masa duk ada, mereka tak peduli pun. Orang tua ni sakit pun tak bawa pergi klinik pun. Telefon abang, telefon adik, telefon kak, duduk macam tu, tak peduli. Inilah benda tuan-tuan yang agama duk habang ni, nak habang supaya manusia terima hakikat itu dunia. Yang hampa sampai bergaduh, bercerai-berai, sampai berbalah, sampai tak bertegur siapa, kerana dunia ni, itulah dunia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat jumpa tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Alhamdulillah, ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

percaya kepada kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati. Mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar. Sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua kali aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habang dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habang ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habang dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni, kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Muka dan nakir. Waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisa ni. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia. Man rabbuk. Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duk dengar lagi ni. Duk dengar. Dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat. Boleh tak boleh? Arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family. Fa'ukhbiruhum. Saya nak habang dekat bini, dekat anak-anak saya. Kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni. Dia kata, sa'arji'u ila ahli. Aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur. Malaikat duk tanya. Kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis. Bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik.
Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita, kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى

tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia bibir diangkat, mulutnya manis tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas keselamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan kelawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Air China Goya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadikan berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang!
1: Demi setiaku pada bumi bertuah, aku sanggup bertumpah darah. Allahu Akbar. Serang!
0: Serang!
2: Aku kat mana ni? Apa yang berlaku ni? Aduh, sakit kepala aku.
3: Lindungi paduka Seri Permaisuri. Lindungi paduka Seri Permaisuri Melaka. Pantas! Bergerak ke belakang kubu!
4: Askar Feringgi sudah marah tu! Askar Feringgi sudah marah! Jabatan belakang pun sudah dibakar musuh! Berundur semua! Berundur! Berundur!
2: Feringgi serang Melaka? Jabatan Melaka dibakar! Paduka Seri Permaisuri! Tuan Fatimah! Portugis! Portugis serang Melaka tahun 1511. Allah. Rasa macam tak percaya. Kubu. Ada kubu kat sebelah sana. Baik aku bersembunyi dekat situ.

0: Datuk Bendahara! Datuk!
1: Syukur. Tuanku Baginda Sultan, selamat. Baginda berlindung di kubur Pengkalan Malkah bersama Datuk Laksmana.
2: Benarkah Hulu Balang? Alhamdulillah, tuanku selamat.
1: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Malkah untuk ditawan.
2: Amarahku tiada taranya lagi. Jika tidak, Dek Keranda tua rentaku ini dan tepuk lumpuh kakiku, akan ku amuk Feringgi laknat itu. Tolong Hulu Balang selamat. Bahawa aku langgar askar Feringgi. Biar aku berjuang meski bertandu. Biar aku mati demi maruah dan tanah air. Bawa aku ke Jambatan Melaka sekarang. Ingin aku hapuskan Feringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
1: Sabar, Datuk. Kita tiada upaya sekarang. Kita hanya mampu berkubur, Datuk.
2: Tidak tertahan hatiku ini, Hulu Balang. Tidak lagi ada air mata yang akan mengalir dari mataku ini. Ya Allah, bantulah kami. Terimalah jihadku ini demi agama dan maruahku. Kurniakanlah ku syahid yang berkah, ya Allah.
1: Nyawa Datuk lebih berharga, Datuk. Demi Melaka, demi kami semua, Hulu Balang Demang Seri Bijadiraja sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Ramai yang cedera. Banyak rumah dan harta benda musnah dibakar, Datuk.
3: Hulu Balang selamat gagah. Bagaimana dengan istana dan Balarung Seri? Bagaimana dengan Masjid Agung Melaka? Lambang kebesaran dan kedaulatan kerajaan kita itu.
4: Betullah ni, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, Kesultanan Melayu Melaka. Zaman ketika Sultan Mahmud Shah memimpin perang jihad melawan Portugis. Aduh, macam mana aku boleh sampai sini? Mimpi apa ni?
1: Batik mohon sembah ampun Paduka Seri Tuanku Pemaisuri. Istana Sultan Melaka dan seluruh Balairung telah musnah, rentung. Masjid Agung turut dijarah.
3: Cis, berdebah. Sangat biadab Feringgi itu. Berani-berani melanggar negara kita. Umpama tidak bertuan.
4: Biar betul ni. Aku tak mimpi. Di hadapan aku ni, anggun bercahaya bulan purnama bersanggul cucuk emas tu mesti Paduka Seri Permaisuri Tun Fatimah, Permaisuri Terakhir Melaka, Permaisuri Sultan Mahmud Shah. Masya Allah, cantiknya baginda. Mata yang bulat menusuk menikam. Alis lentik, hidung mancung senudang. Ayu, ayu. Namun, pandangannya pandangan pendekar. Pandangan Sri Kandi.
2: Mohon sembah diampun, tuanku. Patiklah punca segala kelemahan ini, tuanku.
4: Siapa pula di sebelah baginda tu? Lengkap sepersalinan busana bangsawan Melayu. Hijau serindik duduk di atas tandu. Oh, dia lumpuh separuh badan. Ini tidak lain, tidak bukan Datuk Bendahara Seri Paduka Tuan Tun Pikrama Wira, atau dipanggil orang Bendahara Tipu. Uzur sungguh nampaknya. Tapi semangat luar biasa. Dan pula susuk tegap berbusana pendekar serba hitam serta keris di pinggang itu pula mesti Hulu Balang selamat gagah. Orang kanan Datuk Bendahara. Betullah, ini bukan mimpi.
3: Usahlah menyalahkan diri, Datuk. Datuk Bendahara, kita akur keuzuran Datuk. Buah fikiran Datuk yang lebih kita hajatkan.
2: Menjunjung sembah, tuanku. Tiadalah daya patik. Jika nyawa boleh jadi galang ganti, rela patik serahkannya, tuanku.
3: Sungguh malang. Datuk Temenggung Tun Hasan dan orang kaya Tun Muhammad sudah beberapa purnama berlayar ke China memohon bantuan. belum lagi pulang-pulang. Laksmana Koja Hasan pula sedang berperang dengan kerajaan Aru bersama ribuan hulu balang dan pendekar. Hulu balang yang tinggal di Melaka ini cuma 4,000 sahaja. Tiada daya menahan bedilan Feringgi.
2: Benar tuanku. Jika Zahir, Datuk Temenggung dan Datuk Laksmana serta segala armada laut di sini tidaklah berpetualang kita sebegini hina.
3: Kita menanti bantuan yang tidak kunjung tiba.
2: Patik tidak sesekali menyangka serangan kedua Feringgi sepantas ini, tuanku. Serangan pertama sepurnama lalu berjaya kita patahkan. Gajah-gajah perang dan ribuan meriam lela dan rentaka yang kita gerakkan berjaya menghalau gerombolan Feringgi itu.
3: Kita juga hairan, Datuk. Hulu Balang, apa yang berlaku sebenarnya?
1: Ampunkan Patik, Tuanku Permaisuri. Pertahanan kita musnah kali ini. Habis. Pecah. Huru-hara di mana-mana. Askar Feringgi itu datang naik kapal tinggi julang. Tidak pernah lagi kita di Melaka ini melihatnya. Kapal itu merapat ke dinding Jambatan Melaka. Askar mereka panjat masuk terus ke darat.
3: Jika begitu, kita memang sangat terdesak nampaknya, Datuk. Sudah berhari-hari kita berperang, masih belum reda-reda. Orang kita ramai cedera. Tidak kena jika kita asyik berkubur di sini, Datuk.
5: Dan lagi, tuanku.
3: Katakan, Hulu Balang.
1: Kerajaan tuanku dan Baginda Sultan berdepan pengkhianatan luar biasa dari luar dan dalam.
3: Pengkhianat bersorak gembira membuka pintu kota. Sungguh tidak diduga.
2: Tuanku, yang paling patik bimbangkan, sekiranya rombongan Datuk Temenggung dan orang kaya Tun Muhammad serta rombongan mereka ke China itu sudah berpulang ke negeri abadi di pertengahan jalan. Tidak sempat mereka menghadap Raja China. Gerak hati patik berlainan benar kali ini, tuanku.
3: Tidak mengapalah, Datuk. Jika tiada bantuan dari China sekalipun, kita sendiri dan sekalian rakyat yang setia akan pertahankan Melaka ini. Kencang perang sudah dipalu. Semangat juang bergentayangan. Biarlah arang menjadi abu. Azab berpulang jihad dan iman. Seruan perang lantang kedengaran. Keris ku tusuk, pedang ku libaskan. Kalaulah memang sudah suratan, rela ku mati dalam perjuangan.
1: Bukanlah niat patik mengingkari apatah lagi menderhaka, tuanku. Tapi pada hemat patik, eloklah kita berundur dahulu ke kubur di Pertam Hulu Melaka. Tuanku, Datuk Bendahara, kabarnya Datuk Penghulu Bendahari dan sekalian lainnya sudah berada di sana melindungi ramai perempuan dan anak-anak kita. Sembah patik harap diampun, tuanku.
3: Jadi apa pandangan Datuk Bendahara?
2: Menjunjung sembah, tuanku. Tuanku nyatakan saja akan patik turuti.
3: Hulu Balang, kalau begitu berundurlah buat seketika. Namun mengalah bukan sekali, melainkan kembali menyusul langkah.
1: Titah dijunjung, tuanku Pembaisuri. Patik dan Hulu Balang lain akan berusaha menyusun semula angkatan kita.
3: Baiklah, kita turuti hemat Hulu Balang itu. Kita akan sertai pasukan memerangi Feringgi, si Benggali Putih laknat itu, apabila sampai masanya kelak.

Baik, Mitra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda mendengarkan kami waktu ini, sudah tentunya dalam kona mai untuk anda, kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan demikian tadi drama Frekuensi Merdeka episod kedua terbitan Aziz untuk anda dengarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kita yang bakal berlangsung lagi 5 hari. Jadi untuk anda, kibarkanlah jalur gemilang, naikkan semangat kita, cintakan negara kita. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda layan. Dan juga ini makluman untuk anda, beberapa jalan utama di sekitar Georgetown akan ditutup mulai 29 hingga 31 Ogos ini bagi memberi laluan kepada Raptai Perbarisan dan Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pulau Pinang di Jalan Padang Kota Lama. Jadi menurut Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBBP, memaklumkan penutupan jalan bermula 2 pagi 29 Ogos hingga 1 tengah hari pada 31 Ogos atau sehingga acara selesai, melibatkan beberapa lokasi di sekitar pusat bandar. Jadi antara jalan yang terlibat di persimpangan Gad Lebuh Raya Chulia, Pengkalan Well, sebahagian Gad Lebuh China, Gad Lebuh Gereja, persimpangan Lebuh Union, Lebuh Pantai serta sebahagian Lebuh Pinang dari Lebuh Light hingga Lebuh Union. Jadi turut ditutup adalah sebahagian Lebuh King, Lebuh Bishop hingga ke Lebuh Light, persimpangan Lebuh Light, Jalan Masjid Kapitan Keling, persimpangan Jalan Tun Said Syekh Barahbah, Lebuh Light. Dan MBBP menasihatkan pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan petugas di lokasi dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Baik, selepas ini jom kita layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

buat apa hari ni? Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, demikian tadi Naluri Cinta daripada Tok Ki dan juga Rohana Jalil tahun 1994 membawakan kita waktu ini 10.06 minit malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, terima kasih juga kepada anda yang sabar menanti orang kata apa, mendengarkan lagu-lagu yang disukai untuk anda dengarkan. Jangan lupa 6 pagi setiap hari, bermula 6 pagi sehingga pukul 12 tengah malam, untuk anda dengar layan lagu-lagu terbaik dari Mutiara FM. Orang ramai dijemput hadir beramai-ramai ke program Madani Kita PMK Permatang Pauh 2026 pada 29 Ogos 2026 Sabtu bermula 7.30 minit pagi, bertempat di Dewan Utama Universiti Teknologi MARA UiTM Permatang Pauh, Seberang Perai Tengah. Jadi majlis akan dirasmikan oleh Yang Berhormat atau YB Menteri Belia dan Sukan YB Muhammad Taufik Johari, dan juga akan dimeriahkan dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi banyak juga aktiviti-aktiviti yang diberitahu. Antaranya aktiviti yang menarik adalah jualan rahmah, jualan agro dan baku rahmah, perkhidmatan advokasi agensi-agensi kerajaan, e-sport rakan muda, pertukaran 1000 topi keledar percuma, gunting rambut percuma, tukar minyak enjin motosikal juga ada pada 29 Ogos bermula 7.30 minit pagi. Jadi banyak juga jualan program jadual ataupun program-program Madani aktif bersama komuniti, dan banyak juga cara yang sehingga waktu petang lah, sehingga pukul 5 petang. Jadi banyak juga antara agensi-agensi kerajaan juga akan turut hadir dalam program Madani Kita, iaitu PMK Permatang Pauh. Nanti kan 29 Ogos bermula hari Sabtu ni yang bermula 7.30 minit pagi di Universiti Teknologi MARA UiTM Permatang Pauh. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini. Kita tenang-tenangkan jiwa, santai-santai kita dengarkan lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Volume 3 FM, segalanya untuk merimikan tadi Memori Sekuntum Rindu. Debra Spoon untuk anda waktu ini di Mutiara FM 11 malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk dikhabarkan terdapat beberapa rakyat Malaysia juga yang terlibat dengan bencana banjir di Nepal dilaporkan. Nantikan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa laporan dilaporkan ketika ini ceritanya. Uh, 17 rakyat Malaysia antara 291 warga asing dilaporkan hilang susulan banjir di Nepal. Jadi baru saja cerita ni, lebih 380 pelancong termasuk 291 warga asing dilaporkan hilang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya melalui Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma, jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisah.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM. Sentiasa.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Blood, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia, you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way, tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira manja manis dalam geng burung hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng burung hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada KA Nur Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas bilik je kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret, Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu. Ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya kan?
1: Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

Farhan dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik. Biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran kan. Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu kan. Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik. Okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah 1,000,000 pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada Kalau Aku Kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas, daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

daripada Uji Rashid. Okey, Nasrul FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan tak dah? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan. Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan. Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawa-menawa dengan diri sendiri kan. Jadi kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan. Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan mencuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita pun tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng borong hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, berjam selit. Dah 5 jam saya teman anda semua geng borong hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng buruh hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmat Allah, dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini masya-Allah untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah, takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada segala, dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini kan, macam jalannya tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah kan, bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni, jalan atas ke jalan bawah. Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya kan, kita nak keluar rumah daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam kan. Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak kan, dari kat nak maghrib baru balik. Bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah, kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan kan, aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi kan kecil-kecil, tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya musibat rahmati Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin-muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah Ustazah, sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya, insyaAllah. Kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca, Alhamdulillah, wahai Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau Ustazah berceramah sampai pernah Alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama, kan, apa sahaja, hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni, you Muslim ke? Ya, yeah, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya tu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insyaAllah beragama Islam. Lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana Ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi, tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak pun lah, biasa turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan? Motor tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di angkasa puri ni contoh kan. Kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh, ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan, ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu bang, ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati, sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya, muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita? Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja. Dia pun dah kata, ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri, 3 bulan, 3 tahun, tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis. Kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

0: esqueci. Nunca si.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal. Masya Allah, kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, "illa wahyun yuha," semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Maka semua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali skala, down sekali skala tu biasa. Semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat. Tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah, semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Taala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Taala pilih untuk bagi. Melalui ibadat apa? Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat lima waktu. Solat lima waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak tersebut.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

ramai orang risau. Di sekolah pun macam tak selamat. Dibunuh, dirogol. Ada yang dipukul, buli sampai mati. Ibu bapa jadi risau. Rasulullah SAW satu hari berjalan dengan seorang anak lelaki. Sekolah rendah, nama Ibn Abbas. Nabi kata, ya ulam, wahai anak. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kata para ulama, Nabi nak bagi tahu kat kita, habaq kat anak-anak kita. Jaga perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Allah jaga, pelihara, lindung kehidupan kamu. Kembali pada Allah. Ajak anak-anak kenal Allah. Laksanakan arahan Allah. Allah jaga keluarga kita. InsyaAllah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untuk

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kau, nak tegur sikitlah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu. Hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku mai rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Kerana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey. Yorah FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutia.

0: Nasib baik kita dengar radio.
1: Itulah.
0: Haa, nanti orang tu bagus main jam tu.
1: Haa, itulah. Haa.
2: Baik kita duduk dulu.
0: Jangan duduk. Kita ada jalan lain.
2: Ada jalan lain.
0: Haa, kita pakai jalan lain. Nasib baik Mujadah FM bantu kita.
2: Betul, kalau tidak.
0: Tidak, jenuh.
3: Yeah. Info terbaik di Mujadah FM sudah.

0: mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menafakkan akademik sains, satu kita dengan akademik, nine-up chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan kalangan universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Tachahau wanakam. Untuk ada yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini, Khamis 27 Ogos 2026 bersama 14 Rabiul Awal 1448 Hijri. Seperti biasa bertemankan dia Combi
1: dan dia masih lagi Bambang.
0: Alhamdulillah. Bambang Combi hari ini.
1: Alhamdulillah. Ana bil khair.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kepada saudara Bambang, subahal khair.
0: Alhamdulillah, subah an-nur.
1: Ya, kaifa haluka?
0: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Hal anta musta'idun lil amal ya Syekh Fadil?
0: Masya-Allah. Cuba ulang sekali lagi, Jami. sekali lagi.
1: Hal anta?
0: Adakah anda
1: musta'idun? Idhamna tu. Lil amal ya Syekh Fadil.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk bekerja ya Syekh Fadil? Macam tu kan?
1: Ya.
0: Betul ya? Baik, naam.
1: Pendek aja bang.
0: Jadi, dia tanya kan. Okay. Dia tak bilang naam.
1: Naam.
0: Ya. Alhamdulillah. Ana musta'idun lil amal.
1: Amin insyaAllah.
0: Okey, baik, apa pun untuk anda hari ini, semoga bersemangat untuk bekerja hari ini.
1: Ya.
0: Dan adakah anda semua sedang bersemangat untuk melaksanakan tugasan seperti biasa hari ini? Dan hari ini hari Khamis dah, hari Jumaat. Okey, jadi apapun hari ini, semoga hari yang terbaik buat kita bersama. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang berkongsi kiriman di Facebook Live Mutra FM, di TikTok Jemi Maria, TikTok Mutra FM.
1: Baik,
0: kita juga ada Rashid Pak Su, Suhaili Mat. Kita juga ada Kak Long Laili.
1: Tu dia.
0: Azrael Malaya dari
1: Singapura.
0: Dan juga ramai kawan-kawan kita juga yang sedang menonton pagi ini. Okey, kepada semua, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Betul. Jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah setiap perbuatan yang kita nak buat hari ini, Jambi.
1: Alhamdulillah. Jadi macam mana perjalanan sepanjang perjalanan
0: alhamdulillah hari. Kalau kita keluar rumah tu tak hujan. Nak turun jabatan tu boleh tahan jugalah. Tapi saya berjaya melarikan diri daripada hujan yang lebat
1: dan juga kebasahan itu.
0: Kan, tapi alhamdulillah sejuk pagi ini dan insyaAllah kita doakan juga semoga hujan yang turun di Pulau Pinang ni kan dapat mengurangkan jerebu.
1: Betul.
0: Sebab pagi tadi pun waktu Mama nak keluar kerja tadi pun jerebu masih ada lagi.
1: Kalau Jobi tadi ni waktu nak keluar soal pagi Jalan Sultan Ahmad Shah memang tak boleh bawa bincang.
0: Lebat juga lah cerita dia.
1: Hujan memang lebat pagi ni. Sampai kat Bukit Gambir tu dia punya lebat bang, sampai saya tak nampak jalan pagi lari.
0: Memang tak nampak lah Jobi. Jalan pagi ni memang tak nampak lah.
1: Nak abak terlebat tu.
0: Baik Jemi, sebelum kita nak kongsikan pelbagai info yang menarik hari ini, kita nak kongsikan dulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai.
1: Baik.
0: Petang jerebu. Malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai.
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius.
0: Dan kita nak kongsikan juga indeks pencemaran udara.
1: Baik.
0: Di sekitar Pulau Pinang. Okey, masih tinggi lagi di sekitar Simpang 4 iaitu dengan bacaan IPU 96.
1: Kalau di kawasan Barat Daya IPU pagi ni ada 69 dan juga kawasan Timur Laut ada 89.
0: Betul. Dan di seberang Perai Utara dengan bacaan 87.
1: Jadi untuk kalau kawasan Pulau Pinang ni paling tinggi 96 lah kan.
0: Betul. Dah apa hampir-hampir nak ke tak sihat dah tu.
1: Ya.
0: Kan jadi apa pun
1: jangan lupa untuk makan ubat dan mendapatkan rawatan di klinik.
0: Nak tertelan yang liuk. Okey, apa pun untuk anda, sama-sama kita jaga kesihatan kita dengan baik.
1: Okey,
0: dan kurangkan aktiviti di luar rumah, di luar pejabat. Tapi kalau dah orang kata terpaksa berada di luar rumah, terpaksa berada di luar pejabat, jangan lupa pakai pelitup muka.
1: Betul.
0: Kan? Dan kalau kita nak imbas sikit ke Jambi, yang paling tinggi di Malaysia, yang mana kalau kita tengok di seberang di Petaling Jaya dengan bacaan 129.
1: Ya, tinggi tu.
0: Tinggi.
1: Okay. Dalam kalangan tidak sihat tu.
0: Betul. Itu di PJ lah.
1: Ya.
0: Di Petaling Jaya dan kalau kita tengok di sekitar Kuching.
1: Ya.
0: Okey, dengan okay. bacaan paling tinggi iaitu 164.
1: 164. Hmm. 164 ni dia di kawasan Kota Samaran, dekat Kota Samaran kan?
0: Hmm, betul. Dan berhampiran dengannya iaitu di Serian 162
1: Dan Seri Aman 155
0: begini. Hmm, baik. Jadi insya-Allah kita doakan semoga jerebu baik. Di Malaysia dapat dinyahkan. Okey, dan insya-Allah kita doakan semoga udara di Malaysia ni insya-Allah kembali nyaman dan segar seperti biasa.
1: Amin amin amin. InsyaAllah.
0: Baik ya. Dan macam biasa cumi kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, dan kita nak kongsikan di atas Lebuh Raya. Ada kemalangan dari Permata Tampuh nak menghala ke Seberang Jaya. Dan kalau kita tengok, orang kata apa, kesesakan yang luar biasa dari Permata Tampuh nak menghala ke Prime di susur masuk Jambatan Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Lancang namun mula sesak. Okey, susur selepas Plaza Tol, okey, di Jambatan Pulau Pinang.
1: Yeah.
0: Okey, trafik perlahan, okey, sehinggalah ke susur turun.
1: Betul.
0: Jambatan Pulau Pinang dari pulau menghala ke Permata Tampuh lancang.
1: Ya, yeah, alhamdulillah.
0: Okey, namun dari Chin Ferry menghala ke Cerempak trafik perlahan dan seterusnya menghala ke Prime. Okey, dan dari Bandar Perda menghala ke bulatan Bukit Tengah trafik juga perlahan dan juga dari Permata Tampuh nak menghala ke bulatan Bukit Tengah. Okey, dan seterusnya di sekitar kawasan Bukit Minyak trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Dari Kota Permai menghala ke Bukit Minyak trafik juga perlahan dan seterusnya menghala ke Simpang Pad. Okey, di kawasan Valdo trafik juga sesak pagi ni. Di Jawi, dari Nipung Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi. Dan juga dari Sungai Jawi nak menghala ke Plaza Tol Jawi trafik juga perlahan pagi ni. Di atas Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah trafik lancang di kedua-dua arah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan seterusnya kita nak ke Batuas. Dapat kita kongsikan dari Bagan Belat.
1: Ya.
0: Okey, ataupun dari Teluk Air Tawang ni nak menghala ke Bagan. Trafik sesak pagi ni.
1: Baik.
0: Dan juga dari Permatang Tok Jaya menghala ke Pekan Darat. Trafik juga sesak pagi ni. Baik. Di Tasik Gelugong.
1: Tasik Gelugong.
0: Okey, dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan juga dari Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Trafik juga sesak. Di Jalan Gelugong menghala ke Pokok Senar.
1: Ya.
0: Trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seperti biasa di Mengkuang.
1: Okey.
0: Lepas ni kan, di Mengkuang menghala ke Penanti memang di luar jangkau. Ya. Dia panjang sikit sebab memang sesak ni. Okey, dan ada kemalangan juga di Simpang 3 Penanti. Okey. Dan seterusnya dari Mengkuang Titi menghala ke Penanti juga sama, trafik juga sesak pagi ni. Okey. Dan dapat kita nak kongsikan sedikit di Jalan Kulim.
1: Jalan Kulim
0: pagi ni agak lain macam. Okey, menghala ke Macang Bubuk, menghala ke Ceruk Tok Kun dan juga menghala ke Taman Tenang. Tak apa nak tenang pagi ni. Okey, dan juga begitu juga dari Taman Tenang nak menghala ke Bukit Mutajam ni. Menghala ke Jalan Harapan, trafik juga sesak ya amat pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Permatang Pasiang.
1: Permatang
0: Pasiang pun sama juga, trafik juga perlahan. Okey, dan di Permatang Poh pun sama, trafik juga perlahan menghala ke Lebuh Raya. Dan seterusnya di Sungai Dua.
1: Baik.
0: Di Sungai Dua trafik pun tak nak buat bincang, dari Lahak Yui menghala ke susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua. Dan juga dari Alam Merah menghala ke Sungai Lokan. Begitu juga dari Maklum ataupun Sungai Puyu menghala ke Maklum, Maklum menghala ke Alam Merah, trafik juga sesak begini. Okey, dan di sekitar Kepala Batah dapat kita kongsikan di sekitar Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya di Jalan Paya Keladi pun tak relax pagi ni. Berapa kali tu? 5 kali khusus. Trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya trafik juga perlahan di dapat kita kongsikan di Jalan Kedah. Di Jalan Kedah, dari Jalan Paya Keladi menghala ke Jalan Kedah, trafik juga perlahan. Ataupun di Pekan Darat lah.
1: Pekan Darat tu
0: Dan juga menghala ke Lahak Ikan Mati. Okey, itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Seberang Jambi. Kalau di kawasan Penaga hari ni lancar elok, namun di Kampung Agong ataupun dapat kita kongsikan di Kampung Baru menghala ke Kampung Agong. Di Penaga trafik juga tak relax pagi ni. Itu di sekitar Penaga. Baik, kalau kata di Seberang Pacitan.
1: Di Seberang telah pun dikongsikan oleh Bambam tadi.
0: Apa dia?
1: Di seberang tadi.
0: Di pulau.
1: Okey. Ya,
0: nampak. Jangan ikut perasaan.
1: Jangan ikut perasaan. Oh. Saya tidak mengikut arahan.
0: Baik. Jadi, di pulau bercerita.
1: Seperti yang dinyatakan oleh Bambam Zizat ni, sewaktu menaiki Jabatan Pulau Pinang, terus melurusi sepanjang jabatan sehingga ke turun jabatan. Alhamdulillah, trafik bergerak sedikit perlahan dan lancar ya setelah pun masuk lebuh raya Teluk Terlim Chong Yu menuju ke Pengkalan Whale. Saat mula masuk Pengkalan Whale sehingga ke Esplanade pagi ni, kesesakan yang berganda akibat kemalangan yang berlaku. Dan juga daripada Esplanade ke Pengkalan Whale pagi ni sikit perlahan. Daripada Pengkalan Whale menuju ke lebuh raya Teluk Terlim Chong Yu pagi ni alhamdulillah sesak di kedua-dua arah. Begitu juga di jalan utama di kedua-dua arah, di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ni juga sesak. Jalan utama sedikit perlahan untuk masuk ke Jalan Gottlieb. Daripada Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal pagi ni juga terus sesak. Jalan Moinskin menuju ke Jalan Buruma juga pagi ni terus sesak. Dan daripada Jalan Buruma untuk masuk ke Jalan Cantonment, Cantonment Road pagi ni juga terus sesak. Begitu juga daripada Kelawai Road, Jalan Kelawai untuk terus menuju ke Pesiaran Geni juga terus sesak. Daripada Tanjung Tok Kong menuju ke Pesiaran Geni alhamdulillah pagi ni lancar. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringi alhamdulillah bergerak sedikit perlahan. Dan untuk Jalan Datuk Rahmat pagi ni di kedua-dua arah masuk ke Jalan Perak pagi ni juga sesak. Begitu juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Rahmat juga sesak pagi ni alhamdulillah. Dan daripada Jalan Datuk Rahmat menggunakan Jalan Air Hitam di kedua-dua arah terus ke Falim, ke Air Hitam juga Padang Tembak juga pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Tiantik pagi ni juga terus sesak. Dan kesesakan berganda juga terkena tempias ni di Jalan Tiantik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Lorong Batu Lancang di kedua-dua arah juga terus sesak, terus sehingga ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton juga sesak sehingga ke Jalan Free School. Begitu juga daripada Jalan Free School untuk masuk ke Jalan Perak sedikit perlahan. Jalan Sungai Pinang pagi ni juga terus sesak. Jalan Tan Sri Teh Yulim pagi ni di kedua-dua arah untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga terus sesak. Jalan Bukit Dumbar pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Yap Choi di kedua-dua arah pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga terus sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga terus sesak pagi ni. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Batu Uban dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga terus sesak. Jalan Sungai Dua juga terus sesak. Dan daripada Rebuh Terlalu Turut Terim Chong Yu untuk terus ke Batu Mau dan juga Bayi Lepas sedikit perlahan. Dan mula sesak saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Daripada Bulatan Bayang Baru untuk menggunakan Jalan Tuduk Tawang.
0: Tu deh.
1: Terima kasih.
0: Ikut.
1: Kerana kesakan yang berlaku seawal jam 5 pagi tadi. 5 pagi tadi Jomi nak keluar dah jam lah tadi. Dah sesak.
0: Ada penutupan jalan eh?
1: Dia 3 lorong menjadi 2 lorong dan ada yang 3 lorong 2 lorong menjadi 1 lorong.
0: Itu dah. Dan kalau kita tengok Jomi, kesesakan yang amat luar biasa. Ini kita kena faham. Okey, kepada yang menggunakan laluan di Jalan tu Dr. Awang, okey, kita semua sedang maklum pembinaan LRT laluan mutiara sedang giat dijalankan terutamanya di kawasan-kawasan tersebut di sekitar Bayang Baru eh.
1: Betul.
0: Jadi kena lebih berhati-hati dan juga lebih sabarlah.
1: Dan kalau boleh pun kalau lepas ni kalau jalan kembali pulih seperti sedia kala di Jalan Tunduk Tawang tu, kalau boleh saya ingatkan kepada anda semua pengguna-pengguna, bila sampai di Jalan Tunduk Tawang tu dekat dengan rumah Cumi jangan pelan.
0: Bersama?
1: Laju terus.
0: Oh, depa pelan kat situ.
1: Depa pelan.
0: Buat apa?
1: Depa nak tengok Cumi ada tak?
0: Oh ya. Tu tengok tak ada pun.
1: Cumi dah tengah bertugas sekarang.
0: Dan pagi petang siapa nak cari memang tak ada. Memang takkan jumpa.
1: Memang takkan jumpa, payah. Kita payah lagu ni ya. Dan di Jalan Mansuri di Kelurahan juga terus sesak. Jalan Kampung Jawa juga terus sesak. Pagi Jalan Tengah juga terus sesak. Sungai Tiram pagi ni daripada Jalan Kampung Jawa terus bersambung ke Jalan Sungai Tiram pagi ni di kedua arah juga terus sesak. Di Pekan Bayi Lepas untuk masuk Kampung Seronok juga terus sesak. Daripada Pematang Amaluk menuju ke Batu Maung juga terus sesak. Ini kesesakan yang berganda yang boleh saya nasihatkan kepada anda. Daripada Teluk Kumbak ataupun daripada balik pulau ingin menggunakan Jalan Teluk Kumbak dan juga Sungai Batu terus ke Bayi Lepas, dinasihatkan kalau boleh gunakan motor lah.
0: Sebab apa yang boleh situ pun boleh tahan juga eh.
1: Tapi pagi ni boleh bukan kata berganda, Mam. Berganda-ganda.
0: Berganda-ganda.
1: Sebab boleh saya kongsikan dengan anda waktu saat turun bukit balik pulau sampai ke Teluk Kumbak iaitu dekat Puspakom, bermula pada Puspakom sehingga ke Pekan Bayi Lepas. Kesesakan yang bersambung.
0: Betul.
1: Ini boleh saya kongsikan kesesakan yang bersambung. Bayang tengoklah.
0: Nak naik bukit lama pun sama juga.
1: Ya.
0: Dari Teluk Kumbak ni.
1: Betul, daripada Teluk Kumbak. Dan seperti yang saya kongsikan daripada Teluk Kumbak, ke Sungai Batu dan ke Bayar Lepas. Kesesakan bersambung. Jadi faham ambil lah no. Macam mana dia sesak pagi ni. Dan okay. Saya nak kongsikan juga di Balik Pulau pagi ni. Alhamdulillah. Trafik lancar. Apa yang berlaku pada geng-geng Balik Pulau pagi ni. Ada kata tidak bertugas. Ataupun ada yang mungkin hari ni dah berbencin. Dan jalan Balik Pulau bermula di hadapan Masjid At-Taqwa Balik Pulau. Itu masih daerah Barat Daya. Aha. Saya ingat ke Pekan Balik Pulau. Roundabout Balik, Pekan Balik Pulau berhampiran dengan Hospital Balik Pulau. Dan untuk terus masuk ke jalan...
0: Sungai Pinang.
1: Sungai Pinang ni. Jalan Sungai Pinang pagi. Sesak pagi ni. Dan juga daripada jalan Balik Pulau, jalan Sungai Pinang untuk masuk ke jalan Tun Sadun juga sesak. Jalan Penuh Upih nak masuk ke jalan Tun Sadun pagi ni juga terus sesak. Dan alhamdulillah trafik lancar pada ketika dan saat ini di kedua-dua arah di Bayar Lepas, bang. Iaitu di Penang Airport.
0: Di mana cumi?
1: Di airport.
0: Oh, di airport.
1: Jadi kapal terbang boleh lepas landas lah di kedua-dua arah kerana lancar, alhamdulillah.
0: Baik, kalau jam pun tak turun cumi.
1: Apa dia?
0: Kalau jam tak turun. Tapi jangan kata juga. Airport Penang juga antara airport yang menjadi tumpuan juga. Sebenarnya agak sibuk juga.
1: Betul.
0: Ha, jadi apa pun untuk anda yang mungkin nak menghala ke lapangan terbang di Pulau Pinang, pastikan okey anda rancang sebaik yang mungkin. Sebab apa? Kalau kata lewat takut terlepas.
1: Baik, alhamdulillah saya nak bagi isyarat pelepasan.
0: Isyarat pelepasan eh?
1: Isyarat pelepasan.
0: Okey. Isyarat dia macam mana cumbi?
1: Dia bila isyarat pelepasan ni kau tahu mana bergerak.
0: Okey.
1: Nak bagi isyarat pelepasan mau boleh lepas, bam tidak tak boleh lepas. Dia orang kata apa dia akan menerang kawalan, minta izin untuk berlepas.
0: Okey.
1: Jadi menerang kawalan akan bagi
0: tahu. Menerakalan.
1: Yeah.
0: Minta izin untuk berlepas.
1: Baik.
0: Menerakalan, tidur lah. Cepat lah.
1: Saat,
0: contoh.
1: Dia ada tone nak baca.
0: Okey. Saat. Menerakalan. Bersedia untuk berlepas.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Yang tu tone macam mana? Barat Daya, panggilan Barat Daya.
0: Macam tu.
1: 03 kepada Barat Daya, panggilan over.
0: Menerakalan. Bersedia untuk berlepas.
1: Apa bersedia untuk berlepas?
0: Habis tu?
1: Minta kebenaran.
0: Minta kebenaran. Okey.
1: Ya.
0: Menerakalan. Lu apa makan ke? Buk- nak sat lah cuba sat
1: dia tak boleh
0: dia intonasi.
1: Dia protokol bang.
0: Protokol lah.
1: Dalam kapal terbang kita protokol. Ya sebab orang banyak mendengar.
0: Mendarat kawalan. Nak minta izin ni nak berlepas.
1: Okey, baik.
0: Pulau Talang. Dah lambat sangat ni.
1: Nantilah orang nak cakap.
0: Okey.
1: Pulau Talang.
0: Talang-talang.
1: Pulau Talang-talang berlepas.
0: Itu bot. Itu ferry.
1: Kapal juga tu.
0: Kapal. Itu lain.
1: Kapal ayang.
0: Kapal ayah?
1: Dia ada dua. Kapal terbang, kapal ayah. Orang tentu lu tak sebut ferry, orang kapal ayah.
0: Oh, macam tu. Dia kalau kapal ayah, panggil ada lain.
1: Bukan, kapal ayah. Dia tak panggil kapal ayah.
0: Tak. Kalau kapal ayah, dia punya panggil ada lain. Tak macam tadi.
1: Pulau Harimau. Lebih sikit. Pulau Rimau lebih sikit. Pulau Talang-Talang nak bergerak. Pulau Rimau lebih sikit. Dia macam tu.
0: Ni kenal lah ni.
1: Kita kena belajar banyak, bang.
0: Ilmu
1: tu luas.
0: Ya, kan? Talang-talang mana ada? Mana ada kebetulan nama Pulau Talang?
1: Contoh.
0: Okay. Baik, apapun untuk anda pagi ni, pastikan okay, anda memandu dan juga mendengar dengan berhati-hati. Tak kira lah naik motor ke, naik kereta ke, bawa bas, bawa lori, bawa van, apa jua kenderaan yang anda tunggang. Okay, pastikan selamat sentiasa insyaAllah dan juga dipermudahkan urusan hari ni.
1: Alhamdulillah insyaAllah.
0: Baik, Jami, topik yang menarik untuk kita kupaskan bersama.
1: Betul.
0: Satu benda yang kita rasa macam berat untuk kita kupaskan.
1: Tapi terpanggil untuk kita bincangkan, untuk kita bicarakan supaya untuk memberi kesedaran kepada semua yang namanya manusia.
0: Betul.
1: Khususnya dia manusia semua. Tapi khususnya buat yang bergelar insan.
0: Termasuk diri kita kat sini.
1: Alhamdulillah.
0: Dan saya rasa kita pun belum buat lagi benda tu.
1: Aish. Bam.
0: Cumi buat?
1: Agak-agak lah sebelum nak kata abang.
0: Betul ya?
1: Ya.
0: Okey, tak apa. Sekarang kita beritahu apa yang Cumi dah buat.
1: Baik.
0: Sekarang kita nak kupaskan apa yang nak kita bincangkan hari ini. Terus setia dengarkan GPM, Game Pagi Mutiara Dia Cumi.
1: Dan dia bam-bam.
0: Acuh.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, again pagimu Tiara masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambam yang membawa identiti Pulau Pinang dan Pulau Mutiara. Diharapkan masa depan kedepannya lagi tidak akan berubah dan terus setia.
1: Yes, terus kekal cute orang Pulau Pinang.
0: Ya, betul.
1: Terus kekal comel orang Pulau Pinang.
0: Dan kepada orang Pulau Pinang yang tengahnya 07, jadilah identiti Pulau Pinang sendiri.
1: Betul.
0: Jangan 07 tapi baru piduk belajar kat KS kan. Macam saudara saya, sahabat karib saya, sahabat baik saya tu Fadil. Aduh tu bagi saya orang Pulau Pinang nak bawa di channel. Aduh. Okey, baik, terima kasih.
1: Tak ada, sebab kita ni kadang-kadang. apa salahnya kita cuba bercakap? Kita di Pulau Pinang Jombi.
0: Semuna.
1: Kadang-kadang kecek Kelate. Kadang-kadang kecek Gana buat cetong. Buat cetong.
0: Cetong.
1: Bukan.
0: Betul.
1: Lebih kurang macam itulah sebutan dia.
0: Cetong.
1: Dan
0: Cetong tu nama perempuan tu.
1: Bukan. Dia buat cetong. Tu kena tengok orang Gano.
0: Cetong tak tahu. Cemong tau lah.
1: Cemong tau. Dan kadang-kadang kita memang kena belajar cakap bahasa. Bahasa lain tu. Dan yang paling penting, tak kisahlah kat mana kita duduk ada, Jombi. Identiti Pulau Pinang kita jangan tinggal, Jombi. Komtar atas pala ni.
0: Ustaz nak cari Ustaz Mahasyat. Suruh buat ayat penawang sikit ya. Allahuakbar.
1: Menda, Jombi.
0: Lepas ni kalau nak buat identiti Pulau Pinang, tak bawa komtar.
1: Habis tu?
0: Bawa payuk.
1: Buat tak mana?
0: Buat tak kepala.
1: Itulah, Jombi.
0: Letak siapa? Si Kandang. Si kenak.
1: Baik, Jombi. Hari ni topik yang menarik untuk kita kupaskan dan bahaskan bersama. Sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu baru-baru ni tular. Okay, berkenaan dengan satu cerita berkaitan dengan seorang pelajar Politeknik Sultan Idris Shah PSIS Selangor yang meninggal dunia sehari selepas menyambut ulang tahun kelahirannya. Dan beliau terus menabur bakti apabila mendermakan organ bagi membantu pesakit lain.
0: Dan di mana Allah Yarham Nabil Is Khaisar Muhammad Zahiri, 19 tahun, disahkan meninggal dunia dan menjalani prosedur pendermaan organ di Hospital Selayang. Dan kisah pengorbanan terakhir, pelajar diploma kewangan Islam Jabatan Perdagangan PSIS itu dikongsikan bekas guru kelasnya Hizandi Shuaib menerusi hantarannya di Facebook.
1: Dan apa yang dikatakan, anak yang baik ini tidak pulang begitu sahaja, yang mana arwah telah pun menjalani prosedur pembedahan derma organ yang akan menjadi amal jariah terakhir arwah sebelum sebagai bekalan akhirat.
0: Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Dan moga memberi manfaat besar kepada bakal penerima organ yang memerlukannya nanti, katanya. Dan sementara itu, warga perubatan hospital Selayang bersama dengan ahli keluarga dan rakan-rakan Allahyarham juga turut mengadakan honor walk sebagai penghormatan terakhir sebelum Allahyarham dibawa ke Dewan Bedah.
0: Dan saya nak kongsikan jugalah dengan anda, pendengar-pendengar juga, penonton-penonton yang senang menonton ruangan live media sosial kita, ruangan live Facebook Menteri FM, di ruangan TikTok live Menteri FM, juga TikTok live Chomi Maria. Sebenarnya ada yang yang orang kata apa namanya, yang tak tahu lagi, masih lagi tak tahu. Kadang-kadang bila kita lalu di hospital, ada lampu hijau tau.
1: Dan betul.
0: Kadang-kadang lampu merah. Ada setengah beranggapan tu, bila lampu merah tu, katanya apa nama ni, hari ni hospital penuh.
1: Oh, lampu merah hospital penuh.
0: Lampu hijau katil banyak kosong. Hari ni pesakit kurang.
1: Oh, macam tu eh.
0: Ada setengah mindset macam tu.
1: Oh.
0: Sebab mereka tak tahu kebenarannya. Kongsikan sikit bang.
1: Kadang-kadang kita tengok contoh macam Bambang lalu kerap tengok di Hospital Sebarang Jaya tau. Dan ada kalanya kita tengok dekat lambang Hospital Sebarang Jaya tu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Lampu dia biasa.
0: Betul.
1: Tapi ada kalanya waktu dia bertukar warna hijau.
0: Betul
1: tau.
0: Bang, betul.
1: Dan mula-mula Bambang kita tanya juga pasal apa kan. Lepas tu pasal apa, hari ni mungkin aku mungkin design kot.
0: Ya, betul.
1: Hari ni warna biasa, esok tu warna hijau kan.
0: Betul.
1: Jadi pernah satu hari tu Bambang tertanya lah dengan seorang nurse ni tau. Tanya dia, memang lampu Hospital Sebarang Jaya ni dia warna-warni ke?
0: Ya.
1: Warna-warni macam mana? Dah hari ni, kala ni, besok warna tu. Bukan. Okay. Dia ada makna dia.
0: Ada
1: kalau
0: makna.
1: Hijau. Uh-huh. Kalau hijau tu, itu bermakna apa yang dia cerita kat saya lah.
0: Okay.
1: Dia kata bila lampu hijau tu, itu bermakna salah satu operation pendermaan organ sedang berlaku. Jadi itu sebagai tanda lah. Orang kata petanda yang mana ada orang yang sedang
0: menderma organ.
1: Dan selagi mana pembedahan tu dijalankan, selagi itulah lampu hijau tu akan dinyalakan. Betul. Dan sebenarnya waktu waktu pembedahan tu bukan nyesat tau.
0: Betul.
1: Lama sebab memang pernah waktu tu lebih kurang dekat dengan maghrib. Sampai lepas isyak pun tak habis lagi tau. Masih lagi warna hijau tau.
0: Dan
1: besok tu memang jumpa dengan seorang nurse tu, jumpa lagi kan. Tanya sebab dekat dengan rumah kan. Tanya dia, oh memang kadang prosedur dia lambat. Nampak dah.
0: Nurse yang sama kan? Risau kemarin kena tu.
1: Bukan kita
0: macam saya menjadi tanya-tanya.
1: Tak, bukan Bambam ni jarang sembang dengan perempuan. Tak kerti sangat. Jadi kadang-kadang Bambam jumpa ni, kita orang kata apa, berbudi bahasa lah.
0: Tak, yang di rumah tu mak Bambam tu nurse sama tua dengan umur tu, tak mau pergi tanya.
1: Sebab mama orang tak cerita.
0: Tak mau tanya dah. Pasal apa yang nurse
1: ikut perasaan
0: dulu. Pasal apa nurse ni teringin pergi tanya? Nurse di rumah tak mau tanya.
1: Tak, bukan sebab
0: apa dia, kelebihan nurse
1: dengar,
0: ni
1: dengar ni. Kami lalu sebelah-sebelah. Lepas tu dia senyum. So Bambam senyum tak balik. So dalam satu ketika tu, kami orang kata apa, berbual sembang-sembang kan. Jadi kita sembang lah
0: Bam. Nak abak bagi Bam. Konti Muter FM ni ada yang belajar tentang kesihatan kami, Bam. Nurse, misi, MA, driver. Apa siapa tak tanya? Pasal apa yang pergi tanya nurse yang sama?
1: Dia cabi suka hati lah, cabi.
0: Kan?
1: Cabi lah korang.
0: Lain macam ni.
1: Dah ya, nak sambut sangat.
0: Ini boleh menimbulkan tanda
1: baik.
0: Tanya yang besar.
1: Okey, Cembi, simpan tanya tu dulu. Sebab apa? Memang nak kena risau dah ni. Suka hati lah kau tanya siapa pun. Itu perbualan mama dengan dia lah. Tapi kan pagi ni Cembi, kita nak bagi peluang. Kita nak ajak diri kita dan juga peringat-peringat kita fikirkan. Pernah tak kita terfikir lah kalau suatu hari nanti bila kita dah tak ada kat dunia ni kan. Setiap kita jangan berasa nak hidup lama. Kalau mungkin anda yang berusia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu hanyalah sebagai satu kelebihan. Anda dah capai ke umur tu.
0: Orang kata bonus lah.
1: Ada orang yang mungkin umur 20 dah meninggal.
0: Betul.
1: Ada umur 30 dah pi dah.
0: Ada yang orang kata baru berapa belah kan.
1: Betul. Jangan anda rasa anda umur 65 tahun, anda takkan pi sampai tu bila.
0: Betul.
1: Okay, sebab apa tahu. Tapi pernah tak kita fikir kan, apa yang masih boleh kita tinggalkan untuk orang lain?
0: Kata ada.
1: Rumah?
0: Rumah ada.
1: Baita
0: ada.
1: Gambar, sekedar kenangan.
0: Utang.
1: Kan? Ataupun mungkin sebuah kehidupan. Sebab apa tahu, hari ni kita nak sentuh satu topik yang mungkin agak sensitif lah kan. Tetapi agak sangat bermakna. Iaitu derma organ, kebaikan yang terus hidup.
0: Bayangkan bang. Cuba bayangkan, imagine tengok
1: kan. Okay, sat, nak bayangkan.
0: Okay. Kita ni telah pun pergi.
1: Okay.
0: Okay. Jadi ada bahagian daripada diri kita yang masih membantu seorang untuk melihat, untuk bernafas, bergerak, meneruskan kehidupan dan berjalan di atas muka bumi ciptaan Allah SWT. Bayangkan anggota-anggota tu melakukan amal kebajikan di atas muka bumi ni, bang. Itulah antara perkara yang menjadikan penderma organ begitu istimewa, bang.
1: Wow, sangat-sangat ni kan. Dan kalau kita tengok menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, organ seperti buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan juga pankreas.
0: Pankreas.
1: Boleh didermakan. Manakala antara tisu yang boleh didermakan termasuk mata, tulang, kulit dan juga injap jantung.
0: Pagi ni bang, ni kita nak tanya pendengar-pendengar kita, kita nak tanya penonton-penonton kita, kita nak tanya sahabat-sahabat kita, kita nak tanya squad GPM kita, kita nak juga nak tanya to the whole our families. Kalau diberi pilihan kan, untuk menderma organ selepas meninggal, hamba sanggup tak?
1: Ini jujur kita nak tanya.
0: Jujur.
1: Okay,
0: jujur.
1: Sebab apa kita bawa topik ni? Sebab kalau tengok sekarang ni pun ada banyak kelebihan yang diberikan kepada penderma-penderma organ. Dan sejak akhir-akhir ni pun banyak berita yang kita dengar. Berkaitan mereka yang orang kata apa, merelakan diri mereka setelah meninggal dunia untuk orang kata apa, mendermakan organ ni kan. Sebab ada juga orang tanya, eh boleh ke derma organ? Kita dah mati dah, tak tersiksa ke? Ada orang yang macam tu tau. Sebab apa, kalau kita tengok menurut keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1970-an, hukum pendermaan dan pemindahan organ secara umumnya adalah harus. Dan amalan ini sangat digalakkan dalam Islam kerana ia menepati tuntutan syarak untuk menyelamatkan nyawa manusia lain yang berada dalam keadaan darurat. Dan walau bagaimanapun, keharusan itu tertakluk kepada syarat-syarat ketat lah mengikut situasi penderma.
0: Itu dia.
1: Baik, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami, anda sudah menjadi penderma organ atau belum?
0: Itu kita nak tahu. Kalau anda diberi pilihan sekarang, sanggupkah anda menderma organ selepas meninggal dunia?
1: Dan apa perkara pertama yang anda fikir apabila dengar perkataan derma organ kan?
0: Dan apa yang paling anda takut tentang pendermaan organ?
1: Nowadays
0: 2026,
1: betul.
0: Masyarakat kita abang, dan juga namanya insan telah pun orang kata banyak telah pun peka dan banyak yang telah pun menjadi penderma-penderma organ.
1: Betul. Ramai yang dah pun berikrar sebenarnya untuk menjadi seseorang penderma organ. Okay? Jadi jom kita semang-semang pagi ni, adakah anda sanggup sekiranya anda diberi peluang untuk menderma organ selepas anda mati nanti? Adapun anda yang mungkin dah pun berikrar sebagai penderma organ, kita nak sembang dengan anda bagaimana orang kata perasaan anda setelah anda berikrar untuk menderma organ anda. Okey, jom call kami 04-2107-389.
0: Anda boleh ingatkan dengan WhatsApp kami jalan 01-5080-9527.
1: Yes, GPM dia Combi.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.